0: مهل
1: يوم تكون السماء كالمهل
0: وتكون الجبال كالعهن.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
5: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
6: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Kisah Anak Soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya, sobat kecil dimanapun kamu berada, berjumpa lagi kita di acara Kisah Anak Soleh. Ya, seperti biasa kakak berharap dan juga berdoa, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kalau sobat kecil ada yang lagi sakit, mudah-mudahan bisa menyimak kisah ini dengan baik, ya, dan juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat kecil, sudah siap belum mendengarkan kisah kita pada kesempatan kali ini? Ya, mudah-mudahan siap ya. Baik, sobat kecil dimanapun kamu berada, seperti yang sudah kakak janjikan di kesempatan sebelumnya, kita akan melanjutkan kisah tentang di antara khalifah kaum muslimin, ya, setelah atau sepeninggal sahabat Jalil Umar bin Khattab radhiyallahu an. Iya, khalifah ketiga beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi, sobat kecil dimanapun kamu berada, kali ini kita akan menyimak kisah tentang khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sobat kecil, Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah ketiga, Khulafaur Rasyidin, khalifah yang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan, beliau lahir pada tahun 570-an Masehi dan berasal dari golongan Bani Umayyah. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabat Jalil Abu Bakar radhiyallahu an dan termasuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Golongan yang pertama-tama masuk Islam. Utsman radhiyallahu an juga dikenal dengan julukan Zun Nur Ain, yang artinya pemilik dua cahaya. Kenapa beliau diberi gelar tersebut? Karena beliau menikahi dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Utsman radhiyallahu an menikahi Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, baru kemudian Utsman radhiyallahu an menikahi saudari Ruqayyah, yaitu Ummu Kulthum. Sobat kecil dimanapun kamu berada, dan ternyata Utsman radhiyallahu an

infak untuk kaum muslimin dan untuk dakwah Islam. Saking dermawannya, saat perang Tabuk, Utsman menginfakkan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda. Ditambah lagi 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Luar biasa. Masya Allah, nilainya begitu fantastis. Bahkan nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Nah, sobat kecil, kisah kebaikan Utsman bin Affan yang harus kita ketahui. Kisah apa? Salah satunya adalah kisah jasa beliau radhiyallahu an dalam membantu kesulitan kaum muslimin ketika berada di kota Madinah. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak kisah selengkapnya. Ya, sobat kecil, saat itu di Madinah terjadi kekeringan akibat kemarau yang panjang. Dan mereka, yaitu penduduk Madinah, sangat butuh dengan air. Tapi sayangnya, hanya ada satu sumur yang mengalirkan air. Sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Konon, orang Yahudi tersebut sangat pelit. Sampai-sampai orang yang menginginkan air dari sumur tersebut harus membayar dengan nominal uang. Apalagi orang Yahudi itu menjualnya dengan harga yang mahal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Barang siapa yang membeli sumur tersebut untuk digunakan kaum muslimin, maka imbalannya adalah sebuah rumah di surga." Mendengar hal tersebut, tanpa pikir panjang, Utsman radhiyallahu an segera mendatangi si pemilik sumur. Awalnya, si Yahudi itu tidak ingin menjual sumurnya. Namun, Utsman radhiyallahu an tidak kehabisan cara. Beliau radhiyallahu an menawarkan untuk membeli setengahnya. Jadi, satu hari sumur itu untuk kaum muslimin atau milik Utsman dan hari berikutnya milik orang Yahudi, sehingga bergantian. Dan pada akhirnya, si Yahudi, ya, orang Yahudi tersebut menyanggupi. Dan akhirnya, pada hari ketika giliran Utsman tiba, orang-orang mukmin, kaum muslimin berdatangan ke sumur dan Utsman membebaskan mereka untuk mengambil air tanpa perlu membayarnya. Bahkan hingga sekarang ini sumur itu masih ada. Masya Allah, sobat kecil, sumur itu masih ada. Nah, sobat kecil, di hari berikutnya orang-orang tidak lagi datang ke orang Yahudi untuk membeli air, sehingga orang Yahudi tersebut menjual sisanya kepada Utsman, atau setengah jatahnya kepada Utsman radhiyallahu an, sehingga sepenuhnya sumur tersebut menjadi milik Utsman radhiyallahu an. Kemudian sobat kecil, dimanapun kamu berada, ada satu lagi kisah tentang kebaikan Utsman radhiyallahu an, beliau yang selalu bersedekah. Kisah tersebut terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu terjadi kemarau panjang, kurang lebih satu tahun tidak turun hujan. Saat itu tanaman pada layu dan mati. Masyarakat ditimpa bencana kelaparan. Lalu datang sebuah kelompok dagang yang membawa 1000 unta dengan memuat biji-bijian seperti gandum dan makanan pokok. Barang-barang itu didatangkan dari Suriah oleh Utsman radhiyallahu an. Para pedagang langsung mendatangi Utsman
dan menawar untuk membeli bahan.

0: barang-barang tersebut agar diperjualbelikan atau untuk membayar utang. Namun demikian, tawaran mereka seluruhnya ditolak oleh Utsman radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa ada tawaran yang lebih tinggi. Barangnya ini sudah ditawar dengan keuntungan 10 kali lipat dari tawaran yang disanggupi oleh para pedagang tadi. Sehingga mereka pun heran. Siapa yang berani membeli barang-barang itu dengan harga 10 kali lipat? Mereka tidak sanggup membayar lebih dari penawaran yang telah Utsman sebutkan. Sehingga kemudian Utsman pun membagikannya ternyata secara gratis. Iya, Masya Allah. Ternyata barang-barang yang dibawanya itu dibagikan secara gratis. Gratis kepada masyarakat Madinah. Dan ternyata yang dimaksud Utsman 10 kali lipat adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan mungkin lebih daripada itu, yaitu 700 kali lipatnya. Masya Allah. Maka Utsman pun membagikan seluruh persediaan biji-bijian tersebut kepada orang-orang miskin secara gratis. Masya Allah. Nah, sobat kecil, dimanapun kamu berada, kalian juga harus tahu, Utsman bin Affan radhiyallahu an, selain gemar bersedekah, gemar membantu orang lain, beliau juga dikenal sebagai seorang sahabat yang pemalu. Beliau pemalu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasa malu jika berhadapan dengan Utsman bin Affan. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahnya. Kemudian Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Beliau pun mengizinkannya dan berbicara dengannya. Kemudian setelah itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta izin untuk masuk. Dan Rasulullah pun mengizinkannya dan berbicara. Lalu kemudian setelah Umar pergi, tak berapa lama datang Utsman radhiyallahu an meminta izin untuk masuk. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan pakaiannya, kemudian mengizinkan Utsman masuk. Ketika Utsman pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Abu Bakar datang, Anda tidak bergerak wahai Rasulullah." Demikian juga dengan Umar. Tapi mengapa ketika Utsman datang, Anda duduk dan merapikan pakaian Anda? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Apakah aku tidak merasa malu dengan seorang laki-laki yang para malaikat pun merasa malu kepadanya?" Masya Allah. Masya Allah. Jangankan Rasulullah, ternyata para malaikat pun merasa malu terhadap Utsman radhiyallahu an. Nah, adik-adik yang kakak cintai karena Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu an juga dikenal sebagai orang yang lapang dada dan tidak pernah sembarangan dalam bersikap. Hal tersebut dibuktikan ketika ada sekelompok pemberontak yang ingin menggulingkan Khalifah Utsman. Mereka adalah orang-orang jahat yang tidak senang kepada Utsman. Walaupun Khalifah Utsman memiliki kekuatan pasukan untuk menyingkirkan pemberontak, tetapi beliau, Utsman radhiyallahu an, akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumah beliau dan membunuh beliau saat sedang membaca Al-Quran. Beliau wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, kota Madinah. Nah sobat kecil, itulah sedikit kisah tentang Utsman bin Affan. Semoga sobat kecil semua bisa meneladani beliau. Dan kita mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang dermawan, suka memberi kepada sesama, pada adik-adik, kepada saudara, ya. Dan mudah-mudahan kita juga memiliki rasa malu, tapi tidak boleh memalukan atau malu-maluin. Ya. Mudah-mudahan kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga memiliki sifat penyayang lembut seperti Utsman radhiyallahu an. Sahabat kecil, dimanapun kamu berada, inilah akhir kebersamaan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan, kita bisa kembali berjumpa di rubrik yang sama dan waktu yang sama pula. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
3: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun rukia. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah dirukia oleh para praktisi rukia syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
4: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
5: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
6: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
7: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
8: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
9: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
7: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
2: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
11: Bunayyati, antum hakadha daiman tahtamuna bil aulad wa tuhmiruna al fatayat. Mujarrad kalam. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, sobat kecil, ayah bunda, pendengar setia Radio Fajri FM, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang sakit, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan. Semoga Allah berikan kesembuhan ya. Dan alhamdulillah tentunya ya, senang Kak Haris hari ini bisa kembali menyapa sobat kecil dan pendengar setia Radio Fajri FM di acara Bunayati Unjuk Gigi. Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar. Ya, insya Allah ya, satu jam ke depan sampai dengan jam 9 nanti kita akan sama-sama ya untuk belajar membaca Al-Quran, murojaah hafalan Al-Qurannya sobat kecil ya. Baik, jadi silakan nih yang mau gabung hari ini bisa langsung aja telepon ke 0811 11 10 993. Boleh juga kirimkan rekaman hafalannya ya, atau kirimkan voice note-nya via WhatsApp ke 0811 11 10 993. Jangan lupa passwordnya Bunayati Unjuk Gigi, nanti jawabnya siapa takut aku sudah siap Allahu Akbar ya. Siapa takut aku sudah siap Allahu Akbar. Ya, sobat kecil, hari ini hari Ahad tentunya ya. Tanggal berapa nih sekarang? Iya, tanggal 17 Mei 2026, dan bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Masya Allah nih, setelah bulan Dzulqa'dah tentunya ada bulan, bulan apa yuk? Ya, bulan Dzulhijjah ya. Dimana di bulan Dzulhijjah ini banyak sekali ibadah-ibadah yang dijalankan oleh umat muslim sedunia ya. Yang diantaranya ya adalah ibadah haji ya, melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, ke Makkah ya, yang mana ini adalah rukun Islam yang kelima ya, menunaikan haji untuk yang mampu. Dan kemudian juga ada ibadah kurban juga nih ya. Nanti insya Allah kita akan potong hewan kurban. Ada kambing atau domba, ada sapi, ada unta juga ya. Tapi kalau unta kayaknya masih jarang nih yang kurban unta di Indonesia. Baik sobat kecil, ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua untuk menjalankan ibadah-ibadah kita. Nah kalau sobat kecil masih kecil tentunya ya, melaksanakan belajar tentunya ya, belajar untuk membaca Al-Quran ya, dan juga belajar menghafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran yang merupakan pedoman hidupnya umat Islam. Ya, hari ini kita akan murojaah ataupun mengulang hafalan kita. Yang mau setoran juga silakan ya. Boleh ke 0811 11 10 993. Buat ayah bundanya, boleh ajak putra-putrinya bergabung ya di acara Bunayati Unjuk Gigi. Bisa bantu teleponnya ke 0811 11 10 993. 0811 11 10 993. Baik, sudah ada yang bergabung kali ini. Karis akan angkat teleponnya. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, dari mana?
1: Arifin dari Tangerang.
0: Arifin, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau baca apa?
1: Al-Ikhlas.
0: Oke, mau baca surat Al-Ikhlas ya. Pasoknya dulu, Bunayati Unjuk Gigi.
1: Siapa takut, aku udah siap, Allah aku bang.
0: Oke, baik, silakan.

0: Baik, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Arifin sudah baca surat Al-Ikhlas. Baik, berikutnya ada siapa lagi yang mau gabung?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Agung ya.
1: Ya,
0: Iya,
1: Ustadz.
0: apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Baik, mau baca apa hari ini?
1: Alail.
0: Al-Lail. Baca surat Al-Lail. Passwordnya dulu, Bu Nayati unjuk gigi.
1: Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar.
0: Oke, baik, silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiru lil yusra wa ma yughni anhu malu
1: Wa amma man bakhila
0: wastaghna wa kazzaba bil husna فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Surakaulahul Azim.
1: Nah, masya Allah, barakallahu fiik, Allahumma arhamna bil Quran ya. Sudah baca suratul Lail. Terima kasih banyak buat Arifin dan Kak Agung yang sudah gabung hari ini. Semangat terus ya untuk belajar ngajinya. Pekan depan gabung lagi insya Allah ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Baik. Ada lagi atau cukup?
0: Cukup. Cukup.
1: Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, masya Allah sobat kecil, barusan ada teman kita dari mana? Dari Tangerang ya, ada Arifin dan Kak Agung yang bergabung. Berikutnya silakan di 0811 11 10 993 ya, 0811 11 10 993, boleh gabung di hari ini. Jangan lupa passwordnya Bunayati unjuk gigi. Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Aisyah.
1: Aisyah, baik. Aisyah dari Bogor.
2: Bogor.
1: Bogor, oke. Mau baca apa Aisyah?
2: Asy-Syams.
1: Surat Asy-Syams, baik, masya Allah ya. Sebelumnya apa kabarnya Aisyah? Sehat?
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah ya. Oke, Kak Aris kasih passwordnya dulu ya. Bunayati unjuk gigi.
2: Siapa takut, aku siap. Allahu Akbar.
1: Oke, aku sudah siap. Allahu Akbar. Baik, silakan Pak Uz dulu.

0: ก็ว่าวันนับซิวมา
1: วาน
0: เอ
1: ั
0: า
1: ฟ
0: ว่า
1: วานัฟซิววานัฟซิวว
0: ันนับ

0: فجورها فجورها.
1: أجورها وتقواها قد أفلح قد أفلح.

0: ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله
1: وسقياها.
0: Diulang lagi dari faqala lahum.
1: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wasuqayaha.
0: Rasulullahi naqatallahi.
1: Rasulullahi naqatallahi.
0: Naqatallahi. Nanya panjang dua harokat.
1: Naqatallahi
0: wasuqayaha.
1: Wasuqayaha. Fakazzabuhu faqruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqabaha.
0: Iya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Lainnya dua harokat ya, mat tobi'i. Wala yakhafu uqabaha.
1: Wala yakhafu uqabaha.
0: Fu-nya tidak dibaca panjang. Wala yakhafu.
1: Wala yakhafu.
0: Baha.
1: Uqabaha.
0: Oke, diulang lagi. Wala.
1: Wala yakhafu uqabaha.
0: Nah, masya Allah ya, barakallahu fiik. Terima kasih Aisyah ya, sudah baca surat apa tadi? Asyams. Baik ya, masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau gabung? Aisyah, cukup Aisyah aja. Halo?
2: Iya.
0: Iya ya, baik, terima kasih Aisyah ya. Iya, assalamualaikum. Iya.

0: Iya, baik sobat kecil, masih ada acara Buna Yeti unjuk gigi. Siap atau takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar. Baik, berikutnya yang mau gabung silakan boleh ya. Ayah bundanya boleh nih, ajak sobat kecilnya buat bergabung. Dibantu teleponnya ya ke 0811 11 10 993. Baik. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Tiara dari Bogor.
0: Tiara dari Bogor ya. Apa kabar Tiara?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, baik. Mau baca apa hari ini?
1: Surat Al-Baqarah ayat 253 sampai 256.
0: 253 sampai
1: 256.
0: Baik, passwordnya dulu ya, Bunda Yati unjuk gigi.
1: Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar.
0: Oke, baik, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Iya, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus ya. Sudah baca surat Al-Baqarah ayat 253 sampai 256. Tadi di ayat 255 ada ayat yang dinamakan ayat apa? Ayat kursi. Ya. Baik, Masya Allah. Ada lagi selain Tiara yang mau gabung? Silakan.
2: Ada.
1: Oke, ada siapa nih?
2: Izi.
1: Izi. Izi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izi, ditanya mau baca surat apa?
1: Belum, surat belum ditanya. Belum, Karis belum belum nanya. Izi mau baca surat apa?
4: Surat Al-Fatihah.
1: Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, surat keberapa? Ayo.
3: Satu.
1: Kesatu. Iya, baik ya. Betul. 100 buat Izi. Pasotnya dulu. Bu Nayati unjuk gigi.
5: Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar.
1: Oke, baik, silakan.
5: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Iya, Masya Allah, bagus ya, barakallahu fiik. Terima kasih buat Izi yang sudah gabung dan juga Kak Tiara ya. Semoga makin baik lagi hafalannya, semakin lancar lagi dan bertambah juga. Sampai jumpa pekan depan, insya Allah gabung lagi ya.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Insya Allah. Baik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, Masya Allah, sobat kecil, barusan ada teman kita dari Bogor ya yang sudah bergabung baca surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah. Nah, Karis akan ajak lagi sobat kecil buat gabung. Yang mau telepon boleh ya ke 0811 11 10 993. Passwordnya jangan lupa, kalau Karis bilang Bu Nayati unjuk gigi, jawabnya apa yo? Ya, siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar. Dan juga boleh bergabung ya, kirimkan hafalan voice note-nya ya melalui WhatsApp Radio Fajri ke 0811 11 10 993. Insya Allah Karis akan putarkan voice note-nya nanti dan akan terima telepon dari sobat kecil setelah yang berikut. Tetap di Radio Fajri FM, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg harga Rp22.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
2: Masya Allah, barakallahu fiik.
3: Kenapa, akh?
2: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
3: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
2: Udah daftar belum?
4: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
3: Wah, kudu langsung daftar nih.
2: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
5: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
0: Pendidikan bagi jiwa sama seperti gizi bagi tubuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad Al-Khidr Hussein rahimahullah berkata, sesungguhnya jiwa dapat tumbuh dengan pendidikan yang baik, sebagaimana tubuh dapat tumbuh dengan gizi yang baik. Pertumbuhan tubuh memiliki batas. Apabila sudah mencapai batasnya, akan berhenti pertumbuhannya, bahkan menyusut. Sementara pertumbuhan jiwa oleh pendidikan tidak akan berhenti sampai berhentinya napas. Dikutip dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal.
6: Mutiara Ayah.
7: Pembelaan Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat ke-30 sampai 35.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Isa berkata saat dalam buaiannya, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah menetapkan untuk memberiku kitab suci yaitu Injil dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Dia juga menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dia berpesan kepadaku supaya menjaga sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dia menjadikanku sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong lagi celaka dan durhaka kepada Rabbku. Kesejahteraan dari Allah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Apa yang telah kami kisahkan kepadamu itu, wahai Muhammad, dialah Isa putra Maryam, tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Bahkan ini adalah perkataan hak yang diragukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak layak dan tidak patut bagi Allah mempunyai seorang anak dari makhluknya. Maha suci dia dari hal itu. Apabila ia menetapkan satu urusan dan menghendakinya, maka tidak ada yang menghalanginya. Dan dia cukup berkata kepadanya, jadilah. Maka sesuatu itu terjadi sebagaimana yang dia kehendaki.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتحملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟

0: Ya baik sobat kecil, masih di acara Bunyi Hati Unjuk Gigi. Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar. Oke, yang mau bergabung silakan di 0811 11 10 993. Ya, 0811 11 10 993. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Gifar dari Tangerang.
0: Gifar dari
1: Tangerang.
0: Iya. Mau baca apa, Gifar?
1: Al-Mudathir.
0: Al-Mudathir. Passwordnya dulu.
1: Dari 36 sampai selesai.
0: Oke, 36 sampai selesai. Passwordnya dulu, Bunda Yati Unjuk Gigi.
1: Siapa takut, aku udah siap. Allahu Akbar.
0: Iya, baik, silakan.

0: alun-alun, anil mojareme, masalah kakum fi sakor.
1: Masalah kakum fi saqar.

0: هم حمر مستن في رفرت من
1: فرت
0: فرت من قسوره من قسوره.

0: Firoh.
1: Iya, baik, Masya Allah.
0: Sadaqallahul azim.
1: Iya, barakallahu fiik. Gifar, dilancarkan lagi hafalannya, terutama untuk panjang pendeknya ya. Diperhatikan lagi yang panjang baca panjang, yang pendek baca pendek. Baik. Ada lagi?
0: Nggak ada.
1: Gak ada. Ya, Adnane kemana nih?
0: Sakit.
1: Lagi sakit ya, syafakallah ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Baik, terima kasih buat Giver. Sampai jumpa pekan depan, mudah-mudahan lebih lancar lagi hafalannya ya.
0: Amin, Pak Ustadz.
1: Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, baik sobat kecil, silakan yang mau gabung ya, masih ada kesempatan. Kita sampai dengan jam 9 ya, kurang lebih 15 menit lagi. Jadi silakan langsung aja telepon ya. Kemana Karis teleponnya ya? Ke 0811 11 10 993. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini namanya?
1: Humaisha.
0: Rumaisha atau Humaisha? Rumaisha. Baik, dari mana?
1: Dari Depok.
0: Dari Depok ya. Mau baca apa?
1: Baca
0: Al-Kautsar. Baik ya. Pasoknya dulu, Bu Nayati unjuk gigi.
1: Siapa takut? Aku udah siap, Allah Akbar.
0: Oke, boleh silakan.

0: Masa ini akahual abatal.
1: Iya, masya Allah ya, barakallahu fiik. Allahummarhamna bil Quran. Ya bagus ya. Sudah baca surat Al-Kautsar. Ada lagi selain Rumaisyah yang mau gabung atau cukup? Iya, terima kasih Rumaisyah.
0: Iya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik, masya Allah ya. Berikutnya ada siapa lagi yang sudah gabung? Kali ini Kak Aris angkat lagi teleponnya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Fatimah dari Bogor.
1: Fatimah dari Bogor. Mau baca apa hari ini?
2: Surat Al-Mursalat ayat 20 sampai 34.
1: Al-Mursalat 20 sampai 34. Passwordnya dulu ya, Bunda Yati unjuk gigi.
2: Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar.
1: Oke, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nahlukum mimma immahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wa ilu yawma izil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya wa amata waja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum

0: Barakallahu fiik. Terima kasih buat Fatimah yang sudah baca surat Al-Mursalat. Nanti dilanjutkan lagi sampai selesai ya. Ada setengah halaman lagi sampai ayat ke-50. Ada lagi nggak atau sudah?
1: Sudah.
0: Sudah. Terima kasih banyak, Fatimah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Setelah Fatimah, ada siapa lagi sobat kecil? Silahkan boleh bergabung di 08 11 11 10 993. Ya, 08 11 11 10 993. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
3: Fatimah.
0: Fatimah juga ya, namanya dah. Fatimah dari mana? Dari Tangerang. Oke, baik. Sebelum lanjut ya teleponnya, Karis bisa minta tolong dulu ya untuk radionya dikecilkan dulu volumenya. Oke, sudah ya. Masih nih. Oke. Dikecilkan dulu volume radionya.
2: Volume radionya di. Iya, iya, sebentar, Ustaz.
0: Oke, baik. Iya, kayaknya dimatikan aja dulu ya. Suaranya feedback soalnya. Nah, baik. Fatimah mau baca apa?
3: Ayat kursi.
0: Mau baca ayat kursi. Iya, Masya Allah ya. Karena saya password dulu, Bu Nayati unjuk gigi. Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar. Oke, baik. Silakan Fatimah. Taus dulu ya. Iya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Terima kasih buat Fatimah sudah baca ayat kursi. Ini dibaca setiap pagi dan sore, juga setelah sholat ya, ba'da sholat, sebelum tidur juga ya. Baik, terima kasih. Ada lagi selain Fatimah yang mau gabung? Atau cukup ya. Terima kasih banyak Fatimah. Assalamualaikum. Iya, baik. Sobat kecil, silakan. Berikutnya Kak Aris kasih kesempatan buat yang ngirimin voice note. Kita akan putarkan satu persatu. Kali ini dari Syatir dari Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau baca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Bismillah, kita dengarkan ya.
4: Assalamualaikum. Namaku Syatir. Aku akan membacakan Al-Baqarah.
0: Iya. Nampaknya rekamannya belum lengkap ya. Silakan Syatir, boleh bergabung ya, dikirimkan voice note-nya atau langsung telepon ke 08 11 11 10 993. Ya, silakan buat sobat kecil, masih ada kesempatan untuk bergabung di 08 11 11 10 993. Yang mau baca Al-Quran, setor hafalannya ya, boleh. Jangan lupa passwordnya, Bu Nayati unjuk gigi. Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar.
5: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أنتم وما الأبيات للأولاد دوننا؟

0: Berikutnya masih Syatir, tadi belum lengkap. Sekarang kita putarkan yang lengkapnya. Baik, bismillah ya, kita simak dan dengarkan.
1: Assalamualaikum, namaku Syatir. Umurku 10 tahun. Aku akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun du'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun.

0: وشحفل يسوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah ya. Terima kasih buat Syatir yang sudah gabung baca surat Al-Baqarah tadi, surat berkaitan dengan ibadah atau kewajiban puasa saum ya. Baik, berikutnya siapa lagi? Silakan satu penelpon lagi mungkin ya di kesempatan kali ini di 08 11 11 10 9 93. Karisakan angkat teleponnya ya. Bismillah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, dari mana?
2: Ana Muhammad Al-Farizi dari Cipayung, Jakarta Timur.
1: Oke, Muhammad Al-Farizi dari Cipayung, Jakarta Timur. Mau baca apa?
2: Al-Qari'ah.
1: Al-Qari'ah. Baik, passwordnya dulu, Bu Nayati unjuk gigi.
2: Siapa takut? Ana sudah siap, Allahu Akbar.
1: Oke, baik, silakan.

0: Iya, baik, Masya Allah ya. Terima kasih Muhammad Al-Farisi ya sudah baca surat Al-Qari'ah. Baik, Barakallahu Fik.
1: Sama-sama.
0: Iya. Sudah? Ada lagi kah? Iya, nampaknya sudah terputus teleponnya. Berikutnya, sobat kecil, kita akan putarkan ada dari mana nih? Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aisyah dari Cilangkap, Tapos Depok, baca surat Al-Qiyamah. Baik, kita dengarkan ya. Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Saya tinggal di Cilangkap, Depok. Saya akan membacakan surat Al-Qiyamah ayat 1-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'iza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma izin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma izin il mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma izin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. La tuharrik bihi lisana kalita ajalabi. Inna layna jamma'u wa qur'ana fa iza qara'na fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Qalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tazaruna al-akhirah. Wujuhi yawmaizin nasira. Wujuhi yawmaizin nadhira. Ila rabbiha nadhira. Wa wujuhi yawmaizin basira. Tazunnu ayyif'ala biha fakira. Kalla iza balawati taraki. Wakila man raq. Wajanna annahu al-firaq. Waltaffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma izinil masaq. Sadaqallahu al-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya. Sobat kecil, Alhamdulillah, Masya Allah, sudah jam 9 lewat 1. Artinya tadi adalah rekaman yang bisa kita simak. Tapi satu lagi ya, kali ini dari sobat kita juga mengirimkan voice note-nya. Kita dengarkan, Bismillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus. Nama saya Agus dari Depok. Ingin membacakan surat Al-Kautsar.
0: Oke, baik. Nampaknya belum lengkap ya. Karena waktu kita juga sudah di pukul 9 lewat, jadi sampai di sini kebersamaan kita. Dan mohon maaf buat sobat kecil yang sudah coba gabung tapi belum terangkat teleponnya, atau yang masih baru mau mengirimkan voice note. Insya Allah nanti di pekan depan kita akan putarkan ya. Jadi tetap semangat. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung hari ini melalui teleponnya dan melalui WhatsApp atau voice note-nya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan dalam belajar Al-Qur'annya ya, ditambah hafalannya dan semakin kuat juga tentunya. Yang paling penting bisa mengamalkan kandungan dari ayat Al-Qur'an yang kita baca, pelajari ya. Baik, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua agar semakin dekat, semakin lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah berikan syafaat Al-Qur'an kepada kita di hari kiamat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Aris izin pamit undur diri, sampai jumpa di acara berikutnya dan sampai jumpa di acara Bunayati Unjuk Gigi setiap hari Ahad jam 8 sampai dengan jam 9 pagi di Radio Fajri FM. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتخمرون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟
0: بنيتي
2: بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sesungguhnya salat adalah pangkal semua peribadatan dalam Islam, dan ia juga merupakan tiang atau pilar agama. Sekaligus ia merupakan pembeda sejati antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Salat adalah komunikasi yang sangat indah antara seorang hamba yang lemah kepada Rabbnya yang maha kaya dan maha tinggi. Sesuai dengan kadar penjagaan seorang hamba terhadap ibadah salat ini, maka sekadar itu pula kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nas-nas dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keagungan salat dalam Islam. Lebih dari itu, salat merupakan jalinan hubungan atau komunikasi antara seorang hamba yang mengetahui dan mengenal statusnya sebagai hamba kepada Rabbnya yang telah mengasuh dan merawatnya, serta mengasuh dan merawat alam semesta dengan nikmat dan karunia-Nya. Salat merupakan bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bukti penghargaan seorang hamba atas nikmat-nikmat Allah dan rasa syukurnya atas kebaikan dan karunia Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang menjaga salatnya dan khusyuk di dalam salatnya, dia akan merasakan betapa indahnya, betapa agungnya ibadah salat ini. Salat merupakan anugerah ilahi, di mana Allah Ta'ala menganugerahkan ibadah yang bernilai tinggi ini pada malam Isra wal Mi'raj, malam terjadinya komunikasi agung antara Rabbul Alamin dengan hamba Allah dan kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dialog yang tinggi, dialog yang sakral dan komunikasi yang agung tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan anugerah kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap umatnya, yaitu salat. Oleh karena itu, salat bukan hanya merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan, tapi sekaligus ia merupakan anugerah Allah Ta'ala yang wajib disyukuri. Karena dengan salat tersebut, seorang hamba diberi kesempatan untuk bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah salat yang ringan dan tidak memakan waktu panjang, seorang hamba meraih pahala yang besar dan melimpah, pengampunan atas dosa-dosanya, pengabulan doa-doanya, dan mendapatkan tuma'ninah, ketentraman dalam hatinya. Oleh karena itu, salat ini merupakan qurratu aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan penyejuk mataku dalam salat. Beliau setiap kali tertimpa urusan atau kesulitan, maka buru-buru beliau melakukan salat. Di dalam salat itu, beliau bermunajat kepada Allah, menyampaikan keluh kesahnya dan harapan-harapannya, maka Allah pun mengabulkan harapannya. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah, salat merupakan
hiburan, ya, penghibur jiwa, ya, dan merupakan tempat istirahat dari semua yang membebani dan memberatkan jiwa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW kerap kali berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-salah." Wahai Bilal, buatlah kami rehat, ya, buatlah kami istirahat dengan salat. Jadi beliau SAW mendapati istirahat yang menenteramkan di dalam ibadah salat, mendapati penghibur jiwa, penenteram sanubari di dalam salat dan zikir-zikir yang dilantunkan di dalam ibadah salat tersebut. Dalil bahwa salat merupakan komunikasi antara Allah Rabbul Alamin yang maha tinggi dengan seorang hamba yang lemah dan sangat butuh kepadanya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ashabus sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu azza wa jall, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, wa li 'abdi ma sa'al." Allah yang maha perkasa dan maha agung, Allah berfirman, "Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian." Ini Allah yang berfirman, "Aku telah membagi salat itu menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku apa saja yang dia minta." Yaqulul 'abd, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Fayaqulullah, "Hamadani 'abdi." Jika seorang hamba berkata dalam salatnya, ya, ketika berdiri, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, pengasuh, pengatur alam semesta. Maka Allah menjawab, "Hamadani 'abdi." Hambaku telah memujiku. Apabila hamba itu melanjutkan bacaannya, "Ar-Rahmanir Rahim," yang bermakna Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, "Athna 'alayya 'abdi." Hambaku telah menyanjungku. Jika hamba tersebut melanjutkan bacaannya, "Maliki Yaumiddin," yang menguasai hari pembalasan, maka Allah menjawab, "Majjadani 'abdi." Hambaku telah memuliakanku, telah mengagungkanku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka Allah menjawab, "Hadza baini wa baina 'abdi," ini antara aku dan hambaku. "Wa li 'abdi ma sa'al," dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Juga "hadza baini wa baina 'abdi" bermakna ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Ini adalah perjanjian atau hak yang akan aku penuhi, bahwa untuk hambaku apa yang dia minta. Maka ketika hamba tersebut melanjutkan dalam bacaannya, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Maka Allah menjawab, "Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi, dalam setiap kali seorang hamba membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya, maka pada setiap ayat-ayat tersebut Allah menjawab dengan jawaban yang hak, yang kita tidak mendengarnya, namun Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal ini kepada kita. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mencintai salat dan bersegera menuju kepada salat serta menunaikannya sesempurna mungkin dan menyempurnakan salat secara lahir dan batin, ini merupakan bukti atau indikator, ya, akan kecintaan yang tertanam di dalam hati seorang hamba kepada Allah dan kerinduannya, kerinduan seorang hamba kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang berpaling dari salat, mengabaikan salat, merasa malas dan berat untuk memenuhi panggilan salat, serta merasa demikian lama ketika berdiri dalam salatnya, merasa berat dan terlalu lama
dalam berdirinya ketika salat, serta keinginannya untuk cepat-cepat selesai, ya, cepat-cepat keluar dan selesai dari salat, ini pun juga merupakan bukti kosongnya hati tersebut dari kecintaan kepada Allah dan kesibukan hati dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai apa-apa yang dibangun oleh syaitan di dalam hati hamba tersebut berupa alihah, ilah-ilah yang palsu. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali pada seseorang yang syaitan telah berkuasa, ya, telah menguasainya, dan keindahan dunia telah mempesona hatinya, serta dia lupa kepada Allah SWT dan keagungannya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang meninggalkan salat secara totalitas, ya, meninggalkan salat secara keseluruhan, maka dia telah kafir. Dia telah mendustakan hak Allah dan kabarnya, kabar-kabarnya, serta mendustakan pertemuan dengan Allah dan hisab serta pembalasan di sisinya. Dia telah memutus semua keterikatan dengan Islam dan meruntuhkan bangunan Islam yang telah diikrarkan dengan kalimat La ilaha illallah. Ini diruntuhkan dengan pengabaian dan meninggalkan salat. Padahal salat merupakan modal, ya, ra'sul ibadah, kepala, pangkal ibadah, dan yang paling penting dari seluruh ibadah. Maka siapa yang menyia-nyiakan salat, maka terhadap ibadah yang lain dia pasti lebih menyia-nyiakan, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, maka beliau menulis surat kepada seluruh gubernur di wilayah khilafah, ya. Isi surat keputusan atau perintah dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wa'lamu anna ahamma amrikum indi as-salah. فَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِغَيْرِهَا أَضْيَعَ وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عَمَلًا بِالْلَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ وَعَمَلًا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِالْلَّيْلِ. Beliau berkata radhiyallahu anhu, ketahuilah, sesungguhnya urusan kalian yang terpenting bagiku adalah salat. Urusan kalian yang terpenting menurutku adalah salat. Siapa yang menyia-nyiakannya, maka terhadap kewajiban yang lain dia lebih menyia-nyiakan. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki amalan yang wajib ditunaikan di waktu malam, yang mana tidak diterima oleh Allah jika dilakukan di siang hari. Dan Allah memiliki amalan yang wajib ditunaikan, Allah mensyariatkan amal yang wajib ditunaikan di siang hari, yang tidak akan diterima oleh Allah jika dilakukan di malam hari. Ini merupakan pemahaman yang sangat dalam dari Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap kewajiban yang sangat agung ini. Sehingga ketika beliau menjabat sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengingatkan segenap gubernurnya, ya, segenap pejabat-pejabat tingginya, bahwa yang akan diperhitungkan atau yang akan di mutabah, dievaluasi, ya, perkara yang paling penting untuk dievaluasi serta akan diusut, ya, bukan masalah harta atau masalah keadilan atau masalah yang lain-lain, tapi yang pertama dan terpenting adalah salat. Sebab salat ini atau penjagaan salat dengan sungguh-sungguh akan membuat seorang hamba menjaga perintah-perintah Allah yang lainnya dan menjauhi larangan-larangan Allah yang lainnya. Tapi jika seorang hamba, apalagi seorang waliul amr, seorang penguasa, dia mengabaikan salat dan meremehkan, maka terhadap syariat Allah yang lain dia lebih meremehkan dan menganggap enteng. Ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kedudukan salat dalam syariat Islam sangat agung sekali dan fadilahnya sangat besar. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus salati kamatsali nahrin jarin 'ala babi ahadikum yaghtasil fihi fil yawmi wal lailati 5 marrat fa hal yabqa 'alayhi dhalika min daran?" Perumpamaan salat sebagaimana
air yang mengalir deras di depan pintu salah seorang di antara kalian. Seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang kalian. Yang seseorang itu mandi di situ sehari semalam 5 kali. Maka apakah masih ada kotoran yang melekat di tubuhnya? Tentu tidak. Jadi salat yang dikerjakan dengan baik, ini akan menjadi kafarah, akan menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idha jutunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, dari salat ke salat berikutnya, dari Jum'at ke Jum'at, dari salat Jum'at ke salat Jum'at berikutnya, dari bulan Ramadhan ke Ramadhan yang berikutnya, ini menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Ya. Riwayat Muslim. Jadi tentang kedudukan salat dalam agama, ya, salat merupakan fardu, ya, kewajiban yang paling kuat, yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Dan ia merupakan ibadah yang paling afdal serta salah satu rukun Islam. Dan syariat telah memperingatkan dengan keras terhadap orang-orang yang meninggalkan salat. Sehingga sebagaimana dalam hadis yang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang meninggalkannya dia telah kafir. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi, salat merupakan pembeda, pemisah antara seseorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran.

0: Di samping itu, salat merupakan ibadah yang akan pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang maknanya, yang pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Ya. Aflaha wa najah. Dia beruntung dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun jika salatnya rusak, maka sungguh dia telah gagal dan rugi. Dan ini juga merupakan wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya di saat beliau hendak berpisah dengan dunia, hendak meninggalkan dunia. Beliau sempat berwasiat, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan perhatikan pula hamba-hamba sahaya kalian. Salat memiliki beberapa keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya, ya. Yang ini menunjukkan tentang keagungan salat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menurunkan perintah kewajiban salat ini dengan berkata atau berkhitab, ya, menyampaikan pesan ini langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj. Kemudian salat merupakan kewajiban atau ibadah yang paling sering disebut dan diulang-ulang dalam Al-Quranul Karim. Lebih dari 100 kali. Ya. Jadi ibadah yang berkali-kali diulang, disebut-sebut dalam Al-Quranul Karim, ditegaskan, diingatkan adalah salat. Dan ia merupakan kewajiban yang pertama kali atau ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan itu di Mekah. Ya. Jadi, kewajiban salat telah turun pada awal-awal Islam. Ya, yaitu dua waktu, di waktu pagi dan sore. Ibadah yang pertama diwajibkan adalah salat sebelum ibadah yang lain. Dan ia diwajibkan dalam sehari 5 kali. Berbeda dengan ibadah-ibadah dan rukun-rukun Islam yang lain, seperti haji misalnya, seumur sekali. Puasa misalnya, setahun sekali dalam sebulan. 1 tahun hanya sebulan. Zakat misalnya, setahun sekali. Ya, tapi salat 5 kali, 5 waktu dan 5 kali dalam sehari semalam. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya salat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ditambah pula, semua ibadah ini bisa ada keringanan kalau seorang itu ada udzur, ya, bisa dikodok di waktu yang lain, bisa dimaafkan sama sekali, tidak diwajibkan, kecuali salat. Yang mana kewajiban salat ini tidak gugur, tidak ada dispensasi, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun selama akal dan kesadaran seseorang itu masih ada. Baik seseorang sedang sakit, baik seseorang sedang bepergian jauh, musafir, baik dalam keadaan perang atau damai, dalam keadaan aman atau kekacauan, dalam semua kondisi, salat tidak boleh ditinggalkan selama kesadaran seseorang itu masih ada pada benaknya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa petunjuk dan penjelasan tentang kedudukan salat dalam Islam dan keagungan salat di dalam Islam ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mencintai salat, menjaganya dengan sebenar-benarnya dan menunaikan salat secara sempurna, dan semoga Allah menerima ibadah-ibadah salat kita dan ibadah yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran.

0: Laporan dokumentasi yang transparan, diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba Mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi Mubarok. Dengan bobot 315 kg. Harga Rp22.000.000. Sapi premium. Dengan bobot 340 kg. Harga Rp24.500.000. Sapi super. Dengan bobot 400 kg. Harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial. Dengan bobot 500 kg. Harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Tanya ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeay, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
5: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun rukiah. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah dirukiah oleh para praktisi rukiah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
6: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
7: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
8: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
9: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
10: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
11: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
12: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
9: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanah, dan luas manfaat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Talk show interaktif.
2: Saya mewakili teman-teman dari divisi dakwah umum Hasmi sedikit ingin
0: talk show interaktif
3: bahwa Yayasan Peduli Fajri adalah salah satu lembaga yang memang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial, terkhusus untuk melancarkan operasional dan pengembangan
0: talk show interaktif.
4: Di pagi hari yang penuh berkah ini, saya hadir di sini di Radio Fajri untuk menyampaikan tentang forum komunikasi pendengar Fajri FM.
0: Talk show interaktif.
3: Kami ingin memperkenalkan Yayasan Cinta Remaja Bangsa mengenai masalah remaja.
0: Talk show interaktif.
5: Sama Islam Hasmi, ini adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Islam Al-Huda, ya. Dan ini sudah
0: talk show interaktif.
6: Yayasan Takrimul Quran ini merupakan sebuah lembaga yang bergerak di dalam bidang
0: talk show interaktif. Interaktif. Saatnya Anda mengikuti talk show interaktif.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar setia Radio Fajri FM sejangkau siar di mana saja Anda berada, yang menyimak melalui radio di rumahnya atau di perjalanannya di 99.3 Fajri FM, yang juga menyimak via streamingnya di www.fajrifm.com. Ahlan wassalam, selamat menyimak dan mendengarkan. Hari ini hari Ahad, pendengar, tanggal 17 Mei 2026, dan bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, senang saya Haris bisa kembali menemani ruang dengar Anda di acara talk show interaktif untuk 45 menit ke depan ya, insyaallah. Baik pendengar, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu hal apapun, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani berbagai macam aktivitasnya. Istiqomah dalam ketaatan dan ibadah, dilancarkan juga dalam ibadahnya, dilancarkan dalam kebaikan-kebaikannya, amal-amalnya. Amin. Baik pendengar, tak terasa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sudah semakin dekat. Sekarang sudah di akhir bulan Dzulqa'dah ya. Bagi Anda yang mungkin saat ini merasa sulit, kemudian juga sibuk atau bahkan masih bingung ya mencari hewan kurban terbaik, tapi ingin meraih pahala besar di tahun ini, tenang ya, Anda tidak sendirian. Pagi ini kita akan mengupas tuntas solusi kurban yang praktis, yang amanah, dan pastinya sesuai dengan syariat Islam. Sudah hadir di studio Radio Fajri FM ada Ustadz Ugun Gunansyah atau Ustadz Mus'ab ya, perwakilan dari panitia kurban Yayasan
1: Jubir.
0: Islam. Jubir ya, juru bicara dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, panitia kurban tahun ini, sudah hadir di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Haris.
0: Iya, kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah, bikhair, damang, sehat. Gimana, Akhi Haris?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini momennya spesial banget ya.
1: Betul.
0: Setahun sekali kayaknya.
1: Setahun sekali ini jarang-jarang ya. Saya talk show ini, Akhi Haris.
0: Ini jubir panitia kurban setiap tahunnya yang mana cuma setahun sekali aja berkunjung ke studio Fajri FM, tentunya untuk menyampaikan informasi terkait dengan solusi kurban ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang sibuk hari ini, Ustaz ya.
1: Betul.
0: Sibuk nyari dunia, ya, sibuk bekerja, tapi mencari dunia bukan untuk foya-foya, karena memang ibadah itu banyak sekali dalam Islam yang butuh dana, butuh uang.
1: Betul ya. Sekali.
0: Sekalipun yang simple-simple misalkan sholat ya Ustaz ya, ini juga butuh dana Ustaz ya.
1: Betul.
0: Sholat perlu menutup aurat. Nah, beli bajunya pakai uang gitu ya. Kemudian ibadah zakat juga harus ada uangnya. Ibadah haji sekarang yang masyarakat kaum muslimin seluruh dunia berangkat haji ke tanah suci, ini juga butuh dana. Di momen Dzulhijjah juga ada satu ibadah yang spesial juga, yaitu ibadah kurban. Nah, kalau nggak ada uangnya, ya gimana bisa kurban gitu ya.
1: Maka insya Allah ini, Kang Haris, insya Allah di sini para pendengar kita, ya kaum muslimin, mereka giat ya bekerja, mereka giat berbisnis, mereka giat untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk pembuka datangnya jalan rizki. Itu tadi insya Allah tujuannya adalah untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk insya Allah ini sudah banyak yang siap mau kurban ini, Kang Haris. Betul. Sudah ada di rekeningnya, di tabungannya sudah siap ini untuk dibelanjakan kurban di tahun ini insya Allah.
0: Betul. Tapi masih bingung saja. Baik lagi, memang tujuan kita diciptakan di dunia ini ya untuk beribadah, dan beribadah salah satu ibadahnya adalah kurban, dan caranya biar bisa kurban ya harus bekerja gitu. Masya kan Allah. Ya baik, nah pendengar, insya Allah kita akan temukan solusinya. Jadi buat Anda yang mau bergabung nanti, mau tanya-tanya juga terkait dengan program kurban yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam Al-Huda Indonesia bekerjasama dengan Radio Fajri FM ini, silakan boleh ya ke 0811 11 10 993, ya 0811 11 10 993, boleh sebut nama, kecamatan, kota domisili Anda, dan juga pertanyaannya. Nah ini Ustadz sebagai pembuka mungkin Ustadz ya, ini kan banyak masyarakat yang mengeluhkan waktu, kemudian sibuk kerja juga, bingung nih milih hewan kurban yang sehat, kemudian juga yang sesuai dengan ketentuan. takut gak amanah juga pembagiannya gitu Ustaz ya.
1: Iya.
0: Nah ini sebagai pembuka mungkin apa sih keunggulan yang ditawarkan kalau masyarakat berkurban melalui Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Nah juga sekaligus sebagai prolog pembuka pertemuan kita di program talk show kali ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih Kang Haris, Radio Fajri FM yang telah memberikan fasilitas kali ini untuk bisa bersua dengan para pendengar kaum muslimin dalam rangka bagaimana kita menyambut datangnya bulan Zulhijjah, juga menyambut tentunya peribadatan-peribadatan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah kita berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Kang Haris, kita akan sama-sama merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka itu akan dibiarkan saja mengatakan saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan mereka tidak diuji, ya, atas imannya. Jadi keimanan kita kepada Allah, para pendengar, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejujuran, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah uji. Jadi harus kita buktikan pernyataan iman kita kepada Allah, pernyataan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu pembuktian keimanan, kecintaan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan wasilah datangnya bulan Zulhijjah ini, ya, ujiannya itu adalah berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, Kang Haris, ya, para pendengar, kita bayangkan bagaimana kesejatian cinta Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar gak nih kecintaan Nabi Ibrahim itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah uji dengan berbagai macam ujian, cobaan. Ya, betul-betul tunduk tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah minta anak tercinta untuk disembelih, untuk menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada siapa? Kepada Rabbnya, ya, kepada Tuhannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu pun Nabi Ismail alaihissalam, ya, keduanya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diabadikan oleh Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai 111, ya, falamma aslamna, ketika keduanya benar-benar tunduk, benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tallahu lil jabin. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menelungkupkan, membaringkan, bahkan sudah siap, ya, Nabi Ismail, ya, terbaring dengan pelipisnya sudah menempel pisau itu, dan Allah melihat ketundukan mereka, maka Allah, ya, ganti, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah tebus, ya, bahwa Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Allah ganti dengan apa? Sembelihan yang besar, ya. Dan itu adalah satu buah, satu fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba benar-benar sudah taslim. Karena Islam ini adalah istislamu lillahi bitauhid. Kita harus benar-benar menundukkan diri kita, berserah diri, ya, pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah pasrah, kita memiliki sikap pasrah, merasa, meyakini kita sebagai seorang hamba harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bukakan solusi, Allah bukakan jalan keluarnya. Nah, jadi Kang Haris, juga para pendengar,
0: ya, Ustaz,
1: dengan adanya momentum kita datangnya bulan Zulhijjah ini adalah bulan ujian apa? Ujian iman kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Hari ini kita alhamdulillah harus bersyukur kepada Allah. Ya, Allah tidak menuntut kita harus mengorbankan siapa? Anak kita, gitu ya. Nabi Ibrahim berat itu ya Allah. Ya, sampai sudah memang pisau itu nempel dia Pak di pelipis leher siapa? Nabi Ismail ketika itu ingin membuktikan ini jujur tidak nih hamba ini, tauhidnya kepada Allah, jujur tidak ini hamba ini, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak diminta oleh Allah putra kita, hari ini kita tidak diminta oleh Allah siapa? Suami kita ya ataupun istri kita untuk siapa? Untuk dikorbankan. Ya, cukup mengorbankan apa? Domba. Ya. Atau sapi itu ya di saat nanti momen idul kurban. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi talkshow kita hari ini Kang Haris ini insyaallah memastikan saja itu ya. Memastikan kaum muslimin, para pendengar yang minimal ya di rekeningnya ada uang 5 juta gitu ya, masih punya bekal ya kurang lebih segitu gitu ya. Bisa mengcover hari-hari tasyrik ya, masih ada bekal itu, tunaikan apa? Tunaikan kurbannya. Kita tunjukkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkannya bukan kepada manusia, bukan update status menunjukkannya bukan, tapi kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkurban ya qoroba ya, kita ini ingin bertaqarrub, ingin semakin dekat kita sebagai hamba kepada siapa? Kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melalui ibadah kurban. Karena dicela ya di dalam syariat melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki keluasan harta tapi dia tidak berkurban. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya dan yang lain-lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa ya seseorang yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi walam yudhi, ya tidak menyembeli hewan kurban, wala yaqrab fala yaqrabanna musallana, maka sekali-kali janganlah orang itu dekat-dekat dengan musala kami. Ini artinya kata para ulama adalah celaan bagi orang-orang yang bakhil, yang diberikan kelapangan, yang diberikan keleluasaan harta, diberikan kemampuan, tapi dia tidak menunaikan kurban ya di bulan Zulhijjah ini. Jadi ibadah kurban ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan min afdhalil ibadat, di antara ibadah yang sangat utama ya di bulan Zulhijjah. Juga merupakan afdalul qurbat. Ini seutama-utama jalan kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keutamaannya ketika kita berkurban sebagai ciri kita ini hamba Allah yang bersyukur. Ya syukru ala ni'amillah. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna a'tainakal kautsar." Ini pertama ya ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan nikmat yang sangat banyak. Ya, sampai Allah karuniakan berikan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telaga Kautsar. Nah, ayat ini pun kena untuk kita semuanya. Ya, para pendengar, kita ini sudah banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya, mungkin ya ada yang sudah diberikan nikmat rumah. Berapa nilainya itu rumah? Ya, 300 juta, setengah miliar, bahkan lebih daripada itu. Ya. Maka wujud syukur kita kepada Allah, fasholli lirabbika wanhar. Ya. Salat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Berkurban, sembelih hewan kurban. Tidak banyak. Ya, dari rumah yang sudah diberikan oleh Allah ratusan juta, ya setengah miliar, bahkan miliaran, Allah hanya minta kalau kambing paling mahal berapa sih, Kang? Yeah. Ya, yang 100 kilo hari ini cuma 15 juta. Itu kalau ada yang mau kurban 100 kilo kambing, Kang. Yeah. Haris ya, itu yeah. Cuma 15 juta gitu ya. Ya, atau bisa kan yang lebih diberikan keleluasan lagi oleh Allah, kurbannya apa? Sapi. Berapa sih sapi? ya di kita ada 33 juta, 35 juta itu tidak menghabiskan harta ya aset rumah kita. Belum lagi Allah karuniakan apa? Mobil, kendaraan, mobil itu sport, ratusan ya. Juta.
0: Miliaran.
1: Ya ikhwah, ya ratusan juta itu Allah minta berapa? 4 juta kambing satu. Itu kalau kambing gitu ya Kang Haris ya. Ya kalau sapi cuman berapa tadi? 33, 35 juta. Coba hitung. Hitung-hitung tuh. Karunia, kekayaan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ya Allah hanya menyediakan kepada kita satu tahun sekali dengan hitungan tidak lebih dari berapa? 60 juta gitu ya, tidak lebih dari 100 juta Kang Haris. Ya, ini sekali lagi bagi yang diberikan keleluasaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang bersyukur ya, yang terima kasih kepada Rabb-nya, kepada Tuhan-nya ketika sudah diberikan keleluasaan harta ya, fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Dia banyak salat, itu cirinya tuh. Banyak salat. Kemudian wanhar, dia menyembelih ya hewan-hewan kurban. Kemudian selain bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ittiba'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kita cinta, cinta sejati ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari, dhahan nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyain. Bahkan nabi itu ia menyembelih 2 ekor ya hewan kurban. Yaitu apa? Domba yang sangat besar sekali, yang sangat utama, yang sangat gemuk, pokoknya yang super saja, yang terbaik. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya. Kemudian juga as-salatu ya afdhalul ibadat badaniyah. Bahwasanya di dalam syariat itu kalau salat ini adalah seutama-utama ibadah badaniyah. Itu ibadah salat. Sedangkan adzabhu yaitu menyembelih, yaitu berkurban maksudnya nanti ya di Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ini merupakan afdhalul ibadat al-maliyah. Jadi ini kurban, ini adalah seutama-utama ibadah di dalam urusan harta. Bahkan khusus di spesial Zulhijjah ini, nanti di hari tanggal 10 dan hari-hari tasyrik, itu merupakan sedekah yang paling utama. Yaitu apa? Yaitu sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, yaitu untuk berkurban. Jadi itu saja sih Kang Haris ya, ingin memastikan di talk show kali ini ya kepada kaum muslimin, para pendengar ya Radio Fajri, lihat rekening, lihat buku tabungan ya, ketika masih bisa mengcover ya hari-hari tasrik itu. Ternyata ada, kalau dihitung-hitung kehidupan saya cukup untuk 5 hari, ternyata sisa 10 juta. Wah, itu harus dikeluarkan itu. Untuk apa? Untuk berkurban gitu ya. Apalagi tadi saldonya ya, bisa menebus apa? Menebus sapi ini Kang Haris. Beli itu sapi. Maka salah satu fasilitatornya untuk memudahkan tadi pertanyaan Kang Haris ya, di sela kesibukan ya, jarak dan waktu, maka kami ya melalui saluran ini dari Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia siap insyaallah menjadi fasilitator ya untuk penyembelihan hewan kurban kaum muslimin dimanapun Anda berada. Begitu Kang Haris dan para pendengar.
0: Baik, masyaallah. Jadi memang fasilitator Ustaz
1: ya,
0: memfasilitasi untuk penerimaan dan juga penyaluran hewan kurban. Ini sudah berpengalaman ya, profesional. Insya sudah Allah. Bertahun-tahun. Udah berapa? Itu udah berapa Ustaz?
1: Iya, semenjak kita menggulirkan program sosial kemasyarakatan ke Haris ya, sudah belasan tahun ya kita tahun untuk ya. Alhamdulillah biznillahi taala tentunya ya, walaupun kita terus harus meningkatkan tadi kualitas juga pelayanan dan alhamdulillah ya dari tahun ke tahun kaum muslimin yang menitipkan penyembelihan hewan kurbannya alhamdulillah semakin bertambah dan insyaallah jangkauannya juga semakin luas dan tadi insyaallah tepat sasaran ya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Begitu Kang Haris.
0: Baik, masyaallah. Ini tepat sasaran Ustaz ya. Transparan juga, karena memang setiap ada yang berkurban nanti akan diberikan dokumentasi gitu Ustaz ya.
1: Betul.
0: Ada
1: juga boleh menghadiri. Nah, kalau boleh menghadiri. Ada waktu mau menghadiri atau juga walaupun dititipkan di kami misalkan karena si pekurban ini dia ada sedikit keberanian ya, dia ingin motong sendiri silahkan.
0: Boleh juga Ustaz. Masya Allah ya.
1: Tapi rata-rata ya ketika dititipkan memang tadi tidak semua berani, orang itu sendiri ya. Berani sendiri memotongnya gitu ya.
0: Kalau makan
1: sehingga
0: berani gitu.
1: Harus apa? Harus ta'awun, saling apa? Saling mendukung, kita berkolaborasi gitu ya. Tidak apa-apa ya dari awal sampai akhir bersih itu diurus oleh panitia pemotongan hewan kurban dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia.
0: Iya, begitu. Memang ini motong hewan kurban atau motong hewan itu butuh keahlian gitu Ustadz ya. Kalau nggak biasa, nggak ada ilmunya ya susah gitu ya.
1: Iya. Nanti bisa-bisa pisaunya kebalik ini kan. Iya.
0: Kok nggak kepotong-potong gitu. Padahal pisau terbalik. Nah, dan juga tentunya selain tepat sasaran, transparan juga ya, boleh didatengin juga gitu ya. Ini tentunya terjamin kesehatannya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Dan tadi kita dengar spotnya juga, iklan spotnya itu ada garansi khusus juga tuh Ustadz. Kalau mati diganti gitu Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang
1: seperti misalkan sekarang nih ya, walaupun ini kita sudah tadi disampaikan Kang Hari sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Insyaallah besok itu sudah masuk ya, barangkali satu Zulhijjah misalkan ya. Kalau besok sudah masuk ya, titipnya dari sekarang gitu ya Kang Haris, itu insyaallah sudah termasuk biaya pemeliharaan gitu ya sampai nanti hari H ya, ini garansinya, ini bicara pahit ya waliyadzubillah kalaupun di tengah jalan misalkan saya sudah beli nih, sudah titip hari ini ya hamin 9 atau hamin 10 kalau misalkan ada hewan kurban yang mati maka garansi diganti oleh panitia.
0: Iya.
1: Begitu Kang Haris.
0: Intinya dititipkan hewan kurban itu ketika sudah transfer, nah sudah bayar, ini akan dibelikan hewan kurban, akan disiapkan hewan kurbannya, sudah ditandain gitu Ustaz.
1: Betul, sesuai dengan kriteria yang dipesan
0: sudah
1: ya,
0: ditandain
1: oleh pekurban, ditandain.
0: Nah, ya. Tapi ketika yang sudah ditandain ini buat Ibu Fulan, Ibu Fulana, Bapak Fulan, ternyata hewannya ketika di kandang itu mati gitu,
1: ya.
0: Nah ini akan diganti langsung oleh panitia.
1: Diganti
0: jadi
1: oleh
0: intinya,
1: panitia,
0: insya Allah kurbannya jadi.
1: Betul. Tentram ya, insya Allah tentram dan insya Allah amanah ya, menitipkan hewan kurban melalui Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia.
0: Iya, karena memang ngelihat pengalaman sebelumnya ini nampaknya kambingnya ratusan gitu sudah dipotong sudah.
1: Betul.
0: Sapi kalau sapi puluhan sudah.
1: Iya. Jadi ya. Alhamdulillah. Di rata-ratakan ya setiap tahun dan beberapa tahun terakhir ini mungkin sampai ke 1000 ekor hewan kurban
0: totalnya
1: yang disembelih ya melalui Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia.
0: Iya.
1: Jadi silakan ya, silakan sekali lagi ini Tokso ini memastikan ini ya yang tadi punya saldo ya di rekeningnya di tabungannya Kang Haris ya memiliki kemampuan yang memiliki keleluasaan maka segera ya niatkan bismillah ya karena Allah Subhanahu wa taala kita berkurban ya tahun ini ya melalui Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia. Yang tadi ya. Jika membutuhkan kontak center dari panitia untuk Yayasan Al Huda bisa dihubungi tadi Kang Haris ya, di nomor 08 12 12 86 9107 ya. Sekali lagi 08 12 12 86 9107 ini call center untuk informasi kurban ya di Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia. Sekali lagi 08 12 12 86 9107. Demikian Kang Haris.
0: Baik, Masya Allah. Nah, ini juga tapi kayaknya belum disampaikan Ustaz nih. Akan ada kambing atau domba, sapi.
1: Baik.
0: Untuk tahun ini sebenarnya berapa Ustaz?
1: Baik.
0: Kan sebenarnya sudah disampaikan juga 30 juta atau berapa gitu ya.
1: Betul.
0: Kan
1: betul.
0: Biasanya kalau kurban itu memang harus yang terbaik Ustaz ya.
1: Baik.
0: Bagaimana kita melihat dulu juga kurbannya anak Nabi Adam ya.
1: Betul.
0: Qabil Habil yang diterima Allah ya.
1: Yang terbaik.
0: Yang terbaik gitu ya. Ya, jangan yang penting kurban aja ngasal gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi harus dengan kurban yang terbaik. Nah ini terbaik setiap orang kan beda-beda Ustaz ya, tergantung dengan kemampuan. Nah ini tapi minimalnya di Al-Huda itu kurban berapa dan maksimalnya berapa Ustaz?
1: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tadi kepada siapapun ya hamba-hamba Allah yang memiliki lahu ya sa'atun ya keleluasaan, diamanahkan karunia ya harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekali lagi Kang Haris juga pendengar ini insya Allah Taala tidak akan membuat kita miskin Kang Haris ya, dari total kekayaan yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala titipkan sampai detik ini. Mungkin ada yang sudah 50 tahun itu Allah tanpa henti ngasih ke lapangan ya kepada kita, yang mungkin sudah 60 tahun itu dikasih karunia harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang paling terjangkau Kang Haris ya, ini dari domba dulu ini ya.
0: Domba
1: itu
0: dulu.
1: Domba apa? Domba mubarok betina. Nah, ini cuman bisa start from Rp1.500.000.
0: Tapi gitu. Ini sesuai dengan ketentuan.
1: Sesuai dengan ketentuan usianya itu sudah manjing, sudah masuk. Yaitu hewan yang bisa dikurbankan. Nah, tentu ya kita tadi memilih yang terbaik tentunya ya. Tapi di sini kita memberikan pilihan ya untuk masyarakat kita kaum muslimin. Yang berikutnya ada domba apa? Ada domba premium jantan ini ya, domba premium jantan. Dan beratnya kisaran ini 20 sampai 25 kg hidup ini Kang Haris ya, itu mulai dari 2.300.000. Ya, domba jantan. Ini yang premium ya, 2,3 juta itu sudah bisa berkurban ya, dititipkan ke Yayasan Islam Al-Huda.
0: Kalau Pertamax berapa, Zat?
1: Kemudian
0: ada premium, Pertalite,
1: Pertamax. Iya. Yang berikutnya setelah premium ini domba super Kang Haris.
0: Ternyata super ya,
1: para pendengar. Ini domba super. Ya, yang disiapkan oleh panitia ini beratnya 30 sampai 33 kg hidup. Ini hanya 3.300.000 saja. Ya, 3.300.000 saja. Kok ini enggak ada yang 40 kilo ya, yang atau yang 100 gitu ya? Kilo bisa request.
0: Oh, boleh request juga.
1: Bisa request ya, yang 50 kilo tadi, yang 100 kilo ya diikhtiarkan oleh panitia gitu ya.
0: Segede gimana tuh,
1: Ustaz? Besar ya, ini besar 100 kilo ya, masya tingginya Allah. Semeter lebih gitu ya. Itu 15 jutaan lah gitu ya, 15 jutaan. Itu untuk berbicara domba. Nah, sedangkan untuk sapi ya di sini mulai dari bobotnya 315 kilo ya Kang Haris juga pendengar, ini sampai 540 kg. Ya, lebih dari itu nanti bisa secara khusus ya berkomunikasi dengan siapa? Dengan panitia. Ini kalau sapi start from 22 juta ini ya, sampai tadi 33 juta. Begitu Kang Haris ya, juga para pendengar. Jadi sekali lagi ini memastikan saja, ini memastikan, silakan ya kepada kaum muslimin, para pendengar yang Allah berikan keluasan harta, segera niat ya untuk kurban ya tahun ini, sebagai wujud kita membuktikan cinta keimanan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hubungi ya 08 12 12 86 9107. Demikian Kang Haris.
0: Baik, masyaallah, demikian ya. Jadi silakan sesuai dengan harta yang dimiliki Ustaz ya, cek dulu nih rekeningnya ada berapa. Kalau misalkan masih sisanya 100 juta boleh ambil ya.
1: Sapi boleh. Iya. Ya, domba super tadi boleh. Iya. Yang 100 kilo boleh.
0: Baik, kalau misalkan di rekeningnya ada sisa 5 juta mungkin boleh yang ngambil yang 1,5 juta ya, kambing mubarok itu Ustaz ya. Ini juga sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau misalkan uangnya masih banyak banget Ustaz ya, miliaran gitu Ustaz.
1: Oh, masya Allah.
0: Ini boleh request.
1: Ya, sapi ya, khusus request ya, boleh, yang silakan. 1 ton misalkan ya. Siap panitia.
0: Baik, jadi silahkan ya. Ini fasilitator yang insya Allah akan memberikan maksimal ya pelayanannya. Jadi silahkan. Selain paket-paket tadi ada yang sudah dimasukkan di programnya, apa namanya, ada list harganya juga. Di luar itu kalau misalkan pengen yang lebih wah lagi sesuai dengan harta yang dimiliki, silahkan ya, bisa langsung request saja. Ini requestnya kemana Ustadz? Nomornya boleh disampaikan lagi.
1: Baik, silakan request ya, juga konsultasi untuk booking hewan kurban dengan tadi berbagai paket ya di 08 12 12 86 9107, 08 12 12 86 9107. Ya segera ya Bapak Ibu, para pendengar kaum muslimin. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup, nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, insyaallah ya besok atau lusa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Ya diniatkan ketika yang mau kurban gitu ya, adab-adabnya tidak memotong kuku, ya tidak menggunting rambut-rambut gitu ya, kita laksanakan adab-adabnya. Demikian Kang Haris.
0: Iya, baik, masyaallah. Nah, kita akan coba undang pendengar untuk bergabung kali ini ya, karena masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi Ustaz ya.
1: Baik.
0: Kita berikan kesempatan buat yang mau tanya-tanya dulu di Radio Fajri di acara talk show kali ini, sebelum mungkin nanti Japri Ustaz Ugun ya, Ustaz Mus'ab, atau mau ke Radio Fajri juga boleh. Kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini ada dari WhatsApp Ustaz Ibu Dini ya, dari Tangerang Selatan, Tangsel ya. Ini kalau jauh pun gak masalah Ustaz.
1: Tidak masalah, masalah ya.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz, kalau kurbannya buat atau atas nama yang sudah meninggal, ini bisa atau enggak? Nah, minta ya daftarnya. Terima kasih. Nah, ini kan biasanya kurban tuh yang hidup Ustaz ya,
1: ya,
0: mengeluarkan hartanya kurban atas nama sendiri atau keluarga gitu ya.
1: Baik.
0: Nah, ini kalau misalkan anaknya sebagai bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, pengen kurban atas nama kedua orang tua yang sudah meninggal, ini boleh, bisa atau enggak gitu Ustaz?
1: Baik. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibunya telah wafat dan beliau ingin bersedekah atas nama ibunya tersebut, dan hadisnya adalah hadis sahih ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya diperbolehkan ya untuk bersedekah atas nama orang tua yang sudah wafat. Maka mayoritas ulama ya berdasarkan dalil ini, berdasarkan hadis ini, boleh ya, mayoritas secara ulama ya, untuk apa, untuk berkurban ya atas nama siapa, orang yang sudah meninggal dunia begitu. Apalagi ya, apalagi di sini ada pesan ataupun wasiat dari siapa, dari orang tua yang sudah apa, yang sudah meninggal, walau alam bisawab. Dan tadi daftarnya ya untuk Ibu Dini dari Tangerang Selatan ya.
0: Iya.
1: Iya, Kang Haris ya.
0: Betul.
1: Jadi tadi Bu ya, untuk klasifikasi hewan kurbannya, ini ada domba premium ya, ini 20 sampai 25 kg. Ini mulai dari Rp2.300.000. Itu domba premium. Kemudian domba super ini beratnya 30 sampai 33 kg hidup ya, ini Rp3.300.000. Jadi silakan kepada Ibu Dini ya, langsung bisa kontak nomor yang Radio Fajri atau tadi nomor panitia kurban 08 12 12 86 9107. Kami tunggu ya, kami tunggu Bu Dini dari Tangerang Selatan.
0: Baik, masya Allah, demikian ya. Terima kasih banyak, jazakillahu khairan katsiran. Dan Ustaz juga terima kasih atas tanggapannya dan jawabannya. Berikutnya ada dari Ibu Juju ya. Kali ini juga ini ibu-ibu nih. Ya. Bapak-bapaknya juga boleh ditunggu ya. Silakan.
1: Perwakilan ya. Jadi ibu-ibu itu perwakilan dari bapak-bapaknya.
0: Iya, gitu baik ya. Silakan.
1: Itu si bapaknya ada di sampingnya itu.
0: Iya, betul ya. Silakan boleh nih untuk bapak-bapaknya juga kalau mau bertanya ke 08 11 11 10 993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu pengen kurban, baru dengar di Radio Fajri. Minta informasinya. Kemudian juga bisa datang gak ke alamatnya?
1: Oh, Masya Allah.
0: Pengen lihat-lihat dulu. Atau ini berikutnya tanggal berapa pemotongannya? Pengen lihat pemotongannya. Insya Allah nanti kalau sudah transfer ibu kabarin.
1: Iya.
0: Ini belum. Silakan saya tanggapannya saja.
1: Baik. Terima kasih Ibu Juju. Juga ditunggu para pendengar yang lain ya tentunya ya Kang Haris ya.
0: Iya Ustaz.
1: Baik Ibu Juju. Jadi Ibu Juju tadi dari mana Kang Haris?
0: Ini dekat Ustaz.
1: Dari
0: masih dari Bogor, Cibinong.
1: Oh, dari Bogor.
0: Ya. Cibinong.
1: Cibinong ya, Cibinong. Kami ini di sini di Cimanglit ya, Ibu Juju. Jadi untuk hewan kurbannya hari ini sekarang kita sudah ada disiapkan di kandang-kandangnya sudah ada gitu ya. Jadi untuk lebih memudahkan nanti ibu pilih dulu nih mau yang super atau yang premium ya. Nanti kita untuk lebih memudahkan ya tahap awal nanti panitia akan memfotokan ya hewan atau domba premium juga hewan super gitu ya. Misalkan Ibu Juju, oh Ibu ini maunya yang super nih Kang Haris. Berarti Ibu silakan ya transfer 3.300.000 nanti panitia akan potokan seperti apa hewan kurban super tadi yang berat 30 sampai 33 kg dengan harga 3.300.000 ya. Itu bisa gitu ya. Kemudian juga nanti pas hari H-nya boleh Ibu datang menyaksikan ya memotong hewan kurbannya yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ya tanggal 10 Zulhijjah.
0: Iya.
1: Hari Lebaran Haji. Silakan datang nanti ke Radio Fajri dulu nanti sama panitia nanti diantar ke tempat penyembelihan.
0: Iya.
1: Jadi sekarang Ibu langsung saja transfer ya Bu Juju untuk memilih hewan kurbannya mau premium apa mau yang super gitu ya. Kalau premium tadi ya tentu beratnya agak sedikit gitu ya. Dagingnya ini 20 sampai 25 kg, 2.300.000. Nah, ini ada yang beratnya 30 sampai 33 kg, yang super ini 3.300.000. Demikian Ibu Juju.
0: Baik, masyaallah. Jadi kalaupun enggak datang juga boleh Ustaz ya.
1: Boleh.
0: Karena
1: dan nanti kami akan videokan ya, video penyembelihannya di situ ada atas nama Ibu Juju, tadi Ibu Dini dan ibu-ibu bapak-bapak yang lain ya. Itu nanti akan divideokan, kami akan fotokan ya, itu nanti akan dikirim ke setiap mudhi ya, setiap orang yang berkurban.
0: Baik, masyaallah. Enggak repot Ustaz.
1: Oh, sudah siap panitia. Kami sudah siapkan panitia 320 orang
0: Masya Allah.
1: Untuk melayani kaum muslimin di dalam kurban ini. Jadi sekali lagi ini sudah kami siapkan 320 orang ini panitia untuk apa? Untuk menyambut ya kaum muslimin yang mau berkurban. Masya Allah.
0: Baik, ya, Masya Allah ya. Karena memang fasilitator yang maksimal insya Allah ya. Ini sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari ya. Promosinya juga sudah siap Ustaz ya.
1: Insyaallah.
0: Ibarat pemain siap. Bola promosinya sudah disiapkan gitu.
1: Betul, iya.
0: Baik dari mulai tim intinya ya. Kemudian bagian apa nih? Keamanannya, penakarannya ya, bagian betul. Kandang, kemudian juga ada yang motong nyembelihnya, pencacahan.
1: Pencacahan.
0: Ada bagian apa lagi?
1: Packingnya.
0: Packingnya ya dan
1: tim distribusinya.
0: Iya, termasuk dokumentasinya.
1: Dokumentasi.
0: Yang mana sekarang ini jadi bagian penting ya betul. Untuk menyampaikan untuk tadi transparansinya
1: transparansi.
0: Itu
1: menjaga keamanan.
0: Iya, betul. Iya. Dengan adanya tim dokumentasi. Makanya panitianya banyak banget ya. Dan di sana juga Masya Allah luar biasa nanti hiruk pikuknya
1: Masya Allah. Bisa disaksikan
0: dengan kesibukannya ya. Panitia-panitia itu bekerja dari awal setelah sholat Idul Adha sampai sore biasanya.
1: Iya.
0: Itu ber dengan kambing-kambingnya, sapi-sapinya luar biasa ya.
1: Betul. Karena begini menurut apa pengalaman ya Kang Haris. saking banyaknya yang dititipkan ya kepada panitia, itu hari pertama itu penyembelihan bisa 300, 400 sampai 500 ekor gitu ya. Nah, jika waktunya tidak mencukupi hari keduanya ya, tapi insya Allah ya diprioritaskan ya untuk para apa mudhahi yang menitipkan itu kita prioritaskan, diupayakan itu apa di hari pertama itu kita sembelih hewan kurbannya.
0: Baik, masya Allah. Jadi silakan ya yang mau berkurban ke Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia masih dibuka. Terakhirnya Ustaz nih boleh.
1: Ya.
0: Terakhirnya sampai kapan Ustaz?
1: Kan baik.
0: Kalau misalkan Idul Adhanya tanggal 10 atau bertepatannya tanggal 27 hari Rabu gitu.
1: Ya.
0: Berarti hari apa nih Ustaz yang terakhir Hamin berapa?
1: Ya hari Selasanya masih bisa. Ya Hamin 1 insyaallah masih bisa. Ya Hamin 1 ya kita masih diberikan kesempatan. Silakan kaum muslimin ya untuk bisa menitipkan hewan kurbannya, maksudnya mentransfer tadi dananya kepada Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia.
0: Iya, karena mungkin barangkali ada yang gajiannya tanggal 25 gitu.
1: Iya, betul. Itu masih bisa ya,
0: masih bisa.
1: Masih bisa. 25 ya, 26 tadi gitu ya, masih bisa insyaallah.
0: Baik, masyaallah. Jadi silakan nih ada fasilitatornya di sini dan rata-rata 1000 setiap tahun sudah disiapkan juga panitianya, siap
1: 320 orang.
0: Berjibaku iya. Dengan hewan-hewan kurban yang dititipkan oleh kaum muhsinin ya, mudhi tadi, silakan ambil bagian. Dan ini merupakan kemudahan ya dalam ibadah ya, jadi sekarang kita nggak repot-repot lagi nyari kambingnya dulu kemana gitu saja, itu habis waktu saja. Kemudian juga nggak usah ngasih makan dulu karena sudah dipelihara dan tinggal motong. Nanti kalau pengen dapat bagian boleh Ustaz ya.
1: Boleh.
0: Dan nanti didistribusikan juga oleh panitia dibantu ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Jadi begini Kang Haris ya, jadi memang di dalam ibadah kurban itu ada bagian yang boleh juga dinikmati oleh mudhahi ataupun orang yang berkurban. Silakan bisa mencicipi ataupun mengambil bagian sedikit gitu ya dari dari hewan kurbannya. Misalkan banyak ya pekurban di kita, Kang Haris, Pak Ustad, kan di dalam syariat kan boleh gitu ya pekurban itu menikmati ya sedikit bagian dari hewan kurbannya.
0: Yeah.
1: Saya pesan paha belakang satu, boleh itu disiapkan boleh. Oleh panitia.
0: Pesan
1: sudah disiapkan.
0: Boleh.
1: Ya, jadi silakan datang ambil itu bagiannya, gitu ya. Begitu Kang Haris ya. Baik. Juga para pendengar.
0: Tapi memang ada maksimalnya Ustaz ya. Untuk pekurban itu sekian gitu.
1: Iya, jangan banyak-banyak juga ya. Ngapain itu kita mau kurban berbagi kepada orang lain tapi dianya paling banyak, gimana sih ini mau kurban apa mau makan-makan sendirian
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul ya. Cuma kurban itu buat kita untuk bukti keimanan ya.
1: Iya, juga di situ ada ibadah sosialnya. Ya, ibadah sosialnya. Kita berbagi. Mengasah kepedulian kita gitu ya.
0: Jadi kan memang kalau nyicipin boleh ya. Kan kalau ibarat kata nyicip itu sedikit itu saja. Sebagian kecilnya.
1: Iya, iya.
0: Kalau diambil semua itu namanya itu mah cuma ikut nyembelih doang, diambil semua kan bukan kurban jadinya Ustaz ya jatuhnya. Baik, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam ibadah kurban tahun ini dan di sini hadir Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia sebagai fasilitator kurban Anda. Silakan ya. Ini sudah menyiapkan hewan kurbannya, tentunya terjamin kesehatannya dan juga ada garansi khususnya. Insya Allah yang menitipkan hewan kurbannya disembelih di hari H dan juga disebarkan, dibagikan tepat sasaran. Baik Ustaz, tak terasa kita sudah di penghujung acara, mungkin ada closing statement dari Ustaz terkait dengan perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Atau baik. Ajakan terakhir nih buat para pendengar kita yang menyimak acara talk show kali ini, silakan Ustaz.
1: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu fursah kesempatan yang sangat mahal ya dari Allah Subhanahu wa taala. Usia kita ya sudah Allah hantarkan ya di gerbang bulan Zulhijjah, dan sekali lagi ini adalah untuk membuktikan ya apakah benar-benar kita ini ya hamba Allah yang tunduk, benar-benar cinta ya benar-benar keimanannya jujur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji ya melalui salah satunya ibadah maliyah, ibadah harta kita. Bukankah kita sudah mengikrarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya semuanya untuk Allah Subhanahu

0: untuk bisa rela ya mengeluarkan jika kita dalam keadaan mampu lapang mengeluarkan harta kita, karena adalah butuh iman. Ya butuh perjuangan di situ, butuh pengorbanan ya kecintaan kita kepada Allah. Allah berikan taufiknya kepada kita, Allah berikan kemauan dan kemampuan untuk bisa berkurban di tahun ini. Sekali lagi bisa hubungi ya nomor call center ya panitia kurban Yayasan Islam Al-Huda di 08 12 12 86 9107. Sekali lagi 08 12 12 86 9107. Demikian Ayah Haris.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Al-Huda sebagai fasilitator diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala yang besar. Juga buat pendengar kaum muslimin, silakan yang masih bingung untuk kurbannya kemana ya. Ini bisa banget ya melalui Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Tadi bisa dikontak nomornya, atau kalau bingung bisa ke nomor Radio Fajri saja. Silakan, insya Allah nanti juga ujung-ujungnya transfernya ke Yayasan Islam Al-Huda Ustaz ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua ya dalam ibadah. Amin. Ya, hartanya semakin berkah, rezekinya bertambah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Baik. Terima kasih banyak pendengar. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wabihamdika, syukran lana anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak talk show. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 50

0: 0852-1320-5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat Al-Mumtahanah, ayat 1 sampai 13 dan Surat As-Saff, ayat 1 sampai 14.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia, sehingga kalian sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian karena kalian beriman kepada Allah, Rabb kalian. Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keriduanku, janganlah kalian berbuat demikian. Kalian memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Dan barang siapa di antara kalian yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: Aqarib kerabat dan anak-anak kalian sekali-kali tidak bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kalian. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
1: Qad kanat lakum

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, 'Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku tidak dapat menolak suatu siksaan Allah terhadapmu.' Ibrahim berkata, 'Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.'"

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang di antara kalian dengan orang-orang yang kalian musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan mereka sebagai kawan kalian, yaitu orang-orang yang memerangi kalian karena agama, dan yang mengusir kalian dari negeri kalian, dan yang membantu orang lain untuk mengusir kalian. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Karena mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tidak berdosa atas kalian mengawini mereka apabila kalian

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kalian selesaikan dari istri-istri kalian yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kalian mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada istri-istrinya yang lari itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman.

Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai penolong kalian. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku, padahal kalian mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul sesudahku yang bernama Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata."

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih?

yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

0: عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar.

Dan ada lagi karunia lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

0: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah, sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini tidak sedikit manusia yang menyembah Tuhan-Tuhan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pohon, batu, ataupun manusia. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sadar ataupun tidak sadar telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan perbuatan syirik dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meyakini bahwa ada zat yang menciptakan selain Allah. Ada zat yang bisa menurunkan air hujan dan perbuatan-perbuatan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Pendengar yang budiman rahimani Allah wa iyyakum. Jika kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tanda-tanda kebesarannya, baik yang ada di alam semesta atau yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat apa saja. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu Dia bersemayam di atas ars, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bahwa Dia Allah adalah Tuhan yang sempurna, dan tidak ada Tuhan yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Inilah Rabb, Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, yang telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya untuk menunjukkan kepada mereka akan tanda-tanda kebesarannya yang begitu sempurna, menunjukkan akan kekuasaannya, serta menunjukkan akan keesaannya. Pendengar yang budiman rahimakumullah, untuk semakin membuat kita yakin akan ketuhanan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di sini. Yang pertama, bahwa penciptaan alam ini dan apa yang ada di dalamnya adalah bukti akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta. Kita sebagai manusia tentu menyadari bahwa kita ini hidup di dunia, dikelilingi oleh alam semesta. Di atas kita ada langit yang tak bertiang, bintang-bintang yang beredar, dan bumi yang membentang. Lautan, sungai-sungai, gunung-gunung, pepohonan, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi pasti ada yang menciptakannya. Ya, maka siapakah yang menciptakan itu semua? Dengan penuh keteraturan yang menakjubkan, menyempurnakannya dengan kesempurnaan yang indah. Jawabannya, tidak ada yang mampu menciptakan itu semua kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan maha berkuasa. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu berbuat itu semua, yang mampu menciptakan itu semua. Berkaitan dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ayat yang ke-35 sampai ke-36, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Kedua ayat ini mencakup tiga hal yang sangat penting, pendengar rahimakumullah. Yaitu, apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Kemudian, apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Dan yang ketiga, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Apabila mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, juga tidak menciptakan diri mereka sendiri, dan tidak pula menciptakan langit dan bumi, maka berarti dia harus menetapkan adanya pencipta yang menciptakan mereka dan menciptakan langit serta bumi, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa lagi maha perkasa. Kemudian, pendengar rahimakumullah, yang bisa menambah keyakinan kita akan kerububiahan Allah, ketuhanan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa fitrah manusia mengakui itu semua. Seluruh makhluk yang diciptakan itu memiliki fitrah untuk menetapkan keberadaan pencipta, bahwasanya dia Allah lebih mulia, lebih besar, lebih agung dan lebih sempurna dari segala sesuatunya, yang kelekatannya melebihi ilmu-ilmu pasti, sehingga mereka tidak memerlukan dalil kecuali bagi mereka yang telah terganggu fitrahnya. dan mengalami kondisi yang memalingkan fitrahnya dari kebenaran. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah." Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini kecuali berada dalam fitrahnya, tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil dan bukti rububiyah atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah ijma seluruh umat. Dalam kitab Al-Islam Usuluhu wa Mabadi'uhu karya Syekh Dr. Muhammad Abdullah Saleh As-Suhaim dikatakan bahwa telah sepakat seluruh umat yang terdahulu dan kini bahwa alam ini memiliki pencipta dan dia adalah Allah Tuhan penguasa alam dan dialah pencipta langit dan bumi. Tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Jadi tidak pernah dinukil dari umat manapun, dari umat-umat terdahulu yang menyatakan bahwa mereka berkeyakinan bahwa Tuhan-Tuhan mereka bersekutu bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu. Bahkan mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan mereka dan menciptakan Tuhan-Tuhan mereka. Tidak ada ilah dan tidak pula pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manfaat, semua madharat itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-61 sampai ayat 63 ketika mengabarkan tentang pengakuan orang-orang musyrikin akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika kalian tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah, maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kemudian sesungguhnya jika kalian menanyakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Pendengar yang budiman rahimakumullah. Kemudian bukti kerububiyahan atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah akal. Semua manusia pasti telah menetapkan bahwa alam semesta ini memiliki pencipta yang agung. Alam semesta ini tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan akal pun menerima bahwa yang diciptakan itu pasti menuntut adanya yang menciptakan. semua manusia menyadari bahwa pasti dia pernah melewati berbagai musibah dan kesulitan, dan mereka tidak berdaya dalam menghadapinya. Maka secara otomatis mereka menghadapkan wajahnya ke langit agar dilepaskan dari kesusahan, agar dilepaskan dari musibahnya, disingkap darinya tabir kesedihan. Walaupun pada kebanyakan hari-harinya mereka mengingkari Tuhannya dan menyembah berhala. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan harus diakui dan ditetapkan. Bahkan binatang pun tatkala merasakan adanya musibah, dia akan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang manusia bahwa apabila tertimpa satu madarat, dia akan bersegera menuju Tuhannya untuk meminta agar dia menghilangkan musibah itu. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada. Apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemadaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Sesungguhnya termasuk hal yang penting bagi seorang pencari kebenaran sebelum mempelajari sisi-sisi tauhid yang rinci dan mendetail dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memahami pentingnya tauhid ini, kedudukannya, peranannya secara khusus dan dalam seluruh sisi agama ini secara umum. Pembentukan pemahaman tentang penting dan agungnya kedudukan tauhid asma wa sifat dalam benak seorang muslim, dengan izin Allah, manfaatnya akan kembali kepada diri seorang muslim dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menekuni sisi ini sesuai dengan proporsi kepentingan yang semestinya. Hanya saja sangat disesalkan sebagian orang mempunyai pandangan meremehkan ketika melihat urgensi dan kedudukan tauhid asma wa sifat. Mereka menyangka bahwa membahas masalah ini tidak lebih dari sekedar menyebutkan perbedaan pendapat yang saling bertentangan tentang mana di antara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diakui adanya atau tidak diakui keberadaannya. Perkataan dan pendapat hal tersebut tidak akan lahir kecuali salah satu di antara dua jenis manusia. Pertama, bisa jadi pendapat tersebut berasal dari orang bodoh yang tidak mengetahui bahwa dalam pembahasan ini terdapat masalah-masalah yang bermanfaat dan memiliki tingkat kepentingan yang untuk memahami permasalahannya tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim. Kedua, mungkin pendapat tersebut dari orang-orang yang menyimpang akidahnya. Ia menyangka bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan yang diyakini orang-orang sesat. Orang-orang sesat tersebut tidak bernaung di bawah terangnya cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai akibatnya, ketika berbicara tentang masalah asma wa sifat, mereka mencaci nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta meragu-ragukan tentang asma dan sifat tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari faedah dan keistimewaan-keistimewaan tauhid asma wa sifat. Pendengar, tauhid asma wa sifat adalah separuh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, sungguh sangat jelas pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun tersebut merupakan rukun iman yang pertama, bahkan rukun iman yang terbesar. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas segala kebajikan dan sumber hidayah, serta merupakan sebab segala kebahagiaan. Seorang hamba tidak akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan kecuali dengan mengenal dan beribadah kepada Rabb-nya. Bila seorang hamba melakukan hal tersebut, maka itulah puncak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dakwah para rasul kepada umatnya adalah menyeru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Setiap rasul memulai dakwahnya dari hal tersebut, sebagaimana dapat diketahui dari sejarah dakwah para rasul yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Untuk memiliki kebahagiaan dan keselamatan serta keberuntungan, maka kita harus merealisasikan tauhid yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mewujudkan tauhid dan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan. Itulah yang didakwahkan para rasul, mulai dari rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam hingga nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, tauhid asma dan sifat secara mutlak adalah ilmu yang mulia dan penting. Karena mulianya suatu ilmu tergantung pada isi ilmu itu sendiri. Tidak diragukan bahwa sesuatu yang paling agung, paling mulia, dan paling besar untuk diketahui adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka mengilmui nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala merupakan pengetahuan paling agung dan paling utama. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Pengabaran ini dilakukan agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengetahui tentang tauhid, yaitu pengetahuan dan keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi, mengilmui kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu keharusan, dan tidak cukup dengan itu saja, tetapi harus disertai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Keduanya adalah dua perkara yang dituntut. Pertama, untuk mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan dan hukum-hukumnya. Dan yang kedua, untuk beribadah sebagai konsekuensi dan kewajibannya. Pendengar yang budiman, tauhid nama-nama, sifat dan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling agung, paling mulia dan paling besar, yang merupakan aslu atau prinsip dalam agama. Semua ilmu mengikut pada ilmu ini dan sangat membutuhkannya. Sehingga mengilmui tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk prinsip keilmuan dan permulaannya. Karena barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengenal yang lainnya. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap yang lainnya pun dia tidak lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu mereka melalaikan diri mereka sendiri. Jika kita amati ayat ini, akan kita temukan makna yang paling agung, yaitu barang siapa yang melalaikan diri dan pribadinya, sehingga tidak mengetahui hakikat dirinya, dan tidak pula mengetahui kemaslahatan dirinya, bahkan melalaikan kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat. Karena ia telah keluar dari fitrah yang untuk itu ia diciptakan. Sehingga karena kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dilalaikan dari diri kita sendiri serta apa saja yang dapat membahagiakan diri kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan mengikuti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya melewati batas. Jadi, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan persoalan diri dan hati yang melampaui batas, sehingga akan terpalingkan dari mendapatkan kemaslahatan, kesempurnaan, dan apa yang dapat membersihkan jiwa dan hati. Bahkan dapat mencabik-cabik hati dan menghancurkannya, membingungkannya, dan tidak mengetahui jalan. Begitulah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah pangkal semua ilmu. Dan ilmu ini merupakan pangkal ilmu pengetahuan seorang hamba tentang kebahagiaannya, kesempurnaannya, kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Sedangkan tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan perkara-perkara lain yang akan membahagiakan diri sendiri. Maka memahami Allah Subhanahu wa taala berarti kebahagiaan bagi seorang hamba.
0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah, ayat 1-11.
1: Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia.

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah. Dan sungguh mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Demikianlah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab sucinya.

perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kewajiban melaksanakan kitab Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Katakanlah, wahai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mengaku bahwa hanya kalian sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang benar.

mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, ia pasti akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Beberapa hukum yang berhubungan dengan solat Jumat.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

0: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau yang sedang berdiri untuk berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah, yaitu pahala dan kenikmatan, lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Karena itu mintalah rizki kepada Allah dengan senantiasa mentaatinya.
1: Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1-11.
0: Sifat-sifat orang munafik.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Sedangkan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.

Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, agar jiwa dan harta mereka dilindungi. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, yakni Islam. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, niscaya kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari beriman?

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di depan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Contoh-contoh tentang istri yang tidak baik dan istri yang baik.

Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah kamu berdua ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat istri-istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: dan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah, buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini tunsa, kamu dilupakan. Naudzubillah, orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la

0: ada kalimati.
1: Kemudian membaca.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Kemudian membaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Kemudian membaca 10 kali.
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Talk show interaktif.
2: Saya mewakili teman-teman dari divisi dakwah umum Hasmi sedikit ingin
1: talk show interaktif
3: bahwa Yayasan Peduli Fajri adalah salah satu lembaga yang memang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial, terkhusus untuk melancarkan operasional dan pengembangan
1: talk show interaktif.
4: Di pagi hari yang penuh berkah ini, saya hadir di sini di Radio Fajri untuk menyampaikan tentang forum komunikasi pendengar Fajri FM.
1: Talk show interaktif.
3: Kami ingin memperkenalkan Yayasan Cinta Remaja Bangsa mengenai masalah remaja.
1: Talk
3: ini,
1: show interaktif.
5: SMA Islam Hasmi ini adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Islam Al-Huda, ya.
1: Talk show interaktif.
6: Yayasan Takrimul Quran ini merupakan sebuah lembaga yang bergerak di dalam bidang
1: talk show interaktif. Saatnya Anda mengikuti talk show interaktif.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, pendengar setia Radio Fajri FM sejak kau siar. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam limpahan rahmat, taufik dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar, senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda, bisa menemani ruang dengar Anda di program talk show interaktif kali ini di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, yang bisa Anda simak dan dengarkan juga via streaming di www.fajrifm.com. Pendengar, hari ini hari Ahad tentunya, tanggal 17 Mei 2026 dan bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Ya, pendengar di mana saja saat ini Anda berada, tentunya sebagai orang tua, ya, setiap orang tua muslim tentu mendambakan anak-anaknya tumbuh menjadi generasi yang soleh, beradab, berakhlak mulia, sekaligus memegang teguh Al-Quran di dalam dada mereka. Namun di tengah tantangan zaman saat ini yang kian kompleks hari ini, kita membutuhkan sebuah wadah pendidikan yang tidak hanya mengajarkan hafalan teks, tetapi juga menambahkan akidah yang lurus serta wawasan yang luas. Oleh karena itu pendengar, sore hari ini selama kurang lebih 45 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas profil program unggulan hingga bagaimana sistem pendidikan di salah satu lembaga tahfiz terbaik di Bogor, yaitu ada Sekolah Tahfiz Quran STQ Al-Huda Ciomas Bogor. Alhamdulillah di studio Radio Fajri FM saat ini sudah hadir dua orang guru kita. Ada narasumber kita yang akan berbagi penjelasan, sharing terkait dengan STQ Al-Huda. Ada yang pertama Ustadz Indra Budiman selaku bagian kesiswaan STQ Al-Huda Ciomas Bogor. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Indra.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kabar sehat Ustadz?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Masya Allah. Baik, dan yang kedua ada Ustadz Ahmad Istaqim Fatanja selaku wali kelas 9 STQ Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini biasanya dipanggil Ustaz apa? Ahmad Istaqim Fatanja.
9: Fatanja.
7: Fatanja. Baik, Masya Allah ya. Istiqomahlah maka akan sukses ya.
9: Amin.
7: Amin, Masya Allah. Baik, pendengar yang berbahagia di mana saja berada, itulah dua narasumber kita yang telah hadir di studio Radio Fajri FM. Terima kasih Ustaz ya sudah menyempatkan waktunya hadir di studio Radio Fajri FM. Dan buat pendengar silakan yang mau bergabung kali ini, yang mau absen ataupun mau sharing terkait dengan pendidikan anaknya, boleh bergabung di 0811 11 10 993, ya, 0811 11 10 993. Silakan bisa sebut nama Anda ya, kecamatan, kota, domisili dan pertanyaannya. Silakan ya melalui WhatsApp di 0811 11 10 993. Baik, pertama kita ke Ustadz Indra terlebih dahulu ya, selaku kesiswaan. Ustadz, barangkali bisa diceritakan kepada pendengar setia Radio Fajri FM ya, seperti apa sih sebenarnya profil singkat dari STQ Al-Huda Bogor ini, dan punya visi besar seperti apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Silakan.
8: Taib ya. Terima kasih Ustaz Pak Kang Haris ya. Di sini insyaallah ana akan sampaikan sedikit profil dari sekolah kita, yaitu SMPTK Al-Huda Ciomas. Nah, SMPTK Al-Huda Ciomas ini adalah sekolah setingkat SMP ya. Tapi di sini kita ada kepanjangan TK-nya ya. SMP itu berarti kan sekolah menengah pertama ya, dan di sini ada TK-nya Tahfiz Quran ya. Jadi di sana kita lebih berfokus kepada tahfiz Al-Quran. Dan SMPTK Al-Huda Ciomas ini adalah sekolah full day school ya. Jadi sekolah yang pulang pergi ya. Masuk jam 7.30, pulang jam 14.30 atau setengah 3. Jadi bukan sekolah boarding school atau bukan sekolah pesantren ya. Nah, SMPTK Al-Huda Ciomas ini kita memiliki sebuah visi yang insya Allah sangat begitu mulia ya, yaitu menjadi lembaga tahfiz terbaik dalam mencetak generasi Qurani untuk kemajuan peradaban Islam. Di SMPTK Al-Huda Ciomas ini, jadi kita untuk kurikulumnya memadukan dua kurikulum, yaitu kurikulum diniyah dan juga memiliki kurikulum diknas juga. Jadi bukan hanya mempelajari tentang pelajaran-pelajaran umum saja, tapi juga kita lebih mementingkan atau lebih dominan pembelajarannya itu kepada pelajaran-pelajaran diniyah ya. Perbandingannya yaitu sekitar 70/30%. Jadi di sana kita lebih banyak mempelajari pelajaran-pelajaran diniyahnya, 70% ya. 30%-nya untuk pelajaran diknasnya ya. Dan untuk SMPTK Al-Huda Ciomas ini, kita untuk lokasinya ada di Kompleks Perumahan Pas Pampres, Jalan Pepaya Ujung 5, Kota Batu Ciomas, Kabupaten Bogor ya. Kang Haris, seperti itu mungkin profil singkat sedikit ya, dari Anda ya.
7: Masya Allah ya, dan ini juga punya visi yang luar biasa Ustaz ya, menjadi lembaga tahfiz terbaik dalam mencetak generasi Qurani yang robani, cerdas, dan mandiri untuk kemajuan peradaban Islam. Dan juga fokusnya seimbang Ustaz ya, berarti antara pendidikan tadi, kurikulum diknas dan juga diniyah. Mungkin ini boleh di apa namanya sampaikan juga, bagaimana kan seringkali orang tua itu khawatir Ustaz ya, kalau sekolah tahfiz itu nanti pendidikan umumnya bagaimana atau pendidikan nasionalnya ketinggalan atau lain sebagainya. Nah, ini bagaimana perpaduan kurikulum di STK Al-Huda itu sendiri Ustaz?
8: Tapi ya, untuk tadi untuk perpaduan kurikulum ini, yaitu kurikulum diniyah dan kurikulum diknas tadi disampaikan, kita itu lebih berfokus kepada kurikulum diniyah, tetapi bukan berarti kurikulum diknas juga kita tinggalkan ya. Tetap untuk kurikulum diknas juga kita pelajari, tapi kita hanya mempelajari 4 mata pelajaran inti saja ya. Nanti akan ada pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian IPA dan matematika. Nah, 4 mata pelajaran inti tersebut nanti akan ada gurunya khusus ya. Lalu bagaimana dengan pelajaran-pelajaran yang lain, pelajaran diknas yang lainnya? Apakah tidak dipelajari? Tetap ya, nanti kita akan pelajari juga untuk pelajaran diknas yang lainnya selain 4 mata pelajaran inti tadi. Tetapi untuk pembelajarannya nanti biasanya kita akhirkan di akhir semester bersama wali kelas. Kalau ada waktu-waktu kosong nanti dipelajari bersama wali kelas ya. Jadi tidak khusus setiap pekan itu ada pelajaran ya, tapi biasanya kita isi di waktu-waktu kosong. Dan itu juga nanti menjadi persiapan juga bagi siswa ya untuk ujian. Tetap nanti akan ada ujian diknas tersebut ya, mata pelajaran diknas tersebut ya. Meskipun ya tidak dipelajari setiap pekannya, tapi nanti akan dipelajari oleh wali kelas ya, bersama wali kelas di akhir semester. Dan juga kita juga biasanya dipelajarinya itu kita kasih arahan kepada setiap siswa agar mempelajari di rumah masing-masing juga secara mandiri ya, untuk pelajaran diknas yang lainnya. Seperti itu Kang Haris.
7: Baik, Masya Allah, barakallahu fik. Demikian ya pendengar, untuk program yang digulirkan oleh STK Al-Huda, memang nama sekolahnya Tahfiz Quran Ustaz ya. Fokus pada tahfiz Quran dan juga turunan-turunannya. Kemudian juga tidak meninggalkan pelajaran diknas ya, kurikulum nasional. Nah, baik. Berarti seimbang Ustaz ya, antara dunia dan akhiratnya begitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang kita ke Ustaz Fatanja ya, selaku wali kelas 9. Ustaz, kalau dari segi program unggulan ya, program unggulan sehari-harinya yang dirasakan oleh para siswa itu apa aja Ustaz, program unggulannya, dan kaitannya dengan dari program unggulan itu targetnya itu seperti apa dari masing-masing program unggulan yang digulirkan di sekolah Tahfiz Quran Al-Huda Ciomas Bogor
10: ya. Ya, baik, untuk program unggulan ya, jadi meskipun kita ini adalah sekolah Tahfiz Al-Quran, Nah, tapi kita tidak hanya fokus terhadap tahfidznya saja, ya. Tapi ada juga pelajaran-pelajaran diniyah lain sehingga tidak terlalu awam nanti ketika mereka lulus dari sekolah tahfidz. Adapun program unggulannya, yang pertama adalah tentunya tahfidz Al-Qur'an. Kami mempunyai target, ya, karena sekolah full day 3 tahun mereka belajar, mereka dapat menghafal sebanyak 6 juz. Kemudian yang kedua, bahasa Arab, ya, bahasa Arab dasar dan juga bahasa Arab yang berkaitan dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an atau ma'ani Qur'an, sehingga mereka mudah untuk menerjemahkan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, adab dan akhlak Islami, yang mana ini sangat penting untuk mereka terapkan nanti. Kemudian yang keempat, pelajaran memahami Al-Qur'an, belajar juga mereka tentang tafsir dan lain sebagainya. Kemudian menghafal hadis. Adapun hadis yang kita pakai itu adalah hadis arba'in. Kemudian yang keenam adalah praktik ibadah yang benar, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu program unggulan kita.
7: Baik, Masya Allah. Jadi ada banyak sekali program unggulannya, ya. Yang ini ada targetnya tentunya, Ustaz, ya. Dari tahfiz itu sendiri ada 6 juz untuk setiap untuk 3 tahun berarti, ya. Dan bukan hanya tahfiz aja, tapi juga belajar pengantar untuk membaca Al-Quran juga, Ustaz. Diajarkan.
10: Iya,
7: baik. Dan ini kan kalau untuk membentuk karakter anak itu kan gak cukup hanya di dalam kelas, Ustaz, ya, saat jam pelajaran aja. Apakah ada program-program pembiasaan di luar jam pelajaran, Ustaz, untuk membentuk karakter anak? Ustaz Fatanja.
10: Untuk program pembiasaannya, nah, kita ada program pembiasaan sholat berjamaah tepat waktu, yaitu sholat zuhur. Kemudian juga ada pembiasaan doa dan zikir harian, yang mana mereka berkumpul, siswa kelas 7, 8, dan 9, nah, di dalam masjid, kemudian bersama-sama membaca doa dan zikir pagi. Kemudian ketiga, adab Islam yang intensif. Kemudian juga yang keempat, ada khatam Al-Quran rutin yang berfungsi untuk menimbulkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Kemudian kami membiasakan juga untuk para siswa kami untuk senantiasa melaksanakan sholat-sholat sunnah, ya, terutama ada jam khusus sholat duha, ya, yang bisa mereka pergunakan untuk sholat duha. Kemudian juga kami biasakan juga untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan keenam adalah public speaking, ya, biasanya setelah sholat, nah, kami luangkan waktu sekitar 10-15 menit untuk anak-anak latihan menyampaikan materi tausiah, gitu, yang berkaitan tentang agama ataupun diambil dari hadis yang telah mereka pelajari. Ya, mungkin itu, Kang Haris.
7: Ya, baik, Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi memang ada, ternyata ada public speaking juga, Ustaz, ya. Jadi mereka siap nih buat terjun ke masyarakat, ke apa namanya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang didapatkan di sekolah, ya, minimal bisa ceramah di depan teman-teman sekelasnya gitu, ya. Nah, baik, kita kembali ke Ustadz Indra. Ustadz, kualitas pendidikan kan tentu didukung oleh SDM, ya, oleh SDM pengajar, juga ada fasilitas pendukung. Nah, ini bagaimana jaminan mutunya tenaga pengajar dan juga fasilitas fisik yang ada di STK Al-Huda untuk mendukung kenyamanan belajar para santri. Ini namanya biasanya dipanggil santri atau siswa sih, Ustaz?
8: Kita sering panggilnya siswa aja.
7: Siswa aja, ya. Baik. Nah, ini gimana, Ustaz, untuk mendukung kenyamanan belajar siswa ini, SDM-nya, fasilitasnya bagaimana?
8: Tapi, ya, pertama mungkin dari SDM atau dari pengajar terlebih dahulu, ya. Jadi kita di sana, di SMPTK Al-Huda ini, memiliki tenaga pengajar. Yang pertama yaitu memiliki akidah atau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi insya Allah pengajar-pengajar di sana kita berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga dalam jamaah, sebuah jamaah. Kemudian yang kedua yaitu untuk tenaga pengajarnya profesional dalam mendidik juga. Insya Allah kita juga di sana ya, lulusan-lulusan dari kampus-kampus juga ya, yang memang atau dari pesantren-pesantren juga yang memang sudah berpengalaman juga dari segi hafal atau tahfiz, itu sudah memiliki pengalaman juga ya. Insya Allah bisa profesional juga dalam mendidik gitu. Kemudian yang ketiga, berpengalaman dalam mengajar tahfiz ya. Untuk fasilitas sekolah sendiri, kita di sana di SMPTK Al Huda ada beberapa fasilitas. Yang pertama ada masjid ya, tentu ada masjid itu yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran ya, untuk sholat-sholat sunnah yang tadi disebutkan ya, salah satu program pembiasaan atau zikir pagi. Nah itu kita biasanya melaksanakannya di masjid, ataupun ada juga untuk sholat sholat wajib ya, sholat zuhur, itu juga kita laksanakan di masjid juga. Dan sholat jumat juga kita biasanya melaksanakan di masjid kita sendiri di situ ya. Jadi biasanya tidak keluar sekolah untuk pelaksanaan sholat jumat juga. Kemudian yang kedua, untuk fasilitas sekolah ada lingkungan yang nyaman. Karena memang kita itu untuk dari lingkungan ya, kenapa kita sebut lingkungan yang nyaman, kita itu masuk ke dalam perumahan terlebih dahulu ya. Jadi jauh dari jalan raya insya Allah, jauh dari bising motor dan mobil ya. Jadi untuk pembelajaran siswa dalam menghafal itu bisa lebih fokus lagi ya, karena jauh dari jalan raya, jauh dari bising motor atau mobil atau kendaraan-kendaraan lainnya. Kemudian kita juga ada kelas yang representatif ya, ada 3 kelas, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, dan ada kantor, ada buku pelajaran juga. Buku pelajaran itu sangat banyak ya. Termasuk buku pelajaran Diknas tadi yang sudah disebutkan ya, pelajaran-pelajaran Diknas, ada juga pelajaran-pelajaran diniyah itu. Kemudian ada lapangan olahraga juga. Lapangan olahraga tersebut biasa digunakan oleh siswa untuk bermain badminton atau juga kadang bermain olahraga

0: yang setiap harinya membersihkan kamar mandi tersebut. Mungkin itu ya Kang Haris dari tenaga pengajar atau SDM dan juga fasilitas sekolah di SMPTK Al-Huda Ciomas.
1: Iya, baik, Masya Allah, alhamdulillah ya. Tentunya terjaga keamanannya dengan adanya CCTV dan juga kebersihan lingkungan juga terjaga, Insya Allah ya.
0: Insya Allah.
1: Baik, Ustadz Indra dan Ustadz Fatanija, kita akan jeda sejenak. Pendengar, Insya Allah setelah ini kita akan coba bacakan pertanyaan dari Anda ya melalui pesan WhatsApp. Silakan di 0811 11 10 993. Yang ingin bertanya langsung atau mau konsultasi mengenai pendaftaran putra Anda atau pertanyaan lain seputar dengan STK Al-Huda, silakan di 0811 11 10 993. Tetap bersama kami, Insya Allah setelah yang berikut kami akan segera kembali.
2: Akibat lalai dari mendidik anak. Pendengar yang budiman, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa saja yang tidak mendidik anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu ia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka kelak dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkanku ketika kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta." Dikutip dari kitab Tuhfah Al-Maudud karya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
2: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
6: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
7: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
2: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
9: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Ya, 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam.

0: Islam Jadi Lebih Mudah. Terima kasih banyak pendengar atas kesetiaan Anda menyimak siaran Radio Fajri dan masih di acara talk show interaktif kali ini sampai dengan jam 5 lewat seperempat ya. Masih bersama Esteki Alhuda Ciomas Bogor dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan buat Anda yang mau bergabung bisa di 0811 11 10 993. Masih bersama Ustaz Indra ya, kesiswaan SMP Teki Alhuda Ciomas dan juga ada Ustaz Fatanja ya sebagai wali kelas. Ngajar juga Ustaz?
1: Ngajar.
0: Ngajar juga ya. Baik, Masya Allah. Nah, kita akan coba bacakan ada ini testimoni dari orang tua nih Ustaz ya. Pertama, alhamdulillah semenjak anak saya Raffi ya. Ini dari Ibu Trisnawati di Bogor ya. Alhamdulillah semenjak anak saya Raffi sekolah di STK Alhuda, banyak perubahan positif dalam dirinya, baik dalam hal ibadah, sopan, santun, dan akhlak. Selaku orang tua, ini adalah kebanggaan tersendiri bagi kami. Terima kasih banyak kepada Ustadz-Ustadz STK Alhuda. Ini Masya Allah, ini testimoni real Ustadz ya. Lalu ada juga dari Ibu Ismatul Amaliyah yang mengatakan, hafalan dan bacaan Al-Quran putranya Faiz berbeda jauh menjadi lebih baik setelah masuk STK Al-Huda. Nah, ini ada tanggapan dari Ustaz, silakan.
1: Ustaz Fatanja mungkin, selaku kelasnya beliau.
0: Ya, ini silakan Ustaz menanggapi testimoni dari para orang tua.
2: Ya, Taib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Saya juga ikut senang bisa mendengar perubahan dari Ananda. Tentu ini adalah suatu yang sangat kami inginkan gitu, ya, tentang adanya perubahan dari Ananda. Ya. Tentu kami juga mendidik ya, sedemikian rupa, ya, dan kami juga sudah menanamkan nilai-nilai mulia sejak dini, ya, agar kelak mereka bisa mengamalkannya nanti ketika mereka sudah lulus dari SMP Teki Al-Huda. Ya. Kemudian juga kami harapkan semoga anak-anak kami istiqomah dalam kebaikan, kemudian bisa dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih baik ke depannya gitu. Dari segi adab, akhlak maupun yang lainnya.
0: Naam taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih buat tadi testimoninya. Dan berikutnya Ustaz, kita ke pertanyaan dari pendengar Radio Fajri. Silakan buat pendengar di 0811 11 10 993. Ada dari Bapak Dian di Kota Bogor. Ini cukup menarik pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya nih, kalau anak saya bacaan Al-Qurannya belum terlalu lancar dan juga belum punya hafalan yang banyak, apakah bisa mendaftar di STK Al-Huda atau ada syarat yang mengharuskan harus hafal sekian juz atau harus punya bacaan Al-Quran yang cukup bagus? Ini monggo nih, mau Ustaz siapa nih? Ustaz Indra atau Ustaz Fatanja? Baik, silakan.
1: Tapi ya, untuk penerimaan murid baru itu memang berhubungan sama Anda juga ya, terkait dengan SPMB memang berhubungan sama Anda juga. Nah, tadi dari Bapak siapa? Kang Haris?
0: Bapak Dian.
1: Bapak Dian ya. Nah, tapi untuk Bapak Dian ya, untuk di kita ini untuk persyaratan sendiri, kita tidak memiliki persyaratan khusus sebenarnya dari segi penghafalan Al-Quran atau tahfiz Al-Quran atau dari segi bacaan Al-Quran ya. Tapi untuk persyaratan sendiri, yang pertama itu kita haruskan yaitu lulus SD terlebih dahulu. Yang penting sudah lulus SD atau MI sederajat ya. Kemudian dia juga laki-laki beragama Islam ya. Jadi di kita itu sekolahnya adalah sekolah khusus ikhwan atau untuk laki-laki saja. Dan yang ketiga yaitu sehat jasmani ya. Lalu bagaimana jika ingin masuk ke SMP Teki Al-Huda ya? Kalau memang belum bisa membaca Al-Qur'an atau belum lancar membaca Al-Qur'an, insyaallah akan tetap kita terima ya untuk yang belum bisa atau belum lancar membaca Al-Qur'an. Tetap akan kita terima. Karena di kita juga nanti di SMP Teki Al-Huda, jadi tidak langsung masuk ke hafalan ya. Selama satu semester kita akan perbaiki terlebih dahulu bacaan dari siswa yang baru masuk ya, kelas 7 tersebut. Nanti kita akan perbaiki terlebih dahulu bacaannya. Jadi insya Allah akan tetap diterima. Lalu bagaimana nanti, apakah ada tes terlebih dahulu sebelum masuk SMP Teki Al-Huda? Ada ya untuk tesnya. Tesnya yaitu berupa membaca Al-Quran, membaca Latin, kemudian wawancara ya. tapi tes tersebut bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya siswa ya. Tetapi tes tersebut ya bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa saja. Seperti itu mungkin Kang Haris ya.
0: Iya, baik, Masya Allah. Jadi memang nanti akan dibimbing ya dan diperbaiki dari dasarnya. Karena ada program tahsin dan juga tajwid. Ya, yang penting ini putranya punya kemauan yang kuat untuk belajar ya dan dididik nanti di STQI Al-Huda. Jadi enggak harus nunggu hafal banyak dulu atau harus bisa lancar baca Al-Qur'an dulu, betul. Tapi itu kalau sudah ada itu nilai plusnya ya. Dan di sekolah STQI Al-Huda ini wadah tempat mereka berproses untuk lebih baik lagi begitu. Kurang lebih Ustaz ya.
1: Betul Ustaz.
0: Baik, masyaallah. Silakan buat pendengar yang mau bergabung bisa di 0811 11 10 993. Terima kasih buat Bapak Dian di Kota Bogor yang sudah bergabung. Berikutnya dari Ibu Humaira ya di Bogor juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada program unggulan untuk pelajaran Al-Qur'an dan bahasa Arab. Nah itu metodenya seperti apa Ustaz? Apakah anak-anak juga diajarkan bahasa aktif sehari-hari? Berarti berbicara dengan bahasa Arab Ustaz gitu ya. Ini silakan nih mau Ustaz Fatanja atau Ustaz Indra.
2: Baik, untuk tahfiz Al-Quran maka kami tidak terlalu memberatkan siswa sebenarnya, karena kami sadar mereka juga banyak dibebani oleh pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya, jadi di target kami sehari itu Ananda mampu untuk menghafalkan sekurang-kurangnya setengah halaman ya, dari Al-Quran setiap harinya. Itu terus-menerus disetorkan kepada kami. Ya. Kemudian nanti akan ada ujiannya, ya. Ujian tahap. Nah, kemudian kami menilai, dan ketika di masa-masa mereka setor itu mereka ada salah, maka kami akan membenarkan. Adapun yang masih kesulitan untuk membaca Al-Quran, maka kita akan mentalakinya ya. Sehingga bacaan anak tersebut benar, kemudian mereka setor pun sesuai dengan bacaan Al-Qurannya. Kemudian untuk bahasa Arab ya, kami hanya mengajarkan bahasa Arab tingkat dasarnya saja dalam nahwu dan sorof ya. Jadi tidak sampai berbicara sehari-hari di lingkungan sekolah itu berbahasa Arab ya, tapi kami mengajarkan teori-teorinya ya. Selain nahwu dan sorof, kami juga ada pelajaran al-huda arabiyah atau itu tentang percakapan-percakapan seputar bahasa Arab. Kemudian juga ada cerita tentang bahasa Arab juga ya. Kemudian bahasa Arabnya juga itu ada juga yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran ya. Jadi ada ma'ani Quran, kata dasar yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Itu mereka pelajarannya bertahap dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai seterusnya, sampai juz 30 gitu. Ya, mungkin itu Kang Haris.
0: Iya, baik. Masya Allah demikian ya, terkait dengan program Al-Quran dan juga bahasa Arab yang dipelajari di sekolah. Jadi memang ini tingkatannya masih tingkatan dasar Ustaz ya.
2: Iya.
0: Dan nanti bisa dilanjutkan di pendidikan jenjang berikutnya di SMA-nya gitu ya. Baik. Demikian buat tadi yang bertanya Ibu Humaira ya. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Jazakillahu khairan. Berikutnya mungkin satu pertanyaan lagi ya dari pendengar. Kita akan coba pilih dan bacakan dari Pak Rahman di Ciamas Bogor ya. Abdurrahman, Ustaz, untuk tahun ini apakah masih dibuka? Tahun depan mungkin Ustaz ya?
1: Tahun depan ya.
0: Karena tahun sekarang sudah di penghujung tahun ajaran ya. Bagaimana cara daftarnya serta ke nomor mana yang bisa dihubungi? Terima kasih.
1: Baik ya. Untuk tahun sekarang juga sebenarnya masih dibuka juga Kang.
0: Masih dibuka.
1: Masih dibuka untuk PPDB kita itu atau SPMB ya, sistem penerimaan murid baru itu sampai bulan Juli.
0: Bulan Juni akhir ya.
1: Bulan Juni itu kan sudah masuk. Nah, di bulan Juni akhir itu kita masih buka SPMB sistem penerimaan murid baru ya. Dan untuk sekarang kita kuotanya hanya 30 saja, dan sekarang kita sudah memiliki pendaftar 18 pendaftar ya. Jadi sisa kuota 12.
0: 12 lagi. Ya,
1: sisa kuota 12. Dan untuk cara mendaftarnya sangat mudah juga ya. sangat mudah, bisa dengan cara online atau dengan cara offline ya. Nah, untuk cara offline sendiri bisa langsung datang ke lokasi ke SMP TK Al Huda ya, yang sebagaimana tadi disebutkan untuk lokasinya ada di Kompleks Perumahan Pas Pampres, Jalan Papaya Ujung 5, Kota Batu Ciomas, Kabupaten Bogor ya. Bisa langsung datang ke lokasi ke sekolah, kemudian meminta formulir pendaftaran kepada panitia dan membayar formulir tersebut ya, harga 100.000 ya untuk formulirnya. Kemudian mengisi formulirnya, setelah itu dikumpulkan. Nanti ada tes ya, tesnya sebagaimana tadi disebutkan, tesnya untuk mengukur kemampuan siswa saja ya. Itu kalau cara offline ya. Adapun cara online bisa menghubungi nomor WhatsApp admin yaitu 0812-8606-6024 ya. Bisa menghubungi nomor tersebut, kemudian meminta formulir pendaftaran jika ingin mendaftar secara online, dan mengisi formulir online, nanti dikasih juga ya formulir onlinenya, dan itu juga sama membayar seharga 100.000 untuk formulir tersebut ya, dan diisi di form online ya, seperti itu Kang Haris.
0: Iya, baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Dan begin ya, pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini yang bisa dibacakan tadi dari pendengar kita ya, Pak Abdurrahman. Nah Ustaz, tak terasa ya kita sudah di penghujung program talk show kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Ustaz ya ada closing statement-nya atau pesan penutup dari Ustaz Indra dan Ustaz Fatanja. Baik, kami persilakan.
1: Tapi ya, mungkin dari anak ya, untuk ke seluruh orang tua yang para pendengar ya, para pendengar Radio Fajri ya, ana berpesan kepada orang tua seluruhnya agar bisa senantiasa memperhatikan pendidikan bagi setiap anaknya, anandanya, karena anak itu merupakan sebuah amanah ya, sebuah amanah bagi kita orang tua, yang mana amanah tersebut ya tentu harus kita jalankan dengan baik juga ya, amanah tersebut ya, amanah anak ini ya, terutama harus kita perhatikan dari segi pendidikannya juga ya. Sebagaimana kita ketahui, dari pendidikan atau belajar itu merupakan salah satu kewajiban yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan talabul ilmi faridhah ala kulli muslim ya. Di situ jelas disebutkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim ya. Maka karena itu ya, kita selaku orang muslim ya, para ayah bunda yang para pendengar ayah bunda ya, yang memiliki anak, tentu kita harus memperhatikan dari pendidikan anak-anak kita ya, terutama pendidikan agamanya ya. Pendidikan agama yang mana ini dapat menjadi sebuah sumber bagi kita juga, kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat juga ya. Akan menjadi sebuah sumber bagi kita, menjadi penyelamat bagi kita juga di dunia dan akhirat ya. Mungkin itu dari anak. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Fatanja.
0: Ya, silakan Ustaz.
2: Ya, jika kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Nah, salah satu menjaga keluarga kita dari api neraka adalah dengan memberikan pengajaran-pengajaran terbaik kepada anak-anak kita agar menjadi seorang muslim yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencukupkan atau dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan agama yang dapat membuat ananda bertakwa. Kemudian juga jika kita melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya itu adalah salah satunya doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka tentu sebagai orang tua kita harus termotivasi agar menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, yang kelak akan selalu mendoakan kita ketika sudah tiada nanti. Mungkin itu Kang Haris.
0: Iya, baik, Masya Allah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Indra Budiman dan Ustaz Isakim Fatanja ya, atas ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Dan demikian ya pendengar Stereo Fajri FM di mana saja berada, perbincangan kita yang hangat ya bersama Esteki Alhuda Ciomas Bogor. Nah, kesempatan emas telah ada di depan mata Anda, dari jadi mari kita bimbing putra-putri kita ya untuk menjadi penjaga kalam Allah, penjaga Al-Qur'an yang cerdas dan mandiri, salah satu sekolah yang bisa menjadi tempat tujuan Anda melabuhkan ini putra-putrinya ya. Terutama putra Anda ya, untuk tingkat SMP adalah STK Alhuda Ciomas Bogor. Baik pendengar, saya Haris izin pamit undur diri ya, mewakili kru yang bertugas di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya, dan terima kasih banyak atas kebersamaan dan perhatian Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Baru saja Anda menyimak talk show. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda.

0: kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
8: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajriFM.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jadi ancaman neraka itu benar-benar ada. Ya, dahulu mereka mendustakan, pada akhirnya mereka akan mencicipi ya panasnya neraka secara nyata. Ya, maka rugi sekali orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tidak percaya dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Nah, ini kebalikannya. Setelah kita membahas tentang ya setelah Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kitabul fujjar, maka kebalikannya ada kitab al-abrar. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti, yang berbuat baik, itu benar-benar tersimpan dalam iliyin. Ya, orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang jujur keimanannya, maka catatannya itu ya akan diletakkan di iliyin. Ini untuk mukmin dari kalangan manusia ataupun jin. Ya, mereka yang beramal soleh, mereka yang bertakwa, itu catatan amalnya akan ada di iliyin. Wa ma adraka ma iliyun? Tahukah engkau apa iliyun itu atau apa iliyin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan-catatan amal yang terjaga dengan rapi. Ya, jadi catatannya terjaga, terjaga dengan rapi, dicatat nama-namanya dan dicatat amal-amal solehnya. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-muqarrabun adalah al-malaikah, sebab malaikat ini adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling dekat dengan Allah. Mereka makhluk yang semuanya taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bermaksiat sedikit pun. Ya, maka mereka al-muqarrabun. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar akan berada di dalam kenikmatan. Ya, maksud kenikmatan di sini adalah al-jannah. Mereka akan benar-benar berada di dalam kenikmatan surga. Dan surga sebagaimana yang kita yakini itu adalah kenikmatan yang sangat agung sekali, kenikmatan abadi. Kesehatannya akan senantiasa ada, masa mudanya akan senantiasa ada, kekayaannya akan senantiasa ada. Itu di dalam surga. Alal araiki yanzurun. Ya. Dan mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan, menikmati suasana surga. Ya. Dan araik itu adalah jamak daripada arikah. Nah, arikah ini adalah dipan yang sudah disusun bantal-bantalnya, yang sudah dihiasi dengan kelambu-kelambu mewah. Itu namanya arikah. Ya, penghuni surga itu akan duduk di atas dipan-dipan yang berhias ini, yang turun, mereka melepas pandangan, melihat kenikmatan besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Dari atas dipan ini mereka melihat suasana taman-taman yang indah, buah-buahan yang banyak, ya, kemudian para pelayan-pelayan, ya, yang siap memberikan mereka hidangan dan minuman kapanpun mereka inginkan. Ya, alal araik yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dan engkau dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kesenangan hati itu akan terpancar melalui indahnya wajah. Jadi hati orang yang senang itu akan mempengaruhi wajah yang bergembira. Sebagaimana hati yang sedih itu akan membuat wajah seseorang menjadi murung. Nah, penghuni surga itu wajahnya senantiasa bersinar. Ya, karena hati mereka senantiasa gembira. Allah Azza wa Jalla berikan kegembiraan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh fasilitas kenikmatan. Ya, untuk mata mereka, untuk kulit mereka, untuk hati mereka, itu diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla.

0: ya pemandangannya indah, makanan minumannya lezat, ya suasananya sangat nikmat dan pendamping-pendampingnya sangat baik-baik, ya sehingga mereka bergembira. Yusqawna min rahiqim makhtum, ya mereka itu diberi minum dari khamar murni, rahiq, ya makhtum yang tempatnya masih disegel. Ya. Rahiq ini adalah khamrun khalisah, ya minad danas, yaitu khamar yang murni, tidak ada kotoran sedikit pun. Ya, makhtum ini artinya dia disegel. Ya. Dan tidak ada yang membukanya kecuali dirinya sendiri. Khitamuhu misk. Ya. Khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Segelnya itu terbuat dari misk. Atau ada yang menafsirkan khitamuhu misk, setelah mereka meminum khamar ini maka tersiar aroma kasturi. Berbeda dengan khamar dunia yang memabukkan kemudian yang menyisakan bau mulut. Ya. Kalau khamar di surga itu mulut mereka ya akan lebih harum daripada kasturi. Dan mereka pun tidak mabuk dengan khamar tersebut. Ya khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba, ya dengan cara berlomba-lomba bersegera taat kepada Allah Azza wa Jalla agar kita termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga, yang bisa duduk santai di atas dipan-dipan yang penuh dengan perhiasan dan juga diberikan khamar yang murni, khamar yang sangat lezat, khamar yang tidak memabukkan, khamar yang kesudahannya adalah aroma kasturi. Wa mizajuhu min tasnim. Nah, campurannya, campuran khamar itu dengan tasnim. Ya, campurannya dari tasnim. Apa itu tasnim? Nah, tasnim dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya, ainay yashrabu bihal muqarrabun. Yaitu mata air yang darinya ya minum orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tasnim ini adalah mata air khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini mata air khusus, maka mata air ini adalah mata air yang sangat lezat sekali. Ya, mereka yang dekat kepada Allah, yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan minuman-minuman yang sangat lezat. Ya. Di ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun." Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dulu menertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang yang berdosa ini dahulu mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Seperti Abu Jahal, itu pernah menertawakan Ammar, menertawakan Bilal. Ya, kenapa mereka menertawakan? Karena orang-orang kafir itu memang sering merendahkan orang-orang beriman karena kemiskinan mereka. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang beriman itu melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya, mereka menaik turunkan alisnya, yataghamazun. Ini yang dilakukan oleh banyak orang kafir, di antaranya Abu Jahal tadi, ya ketika menghina Bilal bin Abi Rabah atau ya Ammar atau ya kaum muslimin yang fakir pada waktu itu. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila ya kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan riang gembira. Ya, kenapa? Ya, mereka menertawakan orang-orang beriman dan mereka senang ketika melakukan hal itu. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhalun. Dan apabila mereka orang-orang kafir ini melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal yang sesat adalah orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir itu mengatakan bahwa orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin itu sesat, bahkan sudah disesatkan. Ini pandangan orang-orang kafir. Ya, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan mereka orang-orang kafir untuk mengurusi orang-orang yang beriman. Ya, maka apa? Balasannya di akhirat, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun, maka pada hari ini, ya, yaitu pada hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman yang berbalik, ya, orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Ya, yaitu pada hari kiamat. Ketika orang kafir di dunia menertawakan orang-orang beriman, ya, nanti pada hari kiamat itu akan berbalik. Orang-orang berimanlah yang akan menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan mereka. Ya, mereka orang-orang mukmin akan duduk di atas dipan-dipan di dalam surga, melihat kedudukan terhina dari orang-orang kafir. Ya, ketika mereka orang-orang beriman di dalam surga ini itu melihat orang-orang kafir yang dahulunya memusuhi orang-orang beriman itu disiksa di dalam neraka. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan atau hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Jelas jawabannya adalah na'am, ya. Mereka orang-orang kafir memang akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, Sinap Kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat Al-Ma'arij, ayat 1-44.
2: Kepastian datangnya azab kepada orang-orang kafir.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillah.

0: Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun.
1: Fasbir sabran jamila.
0: Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan kesabaran yang baik.
1: Innahum yarawnahu ba'ida.
0: Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh.
1: Wa narahu qariba.
0: Sedangkan kami memandangnya dekat dan pasti terjadi.
1: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
0: Pada hari ketika langit menjadi seperti cairan tembaga.
1: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
0: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan.
1: Wa la yas'alu hamimun hamima.
0: Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya.
1: Yubassarunahum.

0: sedang mereka saling memandang. Pada hari itu, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya.
1: Wa sahibatihi wa akhih.
0: Dan istrinya dan saudaranya.
1: Wa fasilatihi allati tu'wih.
0: Dan keluarga besarnya yang melindunginya di dunia.

0: dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
1: Kalla, innaha lazha.
0: Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak.
1: Nazza'atan lishawa,
0: yang mengelupaskan kulit kepala.
1: Tad'u man adbara wa tawalla,
0: yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama.
1: Wajama'a fa'awa,
0: serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia.
1: Innal insana khuliqa halu'a,
0: sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan tabiat suka keluh kesah lagi rakus.
1: Idza massahu syarru jazua,
0: apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu alkhairu manua,
0: dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir.
1: Illal musallin,
0: kecuali orang-orang yang mendirikan sholat.

0: yang mereka itu selalu menjaga solatnya.
1: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

0: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.
1: Lis-sa'ili wal-mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mampu, yang tidak mau meminta.
1: Wal-lazina yusaddikuna biyawmiddin.
0: Dan orang-orang yang mengimani hari pembalasan.

0: dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabb mereka.
1: Inna 'adzab rabbihim ghairu ma'mun.
0: Karena sesungguhnya azab Rabb mereka, tidak ada seorang pun yang dapat merasa aman dari kedatangannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,

kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

0: dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: dan orang-orang yang memelihara sholatnya.

0: Mereka itu akan kekal di surga lagi dimuliakan. Azab yang menghinakan akan menimpa orang-orang yang mendustakan Allah.
1: فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, wahai Muhammad?
1: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.

maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala mereka sewaktu di dunia.

0: Dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya serta diliputi kehinaan, itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Al-Quran, Surat Nuh, ayat 1-28.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.

0: Nuh berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un."
0: Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: يؤخر لو كنتم تعلمون.
1: Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan ajal kalian sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kalian mengetahui. Pengaduan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keingkaran kaumnya.

0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan baju ke wajah-wajah mereka, ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Kemudian sungguh aku telah menyeru mereka agar beriman dengan cara terang-terangan.

0: dan membanyakan harta dan anak-anak kalian, serta mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kalian tidak takut akan keagungan Allah?
1: Wa qad khalaqakum atwara.
0: Padahal Dia sungguh telah menciptakan kalian dalam beberapa fase.

0: kemudian dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
0: Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan.
1: Litasluku minha subulan fijaja.
0: Supaya kalian menempuh jalan-jalan yang luas di bumi itu,

0: Nuh berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang kafir yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka."
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا.
0: Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar.

Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uk."

dan mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambah bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh.

disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong selain dari Allah.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.

0: "Ya Rabbi, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambah bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan."
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanah, dan luas manfaat.
1: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
2: Kenapa, ah?
1: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
2: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
1: Udah daftar belum?
3: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 1110 993, 0811 1110 993.
2: Wah, kudu langsung daftar nih.
1: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai pada ayat yang keempat dari surat Al-Balad ini, surat Makkiyah. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang keempat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia berada dalam keadaan kesulitan atau kesusahan. Nah, ini penjelasan dari Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu dalam keadaan tertentu, maka itu dengan hikmahnya yang maha tinggi. Artinya Allah Ta'ala, Zat Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Alim yang maha mengetahui, ketika dia menciptakan hamba-hambanya, yaitu manusia, berada dalam kesulitan, maka itu karena suatu hikmah yang diketahuinya, karena suatu rahasia yang dikehendakinya. Dan memang seperti itu yang paling maslahat untuk manusia. Sebab seandainya manusia ini, di dunia ini, diciptakan selalu berada dalam keadaan kesenangan, ya, berada dalam keadaan sehat, kemakmuran, kelapangan, ketenteraman, dan nyaman, maka niscaya ya, manusia ini akan cenderung kepada dunia, akan merasa tenteram dan betah di dunia, serta tidak ingin pindah dari dunia, dan takut mati, ingin hidup selamanya di dunia, dan sangat takut mati. Karena apa? Karena kehidupan dunia nyaman sekali, enak, tanpa ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, maka niscaya manusia akan melampaui batas dan akan berbuat semena-mena. Hal ini sebagaimana seandainya Allah melapangkan rizki kepada mereka. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Seandainya Allah melapangkan rizkinya kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas. Labagaw fil ard, akan berbuat kedzaliman, melampaui batas di muka bumi. Tapi dengan hikmahnya, walaki yunazzilu biqadarin ma yasha', kan tetapi Allah menurunkan rezekinya itu sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat mengetahui hal ihwal mereka, lahir batin mereka. Nah, Allah SWT yang menciptakan manusia mengetahui bahwa tidak ada yang maslahat bagi manusia kecuali jika mereka diciptakan dalam keadaan sering menghadapi kesulitan, sering menghadapi musibah, sering menghadapi kesusah payahan, ya. Yang dengan itu manusia kembali kepada Allah, ya. Manusia mengakui kelemahannya dan mengakui keperkasaan Allah, kekayaan Allah, kesempurnaan Allah Ta'ala. Sebab manusia ini jika melihat dirinya sudah mampu, sudah mumpuni, ya, sudah mampu, sudah maju teknologinya, ya, kuat kedudukannya, niscaya mereka akan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tidak, ya. Sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas jika melihat dirinya sudah mampu. Jika melihat dirinya sudah mandiri, sudah mampu, maka dia akan melampaui batas, ya. Ini tabiat manusia, ya. Jadi jiwanya ini, jiwa manusia ini ingin melampaui batasnya. Apa batasnya? Hamba Allah. Jadi batas manusia itu adalah menghambakan diri kepada Allah, tunduk, menghambakan diri, taat, patuh kepada Allah. Itu batasannya. Nah, manusia yang tidak taat kepada Allah, tidak tunduk, tidak menghambakan diri kepada Allah, maka dia telah melampaui batas, ya. Dia telah tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Jadi Fir'aun dikatakan tagha, melampaui batas, karena dia tidak mengakui sebagai hamba Allah, tidak tunduk patuh terhadap syariat Allah. Jadi ingin berontak jiwanya, ya. Di jiwa manusia ini pemberontak, ingin berontak terhadap syariat Allah, ingin berontak terhadap tabiat atau hakikat dirinya sebagai hamba, ya. Hamba. Manusia ini diciptakan sebagai hamba, hamba Allah. Dan ini sebaik-baik penghambaan, ya. Dan Allah sebaik-baik Rabb yang disembah. Tapi manusia jika dalam kondisi lapang, kaya, mapan, pasti akan melampaui batas dan lupa kepada Allah Ta'ala. Maka dengan hikmahnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan fi kabat, dalam keadaan susah payah, sering menghadapi kesulitan, ya. Jadi ungkapan fi kabat, fi, di dalam, ya, di dalam kesulitan. Jadi seolah kesulitan, kesusah payahan itu seperti wadah, ya, tempat atau wadah yang manusia berada di dalamnya. Jadi senantiasa berada dalam kesulitan, kesusahan. Ini tabiat kehidupan dunia, ya. Tabiat kehidupan dunia. Dan juga di alam barzakh ada kesulitan tersendiri, ya. Ada pertanyaan dua malaikat. Nanti ketika dibangkitkan dari kubur, ya, di padang mahsyar, itu ada kesulitan yang berat. Ada kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat yang sangat berat. Hari yang sangat berat, hari kiamat. Nah, baru manusia itu merasakan tenang dan tenteram ketika dia telah masuk ke dalam surga. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, kapankah seseorang itu istirahat? Kapankah seseorang itu dapat merasakan ketenangan atau rehat? Maka beliau menjawab rahimahullah, jika dia telah meletakkan kedua kakinya, jika dia telah meletakkan kedua telapak kakinya di bumi surga atau di lantai surga. Maka di situ baru istirahat. Di sebelum masuk surga tidak ada istirahat, yang ada adalah kesulitan, payahan dan sebagainya. Dan ini fakta, tidak perlu dibahas panjang-panjang ya. Siapapun mengalaminya ya. Seorang yang tidak menuntut ilmu, tidak mempelajari ilmu-ilmu tentang agama Allah atau ilmu-ilmu tentang kaun, tentang alam semesta, dia harus susah payah, harus belajar, harus murojaah, harus menghafal, harus susah ya. Orang yang tidak mencari nafkah, mencari ma'isyah, harus susah payah, harus bercucuran keringat, harus capek, harus ya. Orang yang tidak berkeluarga, mendidik anak-anaknya juga susah payah. Jadi dunia seperti itu. Dari satu kesusahan, dari satu kesulitan, kesulitan yang berikutnya. Begitu seterusnya. Ya, seperti itu tabiat kehidupan dunia. Tapi apa yang membuat kesulitan dunia ini ringan? Apakah yang memperingan? Yang memperingan kesulitan dan kecapean dunia ini apa? Iman. Iman dan amal saleh. Ya. Jadi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka imannya ini akan meringankan kesulitan dunia. Akan membuat kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan dunia, problematika dunia itu menjadi ringan. Dan bahkan mungkin terasa indah bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena dia berharap pahala Allah dibalik semua keadaannya. Dia berharap rahmat Allah, berharap pahala Allah jika diuji dengan musibah. Wabashir sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika dia diuji dengan musibah, dengan kesulitan, dengan kesempitan, dengan penderitaan, dia berharap pahala Allah yang agung di balik musibah itu, sehingga musibah itu di hatinya berubah menjadi nikmat atau anugerah. Ya. Seperti ini. Dan ada sebuah dialog yang, masya Allah, saya ingat benar dialog ini. Ya. Saya pernah baca dialog ini. Perkataan, bukan dialog, tapi perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia berkata, kalau kami mendapati permasalahan yang berat, ya, kami diuji dengan permasalahan yang berat, yang besar, yang terasa besar dan berat bagi kami, maka kami berkunjung kepada guru kami. Kami berziarah, ya, berkunjung kepada syekh kami, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu kami mendengar nasihat dan ujangannya, ya. Dan subhanallah, begitu kami mendengar nasihat-nasihat dan ujangannya, ya, maka cobaan-cobaan dan kesulitan yang tadinya terlihat sebagaimana gunung, ya, jadi kesulitan yang menghimpit kami, permasalahan yang berat yang merundung kami, yang tadi kami rasakan bagaikan gunung-gunung yang besar, setelah kami mendengarkan kalimat-kalimatnya, itu menjadi kecil bagaikan kerikil-kerikil saja. Dan Maha Suci Allah Subhana man ashhada li abdihi jannatahu fil ard qabla an yushidahu jannatal khulud. Maha Suci Allah yang telah mempersaksikan kepada hambanya, itu gurunya ini ya, surganya yang di bumi sebelum dia persaksikan surganya yang kekal abadi. Jadi seorang mukmin di dunia dia merasakan di surga, artinya dia merasakan kenyamanan. Sebagaimana ungkapan Syekhul Islam juga, beliau berkata, Mada yaf'alu a'da'i bi? Mada yaf'alu a'da'i bi? Inna jannati fi sadri. Inna qatli shahada. Wa inna habsi khalwa. Wa inna nafyi siyaha. Syekhul Islam pernah berkata, apa yang mau diperbuat musuh-musuhku terhadapku, ya, yang suka menghasut, memfitnah, memprovokasi, mempersulit aku. Apa yang mereka kehendaki terhadapku, ya? Surgaku itu di dadaku, kata beliau, ya, subhanallah, inna jannati fi sadri, sesungguhnya surgaku itu di dadaku, ya. Artinya dia, beliau merasakan kelapangan dada, ya, ketentraman, ketenangan, karena dekat kepada Allah, karena yakin kepada Allah, ya. Dan beliau melanjutkan, inna qatli syahadah, kalau aku dibunuh, ya, aku dihasut dan difitnah sehingga dibunuh, maka itu mati syahid bagiku. Dan jika aku dipenjara, maka itu khalwah, ya. Aku berkhalwat dengan Rabbku. Aku bisa berjam-jam, ya, dan bisa siang malam berdoa, berzikir, salat, bermunajat kepada Allah dengan khusyuk, ya. Jadi kalau aku di penjara, maka itu khalwat bagiku, ya, khalwat dengan Allah saja. Dan jika aku dibuang, ya, diasingkan, maka itu siyahah, itu piknik, ya, piknik rehlah, ya. Jadi apa yang mau diperbuat oleh musuh-musuhku kepadaku silahkan, mau diapakan saja, insya Allah khair. Begitu maksud Syekhul Islam, ya. Jadi subhanallah, karena imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, dan ridhanya terhadap takdir Allah, maka dia melihat semua apa yang ditemunya itu bagus dan indah serta manis. Ini buah dari iman, ya. Sa'atus sadr, lapang dada. Insyirah sadr, lapang dada. Ridha dengan takdir Allah, yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan hari akhirat. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, ar-ridha jannatud dunya wa mustarahul arifin, ya. Ridha terhadap Allah, terhadap syariatnya, terhadap takdirnya, itu surga dunia. Itu surga dunia dan tempat rehatnya orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Jadi Allah menghendaki bahwa manusia diciptakan dalam kesulitan, selalu mengalami dan menghadapi kesulitan, kesulitan, kecapean, susah payah, capek, capek, dan seterusnya. Tapi dengan iman, dengan keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhir, dan ridhanya terhadap Allah, ridha terhadap syariatnya, terhadap takdirnya, maka ini akan memperingan, memperingan kesulitan dan kecapean yang ditemui dalam kehidupannya, ya. Dan kehidupan para sahabat Nabi SAW adalah contoh nyata, ya, saksi nyata. Bagaimana mereka, ya, khususnya ketika di Mekah, ya, ketika di Mekah dan juga di awal-awal Madinah, di tahun-tahun pertama di Madinah, para sahabat Nabi SAW ini, mereka menghadapi cobaan-cobaan yang berat, ya, ditekan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ditindas, ya, disiksa sebagian mereka, ya, dan dihalang-halangi. Walhasil menghadapi kesulitan yang berat sampai diboikot, ya, pernah mereka diboikot selama 3 tahun, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, karena diembargo oleh Quraisy, mereka makan dari daun-daun pohon, ya. Tapi di tengah-tengah kesulitan yang mendera mereka, di tengah-tengah cobaan, ya, cobaan penindasan yang mereka alami, mereka begitu tabah, ya, begitu tabah dan begitu sabar, ya, dan merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya iman, dan ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah benar-benar menghibur hati mereka, ya. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah berbicara tentang surga, tentang pahala, tentang janji Allah, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya terhadap para nabi dan rasul. Wala tahsabannallaha ghafilan wala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah akan menyalahi janjinya kepada para rasul. Yani Allah akan menolong mereka, memenangkan mereka, dan membinasakan musuh-musuh rasul. Nah, jadi sekali lagi, ini sunnatullah, ketetapan Allah bahwa manusia diciptakan dalam keadaan kesulitan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Seperti ini tabiat dunia. Hikmahnya apa kalau kita tahu seperti ini? Hikmahnya adalah agar kita siap mental. Kita lebih siap mental kalau menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam hidup rumah tangga, kesulitan dalam masalah apa saja, kita enggak down, ya, enggak terkejut. Karena kita sudah diajari oleh Allah bahwa manusia ini diciptakan Allah di dunia selalu dalam keadaan kesulitan. Sehingga mental kita lebih siap dan kita lebih bisa bersabar, ya. Kita lebih bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan, cobaan, masalah. Kita bersabar karena tahu tabiat dunia. Kita tahu persis tabiat dunia seperti ini. Sehingga kita mampu bersabar, ya. Dan ketika kita tahu bahwa kita ini diciptakan dalam kesulitan dan kecapean, susah payah, maka kita bersandar, kita selalu bersandar kepada Zat yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha lembut, maha luas kasih sayangnya, Al-Barrur Rahim, yang maha baik lagi maha penyayang, ya. Sehingga dengan seorang muslim, ya, selalu bergantung pada Allah, berdoa kepada Allah dalam segala keadaannya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dia selalu mengenal Allah, selalu berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka dengan itu dia akan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan dunia dengan rahmat Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, man ahabba man sarrahu an yastajiballahu du'aahu indal kurab falyukthirid du'a indar rakha. Barang siapa yang ingin Allah mengabulkan doa-doanya ketika dia dalam kesulitan, maka hendaknya dia memperbanyak doa kepada Allah ketika dalam keadaan lapang. Ya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man sarrahu an yastajiballahu du'aahu indal kurab falyukthirid du'a indar rakha. Siapa yang ingin Allah mengabulkan doa-doanya ketika dia dalam kesulitan, kesempitan, maka kalau dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan kecukupan, perbanyak doa kepada Allah. Jangan berdoa kepada Allah kalau ada musibah saja. Ketika ada musibah, dililit hutang, ada kesempitan, baru berdoa kepada Allah siang malam. Tapi ketika musibah itu dikeluarkan oleh Allah, dia dilapangkan dari musibah dan kesulitan itu, dia lupa kepada Allah. Jarang mengangkat tangannya. Lupa bahwa dia telah mengiba-ngiba kepada Allah kemarin, ya. Jangan seperti itu. Jadi kita disuruh untuk mengenal Allah kapanpun juga, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan lapang maupun sulit, kita selalu mengenal Allah Ta'ala. Di antara nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nasihat beliau kepada umatnya adalah ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah, ya. Kenalilah Allah di saat engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan kesulitan. Ya. Perbanyak tasbih, tahmid, perbanyak ibadah. Di saat-saat kita lapang dan senang, maka niscaya ketika seorang itu dalam keadaan sulit, Allah tidak akan membiarkannya. Allah akan menolongnya. Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan. Ya. Ini rahasia, ini kunci menghadapi kesulitan-kesulitan dunia. Apa? Bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepadanya, banyak berdoa kepadanya, ya, dan ridha terhadap takdirnya. Ini. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat yang berikutnya, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah si manusia itu menyangka bahwa tidak ada satupun yang berkuasa atasnya? Jadi dia menyangka bahwa tidak ada yang lebih kuat daripadanya, bahwa dia bebas dari sentuhan hukum, dia mampu berbuat apa saja, ya, berbuat kecurangan, berbuat kedzaliman di muka bumi, berbuat kerusakan, dan dia merasa kuat dan tidak mungkin akan terkena jeratan hukum, tidak ada yang lebih berkuasa atasnya. Apakah manusia menyangka begitu? Nah, manusia yang punya sangkaan seperti ini adalah orang-orang kafir atau munafik. Hanya orang kafir atau munafik yang menyangka bahwa dia mampu mengatur semua urusan dunia ini. Dunia berada dalam genggaman tangannya. Dia punya harta yang banyak, punya kedudukan, punya pasukan, punya fasilitas yang banyak, sehingga dia mampu berbuat apa saja. Dia mampu, merasa mampu berbuat apa saja. Ya. Ini sangkaan orang kafir. Hanya orang kafir yang menyangka seperti ini. Adapun orang mukmin, dia yakin sepenuhnya bahwa dia selalu berada dalam kekuasaan Allah. Dia tidak mungkin keluar dari kekuasaan Allah. Bahkan alam semesta ini semua berada dalam kerajaan Allah. Tidak ada satu partikel atau atom yang bergerak ataupun diam kecuali dengan kehendak dan izin Allah Ta'ala. Seorang mukmin yakin bahwa kerajaan langit dan bumi semuanya di tangan Allah. Dan dia berjalan di muka bumi ini, berjalan di bawah kekuasaan dan kendali Allah Ta'ala. Bumi ini dimiliki, diperintah Allah, langit diperintah Allah. Kalau Allah memerintahkan bumi untuk longsor, ya, maka bumi ini akan longsor. Kalau Allah memerintahkan bumi untuk berguncang, gempa bumi, bumi akan berguncang. Dan kemanapun dia berada, dia tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala. Ini sangkaan seorang mukmin. Ya. Senantiasa hatinya diliputi rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Tidak merasa aman dari makar Allah atau hukuman Allah Ta'ala. Sedangkan orang kafir, mereka merasa aman dari makar Allah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sungguh tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, itu orang-orang yang kafir. Kemudian makna ayat ini, ya, makna yang sahih dari ayat ini adalah, apakah si manusia yang kafir itu menyangka bahwa Allah tidak berkuasa untuk membangkitkannya kembali setelah mati? Ini makna ayat ini. Jadi, ayahsabu ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad? Apakah dia, manusia itu, menyangka bahwa tidak ada satupun yang berkuasa untuk membangkitkannya kembali setelah dia mati? Ini tafsiran yang paling tepat. Dan ini dijelaskan di awal surat Al-Qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Sungguh aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang suka memuhasabah, ya, mengkoreksi dirinya sendiri. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya setelah dia mati? Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah dia mengira bahwa kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang-tulangnya yang telah berserakan, bercampur tanah di kuburan itu? Kami tidak mampu merakit kembali, menyusun kembali tulang-tulangnya yang sudah hancur berkalang tanah. Dia mengira seperti itu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Justru, kata Allah, kami mampu sekali untuk menyusun kembali tulang-tulang, menyusun kembali jari-jarinya, ujung-ujung jarinya ini. Jadi jangankan tengkorak, ya, kerangka utama, ya, kepala, dada, tengkorak yang penyusun tubuh manusia, sampai ke ujung-ujung jarinya yang rinci pun kami mampu menyusun kembali seperti sedia kala. Jadi bukan yang besar-besar, yang rinci pun kami akan mampu menyusun kembali seperti itu, kata Allah. Karena Allah Maha berkuasa, ya. Apakah zat yang menciptakan pertama kali kesulitan untuk membangkitkan ciptaannya, mengulang kembali ciptaannya? Tidak, ya. Jadi Allah benar-benar Maha berkuasa untuk membangkitkan hamba-hambanya, makhluknya yang telah mati, untuk hidup kembali ke di alam akhirat. Allah berkuasa untuk seperti itu. Tapi orang yang kafir, mereka mengingkari kebangkitan, tidak beriman, meragukan kekuasaan Allah. Dia berkata, "Mayyuhyil idhama wa hiya ramim." Siapa yang mampu menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur? "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Katakan, wahai Rasul, yang menghidupkan kembali tulang-tulang itu adalah zat yang menciptakan pertama kalinya. Jadi zat yang menciptakan manusia pertama kali sangat mampu untuk membangkitkan kembali. Nah, tentang ini Allah menceritakan dalam surat Al-Baqarah kisah Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam yang disembah oleh kaum Yahudi. Allah menceritakan kisahnya di surat Al-Baqarah. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها.
5: Atau ingatlah, ya, kisah seorang yang berjalan di sebuah negeri, sebuah kota negeri, yang kota itu telah hancur dan rumah-rumahnya telah hancur, atap-atap rumahnya sudah ambruk, ya. Jadi kota ini kota mati. Mungkin karena terjadi bencana alam atau terjadi peperangan yang besar sehingga penduduknya meninggalkan kota itu, ya. Jadi kota ini kota mati, enggak ada kehidupan. Rumah-rumahnya sudah ambruk, tidak ada penghuninya. Dan penduduknya sebagian mati dan sebagian meninggalkan negeri ini. Maka orang ini berkata, Nabi ini berkata, bagaimanakah Allah mampu menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Bagaimana caranya Allah mampu menghidupkan kota yang sudah mati ini? Maka fa'amatahu Allahu mi'ata 'am tsumma ba'atha. Lalu Allah menidurkan orang ini selama 100 tahun. Ditidurkan selama 100 tahun. Setelah itu dihidupkan kembali, dibangunkan kembali. Lalu Allah bertanya kepadanya, berapa lamakah engkau tidur? Berapa lamakah engkau tinggal di sini? Dan orang ini pergi membawa keledai, ya. Dia musafir dari tempat yang jauh, naik keledai, ya, berkendaraan keledai, dan membawa bekal makanan. Bekal makanan, ya, situ ada kuah, ada minuman, ada masakan gitu, ya, bekal-bekal makanan dan minuman. Allah bertanya kepadanya, berapa lamakah engkau tinggal di sini, di negeri ini? Maka orang yang dibangunkan ini, ketika dia bangun, dia menyangka bahwa baru setengah hari, paling dia tertidur setengah hari atau sehari. Dia berkata, labistu yauman au ba'da yaum. Aku tinggal di sini satu hari, atau mungkin sebagian dari hari, setengah hari saja. Allah menjawab, bal labista mi'ata 'am. Tidak, ya. Engkau telah tinggal di negeri ini selama 100 tahun. Engkau aku tidurkan selama 100 tahun. Coba tengoklah makananmu, ya, bekal yang kau bawa itu. Masakan, ya, masakan dan minuman. Tidak berubah sedikit pun. Padahal sudah 100 tahun, ya. 100 tahun itu makanan enggak basi, enggak kadaluarsa, tetap utuh seperti itu. Kemudian Allah berkata lagi, "Wanthur ila himarik." Sekarang tengoklah dan lihatlah keledaimu. Ketika dia melihat keledainya, dia lihat keledai itu hanya tinggal tulang belulang yang sudah berserakan, tidak bersambung-sambung lagi, ya. Jadi keledainya sudah tinggal tengkorak, tinggal tulang belulang. Dan itu pun sudah pada copot-copot, ya. Tulang-tulangnya sudah berserakan, tidak bersatu, tidak bertaut. Tulang-tulangnya berpisah-pisah sudah, berserakan gitu, ya, tengkorak, berserakan di tanah, di bumi. Nah, Allah berkata, "Wanzur ilal idham, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma." Nah, sekarang kata Allah, lihatlah keledaimu yang sudah tinggal tulang belulang itu. Bagaimana kami bisa menyusun kembali tulang belulang itu? Lihat, Allah menunjukkan kekuasaannya. Maka subhanallah, tanpa sentuhan tangan, ya, tanpa ada satupun tangan yang menyentuh tulang-tulang itu, tulang-tulang itu menyusun kembali dengan perintah Allah, dengan kehendak. Tulang yang sudah 100 tahun berserakan, ya, ini dengan serempak, ya, dengan cepat menyatu kembali, dengan susunan yang rapi dan benar, tidak keliru, ya. Jadi sambung-menyambung kembali dan tegak kembali. Keledai tadi, tulang-tulangnya sudah tegak kembali, tapi belum ada dagingnya. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma naksuha lahma." Setelah itu kami akan bungkus dengan kulit, dengan daging. Setelah tulang-tulang tersusun kembali dan berdiri dengan keempat kakinya tegap, maka kemudian dibungkus oleh Allah dengan kulit. Setelah itu hidup kembali. Hidup kembali dengan cepat sekali. Dengan cepat, ya. Maka Nabi ini ketika melihat kekuasaan Allah yang ajib, yang mengagumkan itu, dia berkata, "Falamma tabayyana lahu, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Setelah tampak jelas baginya kekuasaan Allah, maka dia berkata, "Aku mengetahui, a'lamu ilmal yang aku mengetahui dengan yakin bahwa Allah benar-benar Maha berkuasa atas segala sesuatu." Ini keyakinan seorang mukmin bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah melanjutkan tentang manusia yang kafir ini, yang menyangka bahwa Allah tidak mampu membangkitkannya dan tidak ada satupun yang berkuasa atas dirinya. Allah mengutip perkataan si manusia ini, "Yaqulu ahlaktu malan lubada," ya. Dia berkata dengan sombongnya, ya. Dia berkata dengan riak dan angkuhnya, "Aku sudah membelanjakan harta yang banyak." Si orang kafir ini berkata, "Ahlaktu malan lubada." Aku sudah menghabiskan harta yang banyak. Sesumbar, ya. Dan dia menyangka bahwa dengan harta yang telah dia belanjakan itu, ini akan menjamin kebahagiaan di dunia, akan menjamin ketenangannya dan akan membuatnya kekal di dunia, ya. Dia menyangka bahwa dengan hartanya dia mampu berbuat apa saja. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa orang ini, si kafir ini, si manusia yang kafir ini, dia memang kaya, dia memang kaya raya, dan dia memang membelanjakan hartanya, tapi bukan di jalan-jalan kebaikan, bukan di jalan dakwah, ya, bukan di jalan jihad, bukan di jalan yatim piatu dan menyantuni orang-orang lemah dan miskin, bukan, tapi di jalan syahwat dan hawa nafsu, di jalan kesia-siaan. Karena Allah menggunakan kalimat ahlaktu, aku sudah menghabiskan. Dia tidak berkata anfaqtu, aku menginfakkan, tidak, tapi ahlaktu, aku sudah menghabiskan. Jadi harta itu sudah halik, sudah habis, sudah binasa, ya, tanpa faedah, tanpa ajr, tanpa pahala. Dan ini suatu sikap yang dibenci dan dicela oleh Allah Ta'ala. Seorang yang menghabiskan hartanya untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, ya, tidak mengharap pahala Allah, tidak mengharap kebaikan yang kekal di balik pembelanjaan harta, ini dicela. Dicela. Jadi konteks ayat ini berupa celaan dan bukan pujian. Sebab seandainya orang ini membelanjakan hartanya di jalan Allah, di jalan kebaikan, tidak akan dicela, bahkan akan dipuji. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang membelanjakan hartanya secara royal untuk dakwah, ya, untuk agama Allah. Abu Bakar As-Siddiq membelanjakan hartanya dengan royal sekali, tapi tidak dicela, bahkan dipuji. Kenapa? Karena dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, bukan di jalan syahwat atau kesenangan, ya. Tapi orang ini dicela karena dia membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang bukan jalan-jalan Allah Ta'ala. Sudah gitu dia sesumbar, ya. Dia berkata dengan bangga, ahlaktu malal lubada. Aku sudah menghabiskan harta yang banyak. Ini. Maka Allah menjawab di ayat yang berikutnya, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah si manusia ini menyangka bahwa tidak ada satupun yang melihatnya? Tidak ada satupun yang melihatnya, yang mengawasinya? Ya. Allah Ta'ala mengawasi gerak-geriknya. Allah mengawasi, ya. Ayahsabu. Allah Ta'ala mengawasi dan melihat semua gerak-geriknya. Dan tidak ada satupun yang

manusia yang kafir. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-8, Alam naj'al lahu aynain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Nah, di sini Allah Ta'ala menjelaskan nikmatnya kepada manusia, kepada hamba-hambanya, yaitu aynain, sepasang mata. Dan ini nikmat yang besar. Dengan mata yang normal, yang bisa melihat, dan juga lidah yang mampu berkomunikasi, bercakap-cakap, serta pendengaran yang normal, manusia bisa menangkap hidayah, manusia bisa menangkap penjelasan, bisa memahami ayat-ayat Allah, bisa memahami hujjah-hujjah Allah, bisa membedakan antara hak dan batil, dan bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah yang di alam semesta. Dengan sepasang mata itu, dia bisa sampai kepada kesimpulan bahwa Allah adalah Rabb alam semesta, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, sebab dia melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Dan dia melihat ayat-ayat Allah. Dan juga Allah Ta'ala memberinya pemahaman di dalam hati, memberinya hati atau akal. Ya. Memberinya akal atau hati, yang dengan itu dia bisa membedakan kebaikan dan keburukan, bisa menimbang ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Ya. Ini petunjuk, ini kesesatan. Dengan akal yang Allah berikan, hati, dia bisa menimbang itu semua. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat berikutnya setelahnya. Allah berfirman, walisana wasyafatain, dan bukankah kami telah memberi manusia itu lisan dan dua bibir, yang dengan itu dia bisa berkata-kata, bisa berkomunikasi, ya, bisa berbicara dan bisa memahami perkataan orang, ya, bisa berbicara dan bisa menangkap pembicaraan orang. Wahadainahun najdain, dan bukankah kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, ya? Bukankah kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan? Ini tiga pertanyaan Allah. Nah, pertanyaan ini, istifham ini, disebut istifham takriri. Istifham yang tidak butuh jawaban, tapi istifham pertanyaan yang bermaksud menegaskan, atau pertanyaan yang bermaksud menguatkan. Ya? Jadi ketika Allah bertanya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Maksudnya adalah, ya, kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Dan kami telah memberikan baginya, bagi manusia ini, lisan, lidah, dan dua bibir. Dan kami telah menunjuki kepada manusia dua jalan. Ini. Nah, makna pertanyaan ini, tiga ayat ini, adalah kalau dengan perangkat-perangkat untuk memahami kebenaran, ya, dengan mata yang bisa melihat, dengan hati yang bisa mencerna dan menalar, ya, dengan lisan yang bisa berbicara, ya, dengan perangkat panca indera yang sehat ini, yang seharusnya manusia bisa mencerna mana yang benar, mana yang batil, ya, bisa memahami kebenaran, supaya Allah memberikan hati. Nah, kalau setelah ini manusia itu memilih jalan yang batil, ya, memilih jalan yang bukan jalan Allah, yaitu Islam, maka dia telah benar-benar mendolimi dirinya sendiri. Dia telah menonfungsikan, ya, telah mengabaikan nikmat Allah yang besar ini untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal yang bersifat duniawi. Dan dengan seperangkat pemberian Allah ini, dia tidak juga mengenal kebenaran, dia tidak bisa menangkap kebenaran yang diturunkan Allah, padahal kebenaran itu lebih jelas daripada matahari di siang bolong, ya. Maka manusia yang seperti ini jelas manusia yang zalim, ya. Manusia yang zalim. Yang Allah berfirman di ayat yang lain di surat Al-A'raf, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha." Sungguh kata Allah, kami telah ciptakan untuk neraka jahannam itu banyak penghuninya. Kami telah ciptakan untuk menghuni neraka jahannam banyak dari golongan jin dan manusia. Apa yang membuat mereka terjerumus ke dalam neraka jahannam? Allah merinci. Mereka ini memiliki hati, tapi tidak bisa memahami dengan hati itu. Allah berikan akal sehat, Allah berikan hati dan penalaran, tapi tidak bisa memahami. Dengan hati yang sehat ini, dia tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Tidak bisa sampai kepada kesimpulan bahwa hanya Islam agama yang hak, bahwa Rasulullah Muhammad itu benar-benar utusan Allah,
dan Al-Quran ini benar-benar kitab

0: Allah, wahyu Allah, pada bukti-bukti yang sangat jelas dan bisa ditangkap oleh setiap orang yang mau berpikir, ya. Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka ini memiliki hati, Allah berikan hati, tapi tidak juga bisa memahami dengan hati itu. Setelah itu, mereka memiliki mata, tapi tidak bisa melihat kebenaran dengan matanya. Mereka memiliki mata, tapi tidak bisa menangkap bukti-bukti kebenaran Allah melalui pengamatan matanya itu. Dan mereka memiliki telinga, tapi tidak mampu mendengar hujah-hujah Allah. Tidak mampu mendengar keterangan-keterangan Allah, tidak mampu mendengar ayat-ayat Allah dengan telinganya itu. Nah, karena mereka telah mengabaikan perangkat-perangkat yang sangat mahal ini, manusia diciptakan Allah dengan panca indera, dengan perangkat yang sempurna, ya. Lalu perangkat ini tidak difungsikan dengan benar, perangkat-perangkat ini, anggota tubuh ini tidak mengantarkan manusia kepada hidayah, tidak mengantarkannya kepada penyembahan Allah Ta'ala, makin manusia yang zalim. Dan mereka akan menjadi penghuni neraka jahannam. Ya, ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini makna pertama. Kemudian makna kedua dari tiga pertanyaan ini adalah bahwa Allah melihatnya dan mengawasinya. Ayat sebelumnya berkata, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah si manusia ini mengira bahwa tidak ada satupun yang mengawasinya, tidak ada satupun yang melihatnya? Manusia yang kafir menyangka tidak ada satupun, Allah tidak melihatnya. Allah menjawab, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Artinya, kalau dia bisa melihat, kalau manusia itu bisa melihat, apakah Allah yang memberikan sepasang mata itu tidak mampu melihat? Ya, bahkan lebih mampu. Ya. Manusia ini bisa melihat karena diberi sepasang mata oleh Allah. Apakah Allah yang memberikan manusia sepasang mata tidak mampu melihat dan tidak melihat mengawasi gerak-geriknya? Ini. Oleh karena itu, sebagian kaidah, ya, termasuk kaidah Ahlus Sunnah adalah kullu kamalin fi haqqil insan fallahu awla bih. Wa kullu naqsin fi haqqil insan fallahu ashaddu tanazzuhan anhu. Setiap kesempurnaan bagi manusia, setiap satu sifat kesempurnaan bagi manusia, maka Allah lebih layak lagi disifati seperti itu. Dan setiap kekurangan bagi manusia, maka Allah lebih jauh, lebih suci dari kekurangan itu. Yani, jika melihat itu suatu kesempurnaan bagi manusia, ya, jika melihat, mendengar, berbicara, berilmu, mampu memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, keterampilan, ini suatu kesempurnaan bagi manusia, maka Allah lebih sempurna lagi. Bagi Allah, sifat yang seperti itu, tapi lebih sempurna lagi. Artinya kalau manusia bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, maka Allah lebih dari itu, ya, lebih mampu, ya. Dan setiap kekurangan bagi manusia, ya, kekurangan bagi manusia, sakit, ya, bodoh, buta, tuli, bisu, setiap kekurangan bagi manusia, maka Allah lebih disucikan darinya, ya, lebih jauh dari kelemahan itu. Ini salah satu kaidah Ahlussunnah, ya. Jadi Allah yang telah menciptakan manusia sepasang mata, maka Allah tentu Maha melihat, ya, Maha melihat. Allah yang telah memberikan manusia hati sehingga bisa memahami, maka Allah ilmunya, hikmahnya lebih di atas manusia, ya. Karena manusia bisa memahami itu dengan akal yang Allah berikan. Ini, maka Allah lebih sempurna hikmahnya daripada, lebih sempurna ilmunya daripada manusia, ya. Ini makna kedua. Kemudian juga di dalam tiga pertanyaan ini, ya. Pertanyaan ini kalau kita renungkan, ya, betul-betul menyudutkan kita, ya. Kita betul-betul disudutkan. Dan kita diingatkan akan nikmat Allah, bahwa kita kurang bersyukur kepada Allah. Kita sangat sedikit, sangat lengah bersyukur, dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kita dalam limpahan nikmat Allah, ya. Kita bergelimang dalam limpahan nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Pertama, ainain, sepasang mata. Nikmat Allah yang subhanallah, ya. Dengan sepasang mata ini manusia bisa melihat, bisa mengenali semua objek-objek di sekitarnya, bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah, ya. Bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa menuntut ilmu, bisa melakukan apa yang dikehendaki di muka bumi dengan sepasang mata ini. Sudahkah kita mensyukuri nikmat kedua mata ini? Sudahkah kita menggunakannya untuk hal-hal yang membuat Allah ridha? Kemudian walisana wa syafatain. Dan Allah telah memberikan kita satu lisan atau lidah dan dua bibir. Nah, maksud ayat ini adalah dengan perangkat ini manusia mampu berkomunikasi. mampu mengungkapkan isi hatinya. Dan subhanallah, huruf-huruf yang kita keluarkan, ya, semua huruf yang kita ucapkan ini, kata-kata, kalimat yang kita ucapkan, itu asalnya adalah udara. Jadi udara yang keluar dari paru-paru, ini membentuk huruf. A, B, C, ya. Huruf-huruf itu keluar dari udara, dari paru-paru yang kemudian melewati rongga mulut, melewati lidah dan kedua bibir. Nah, jika posisi lidah itu berubah, akan menghasilkan huruf yang berubah, huruf yang berbeda. Jika posisi bibir dengan lidah itu berubah, akan menghasilkan huruf yang berubah. Jadi huruf-huruf yang banyak itu, mungkin di dalam bahasa kita ini ada 30 huruf mungkin, ya, saya lupa ada berapa huruf, ya, mungkin ada 30 huruf yang keluar dari rongga mulut kita. Nah, huruf-huruf yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, yang kemudian menyusun kata-kata, menyusun kalimat-kalimat, ya, huruf-huruf itu keluar berupa udara. Udara yang sama, udara yang keluar dari paru-paru, dari dada. Kemudian dengan posisi lidah yang bergerak-gerak, ya, kadang lidah itu ke atas posisinya, ujung lidah ke atas, kadang ujung lidah ke bawah, kadang lidah itu bertemu dengan langit-langit atas, bertemu dengan bibir bawah. Dengan perubahan posisi lidah itu menghasilkan huruf yang 30 macam tadi. Bukankah ini kekuasaan Allah? Ini bukti kemukjizatan kekuasaan Allah Ta'ala. Hanya dengan lidah yang kecil ini, ya, dengan lidah yang kecil dan dua buah bibir, sepasang bibir, manusia bisa menyusun puisi yang indah, bisa berkomunikasi sepuas-puasnya, bisa mengungkapkan isi hatinya, ya, bisa berkata-kata macam-macam, ya, bisa bicara apa saja. Hanya dengan modalnya apa? Dengan lisan dan syafatain, dua bibir. Dia bisa berkomunikasi, berbicara apa saja sesuai dengan kehendaknya. Subhanallah, ini nikmat. Ini bukti kekuasaan Allah, ini anugerah Allah. Tapi ingat, di balik setiap nikmat itu ada hisab. Di balik setiap karunia Allah dan kenikmatan itu ada pertanggungjawaban, ada hisab dan ada amanah, ya. Nah, kita diamanahi lisan oleh Allah. Diamanahi lisan. Dan kita dipersilahkan bicara. Tapi ingat, semua yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka di dalam sebuah hadis bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajul la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan fayahwi bihi fi nari jahannam ashadda ma baina as-sama'i wal ard aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ya. Sungguh, ya, ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat saja. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia kalimat, tapi dalam bahasa Arab kalimat itu kata, ya. Innar rajul la yatakallam bi kalimah. Seorang itu berbicara dengan satu kata, ya. Jadi kalimah itu artinya dalam bahasa Indonesia kata, ya, satu kata. Sepatah kata saja. Yang dia tidak menganggap penting, tidak menganggap besar perkataan itu. Tapi kata-kata ini mungkar, kata-kata ini dibenci oleh Allah, kata-kata ini dibenci oleh Allah. Sehingga dengan satu patah kata yang diucapkan itu, dia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Au ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, atau lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dengan satu kata, hanya dengan satu kata yang terucap dari lisannya yang membuat Allah murka, dia melayang-layang, terjerumus, yang meluncur di neraka jahanam sejauh-jauhnya. Hanya dengan satu kata saja. Ingat, ya. Tapi sebaliknya, ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seseorang yang mengucapkan satu kata, yang kata satu kata ini membuat Allah ridha, yang dia tidak menganggap besar kata itu. Tapi kalimat perkataan ini membuat Allah ridha. Maka dengan satu patah kata ini, dia mendapat derajat yang tinggi di surga. Ya, jadi ingat, ya, dengan kata-kata yang kita ucapkan ini, kita bisa meraih pahala yang banyak, yang enggak terhitung. Tapi dengan kata-kata yang buruk, kita bisa meraih dosa yang juga tidak terhitung, dan kemurkaan Allah yang dahsyat. Nah, oleh karena itu, nikmat lisan dan sepasang bibir ini harus kita hargai, kita syukuri. Dan termasuk mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan nikmat itu dalam hal-hal yang diridhai Allah. Seorang yang diberi tubuh yang sehat, penglihatan yang sehat, lisan yang sehat, tapi dia menggunakan matanya untuk memandang hal-hal yang haram, yang mungkar. Dia gunakan lisannya untuk mengucapkan kata-kata ghibah atau namimah atau olok-olok. Maka dia hamba yang kufur, kufur nikmat. Dia jauh dari mensyukuri nikmat Allah. Allah sudah memberinya penglihatan, membelinya lisan, ya, memberinya lisan, memberinya anggota tubuh, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang mungkar, maka ini hamba yang kufur nikmat, ya. Maka di sini kita harus hati-hati, karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya mata, bukan hanya lisan, bukan hanya tubuh, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di balik itu ada amanah, ya. Itu titipan Allah. Jadi tubuh kita ini amanah. Tubuh ini bukan milik kita ini. Ini tubuh kita amanah dari Allah. Gunakan tubuh ini untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah. Dan nanti akan hisab tubuh kita ini. Penglihatan kita ini nikmat, tapi amanah, ya. Nikmat sekaligus amanah. Maka gunakan penglihatan ini sesuai dengan kehendak Allah. Ini amanah, jangan digunakan untuk hal yang keluar dari amanat Allah. Jangan mengkhianati amanah, ya. Harta juga amanah. Harta yang Allah berikan ini amanah. Belanjakan di jalan-jalan yang sesuai syariat Allah. Kemudian istri kita amanah. Perintahkan dia untuk taat kepada Allah. Perintahkan untuk sesuai dengan syariat Allah. Jangan dibiarkan istri kita keluar dengan tabarruj. Istri kita bergaul dengan teman-teman yang buruk akhlaknya. Istri kita keluar siang dan malam kita tidak mengurus. Hati-hati, istri kita amanah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Anak-anak kita pun, anak-anak kita amanah, ya. Sebagai orang tua, sebagai ayah, anak-anak itu amanah yang besar dari Allah untuk kita. Kita harus didik sesuai dengan tarbiyah Islamiyah. Kita didik dengan didikan Islam. Kita perintahkan salat ketika umur 7 tahun. Kita mulai kerasi ketika umur 10 tahun. Kita awasi pergaulannya. Jangan dilepas bermain dengan teman-teman di kampung yang enggak karuan akhlaknya. Yang penting enggak merecoki orang tua. Daripada merecoki orang tua, biar dia main dengan teman-teman sekampung. Enggak tahu teman-temannya main HP, main game, main itu sebagainya. Ini mengkhianati amanat, ya. Apalagi anak-anak perempuan, ya. Dibiarkan anak perempuan keluar dengan tabarruj. Berteman dengan teman-teman pria, ya. Disekolahkan di sekolah yang sekuler, tidak diawasi pergaulannya, tidak diawasi apa media HP-nya, ya. Orang tua yang membiarkan anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan yang salah, mengabaikan salat, mengabaikan akhlak, ini orang tua yang pengkhianat, ya. Orang tua yang mengabaikan anak-anaknya, tidak mendidik dengan benar, dia telah mengkhianati amanat yang besar, ya. Seorang yang menggunakan tubuhnya untuk maksiat, dia mengkhianati amanah Allah berupa tubuh yang sehat. Seorang yang menggunakan matanya untuk melihat konten-konten yang haram, yang mungkar, dia telah mengkhianati Allah berupa nikmat sepasang mata ini, ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita akan nikmat-nikmat yang banyak, ya. Yang diantaranya adalah ainain, sepasang mata, ya. Walisana wa syafatain, lisan dan sepasang bibir. Wahadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Dua jalan, apa dua jalan ini? Itu jalan kebenaran, jalan yang hak, dan jalan yang sesat. Jalan kebaikan dan jalan keburukan, dua-duanya telah dijelaskan oleh Allah. Sehingga tidak ada alasan manusia tidak tahu. Oh, saya tidak tahu kalau ini jalan yang buruk. Saya tidak tahu kalau ini jalan yang menyimpang. Saya kurang tahu. Tidak ada alasan. Allah sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Sudah menegakkan hujjah atas seluruh hambanya. Bagaimana cara Allah menjelaskan dua jalan ini? Allah sudah menjelaskan. Dan manusia secara sunatullah, dia punya kemampuan untuk memilih, ya. Jadi manusia ini tidak dipaksa. Tidak sebagaimana paham Jabariyah, ya. Manusia itu terpaksa, dipaksa, tidak. Manusia itu bisa memilih. Bisa memilih kebaikan, bisa memilih keburukan, ya. Bisa memilih jalan ketaatan, bisa memilih untuk berbuat maksiat. Manusia mampu memilih itu. Nah, tapi nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya itu. Nah, di sini Allah menjelaskan, wahadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan, kami jelaskan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan dan keburukan. Jalan Allah yang lurus dan jalan-jalan syaitan. Itu setelah dijelaskan dengan gamblang. Bagaimana penjelasannya? Cara menjelaskannya bagaimana? Dengan dua cara. Allah menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama dengan fitrah. Nah, subhanallah, ya. Cara yang pertama adalah dengan Allah menanamkan di dalam setiap manusia yang lahir, fitrah. Yang fitrah ini cenderung kepada kebenaran. Fitrah manusia itu sangat cenderung dan sangat ingin sekali terhadap kebaikan, terhadap kebenaran. Dan tidak suka terhadap keburukan, benci terhadap keburukan dan kebatilan. Itu fitrah setiap manusia sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." tidak ada satu bayi pun yang terlahir, melainkan terlahir di atas fitrah. Apa maksudnya fitrah ini? Islam. Fitrah Islam. Tetapi kedua orang tuanya lah yang merusak fitrah itu. Kedua orang tuanya lah yang merusak, yang menjadikan anaknya itu Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Orang tua yang merusak fitrah itu, ya, menyesatkan anak-anaknya. Tapi fitrah yang Allah berikan kepada setiap bayi, ini fitrah yang bersih, yang lurus, yang hanif, cenderung kepada yang benar, dan tidak suka kepada yang batil. Ya. Ini fitrah setiap manusia. Fitrah, ya. Jadi Allah sudah menanamkan, ya, dalam fitrah setiap manusia itu, apa, bisa membedakan ini baik dan buruk. Sebagai contoh misalnya, siapa yang tidak tahu kalau mencuri itu buruk, korupsi itu buruk, berkhianat, ya, curang, berkhianat, berdusta, zalim, itu buruk. Saya mau tanya, siapa manusia yang tidak tahu? Hatta orang yang paling bejat, orang yang paling rusak, paling fasik sekalipun, orang yang paling fasik, di dalam hati kecilnya, dia tahu kalau korupsi itu buruk, kalau curang itu buruk. Hati kecilnya tahu itu, meskipun dia tidak pernah menyentuh Al-Quran, dia tidak pernah menyentuh ayat-ayat Allah, tidak pernah mendengar ayat ataupun hadis sama sekali, ya. Tapi dia tahu bahwa zalim itu buruk, khianat itu buruk, mengambil hak orang lain buruk, sombong itu buruk. Dia tahu itu. Dari mana dia tahu? Tanpa ada yang mengajari, dia tahu. Dari mana dia tahu? Fitrah yang Allah berikan dalam hatinya, ya. Bukan orang tua yang memberikan fitrah ini, ya. Orang tuanya mengawal fitrah tadi. Orang tua ditugasi Allah untuk mengawal fitrah ini agar tetap lurus. Tapi fitrah itu sendiri pemberian Allah, bukan pemberian orang tua atau guru, ya. Jadi manusia bisa mengenal baik dan buruk tanpa diajari oleh guru, tanpa dididik oleh orang tua. Fitrah manusia itu kalau dibiarkan begitu saja tanpa dipengaruhi buruk, kalau manusia itu tidak ada satu faktor yang mempengaruhi buruk atau baik, dibiarkan begitu saja, maka fitrahnya itu akan cenderung kepada kebaikan, akan cenderung kepada kebenaran. Ya, itu fitrah. Nah, dengan fitrah ini Allah menunjuki kepada manusia mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Ini cara yang pertama. Tapi dengan rahmatnya, Allah tidak mencukupkan manusia hanya dengan fitrah saja. Fitrah sudah disiapkan Allah, fitrah yang baik. Fitrah ini artinya pembawaan sejak lahir. Pembawaan manusia semenjak lahir itu seperti itu. Tapi Allah SWT tidak mencukupkan hujahnya dengan fitrah saja. Kalau cuma itu belum cukup bagi Allah, ya. Tapi setelah itu Allah mengutus rasul, rasul demi rasul, yang membawa ayat-ayat Allah. Kitab suci demi kitab suci diturunkan, ya. Nah, dengan penjelasan rasul tadi, dengan sampainya ayat-ayat Allah kepada kita, kepada manusia, maka lebih jelas lagi, ya. Jadi Al-Quran ini memperjelas mana hak, mana batil, mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Lebih diperjelas dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah. Sehingga setelah diutusnya Rasul, setelah diturunkannya Al-Quran, maka tidak ada alasan manusia tidak tahu, oh ternyata ini jalan yang benar, saya enggak tahu. Oh ini jalan yang menyimpang, saya belum tahu. Tidak ada. Tidak ada alasan. Tidak ada uzur bagi manusia setelah Allah mengutus Rasul, dan sebelum itu Allah memberikan fitrah kepada manusia, ya. Nah, jadi dengan penjelasan ini, Allah tidak menerima alasan dari siapapun nanti kalau di akhirat dia menghadap Allah dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak bertauhid, dalam keadaan tidak mengikuti jalan Rasul. Allah tidak menerima alasan apapun, ya, karena Allah sudah menegakkan hujjah atas hamba-hambanya, ya. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, penjelasan beberapa ayat dari surat Al-Balad ini, dan insyaAllah mudah-mudahan sisanya kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Demikian.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.

0: wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebaikan dan perdamaian.
1: Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.

kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.

Di antara manusia, ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat." Mereka menjawab, "Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

Mereka itu tuli untuk mendengarkan kebenaran, bisu dari bicara yang hak, dan buta dari melihat petunjuk yang benar. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah. Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran.

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rob mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, suatu kaum yang saling menggantikan dari generasi ke generasi di muka bumi." Mereka

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukannya kepada para malaikat, nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian? Sesungguhnya aku mengetahui semua perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian sebagai penghormatan kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir.

dan kami berfirman, "Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga, dan makanlah dari makanannya yang banyak lagi baik dari jenis apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu setan menjermuskan keduanya untuk memakan pohon itu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula berupa kenikmatan surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kalian ke muka bumi." Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat taubat dan istighfar dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati."

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel.

Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah berupa perhiasan dunia. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa.

Dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, ajaran Islam, dengan yang batil, ajaran Yahudi dan Nasrani. Dan janganlah kalian menyembunyikan yang benar itu, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad.

Apakah pantas bagi kalian menyeru orang lain mengerjakan amal kebaikan, sedangkan kalian melupakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berpikir

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya perkara sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rob mereka di hari kiamat nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat yang diutusnya banyak nabi dari bangsa kalian dan diberikan kerajaan.
1: What?

Dan takutlah kalian terhadap azab hari kiamat yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami selamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di saat mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan nikmat yang besar dari Rabb kalian.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar kalian, kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dengan menyeberangi lautan itu. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berjanji kepada Musa untuk menurunkan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah setelah kepergian Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, agar kalian mendapat petunjuk.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Karena itu kalian disambar halilintar, sedang kalian menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian tersesat di padang tih, kami naungi kalian dengan awan agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu sejenis manisan seperti madu, dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh yang enak dagingnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan itu sama sekali tiadalah menzalimi kami, akan tetapi menzalimi diri mereka sendiri.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak dan enak lagi kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkuk atau ruku, dan katakanlah, Hittah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah pahala kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan yang diperintahkan Allah, yaitu kalimat hittah, dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu kalimat hintah atau biji gandum. Sebagai bentuk olok-olokan dan ejekan, maka kami timpakan azab dari langit atas orang-orang yang zalim disebabkan kefasikan mereka.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya yang sedang kehausan di padang Tih. Lalu kami kabulkan permohonannya dan berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, yakni sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sungguh tiap-tiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga tidak berselisih. Kami katakan, "Makan dan minumlah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan." Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah.
1: Wa'idh.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya. Mereka berkata, apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, agar tidak menjadi orang-orang yang jahil, yang berbicara tanpa ilmu.

mereka bertanya yang mempersulitkan diri mereka sendiri. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad?" Sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian. Tidakkah kalian mengerti?

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

0: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

0: وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian kalian mengingkari janji kalian dengan membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan kalian dari kampung halamannya. Kalian tolong-menolong terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga diharamkan bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dengan membela saudara kalian yang ditawan, dan ingkar terhadap sebagian yang lain, yaitu dengan membunuh dan mengusir saudara kalian? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian perbuat.

Itulah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.

0: dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat kepada Isa bin Maryam, dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan, dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم

Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir itu.

Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual kebenaran yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sesudah mendapatkan kemurkaan karena merubah isi Taurat, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tursina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim. Wa idh

katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia, dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang kufur kepada ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik.

patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

0: أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Rasulullah, Ra'ina, perhatikanlah keadaan kami. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, siksaan yang pedih.

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan berupa Al-Quran kepada kalian dari Rabb kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menasakh sesuatu ayat adalah urusan Allah.

Tidaklah satu ayat pun yang kami nasah diangkat hukumnya, atau kami jadikan Nabi lupa kepadanya, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata? Dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran Nabi Muhammad, maka maafkanlah dan biarkanlah perbuatan buruk mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya untuk memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.

tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, ajaran orang-orang Nasrani itu tidak benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, ajaran orang-orang Yahudi tidak benar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan musyrikin, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah.

dan hanya kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap untuk sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.

Mereka, orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah semata. Semua tunduk kepadanya.

Dia pencipta langit dan bumi, dan jika Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka Dia hanya cukup mengatakan, "Jadilah," maka terwujudlah apa yang Dia kehendaki.

dan orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau mendatangkan tanda kekuasaannya kepada kami tentang kebenaran risalahmu?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati-hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Larangan mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka kamu tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, lalu mengikuti semua perintah dan larangannya dengan sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada kitab itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan takutlah kalian akan hari kiamat, di mana seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan bermanfaat syafaat yang diberikan kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan dari Allah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim."

0: Hud.
1: Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah sebagai tempat sholat setelah selesai melakukan tawaf. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku dari segala najis untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, yang ruku dan sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kiamat." Allah berfirman, "Dan siapa yang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

Ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami sebagai umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan ajarkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Ya Rob kami, utuslah seorang rasul dari mereka, keturunan Ismail, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan tidak ada orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: ataukah kalian hadir tatkala datang tanda-tanda kematian kepada Yakub saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

dan mereka berkata, "Jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk." Katakanlah, "Tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik."

Katakanlah, hei orang-orang mukmin, kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabb-nya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

katakanlah hei Rasulullah kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti, bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya, dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian, bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Sungguh kami sering melihat wajah-Mu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya,

jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Risalah yang kamu bawa wahai Muhammad merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

Karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur karena berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat yang tercinta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali.

mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rob mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Manasik Haji.

Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan wajib mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas tentang kenabian Muhammad dan hidayah. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk juga ikut melaknatnya.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan amal soleh dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

mereka kekal di dalam laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azab mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan.

dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.

dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang zalim mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat azabnya, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik.

Ketika pemimpin-pemimpin yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali,

dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan buruknya yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian kepada perbuatan jahat dan keji, dan menyuruh kalian agar berkata-kata terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah?

dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir kepada keimanan adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Makan yang halal dan yang haram.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan yang membahayakan bagi kalian, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sifat kerasulan Muhammad yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kenikmatan dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan harta yang haram yang menyebabkan mereka memasuki api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat karena murka dan tidak mensucikan mereka dari dosa dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Mereka berhak mendapatkan azab itu karena Allah telah menurunkan Al-Kitab kepada Rasul-Nya dengan kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pokok-pokok kebaikan.

Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ketika solat ke arah timur dan barat, apabila bukan karena ketundukan terhadap perintah Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan fakir, sakit, dan dalam jihad fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Qisas dan hikmahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam kisos, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam hukum kisos itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Wasiat.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengqadanya jika kalian mengetahui.

beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan yang diberikan itu karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah jumlah puasa Ramadan itu. Dan apabila puasa itu telah sempurna, hendaklah kalian bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk.

dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah laksana pakaian bagi kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu berkhianat dengan makan dan berjima setelah Isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian dari keturunan. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Setelah itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya tentang hukum puasa kepada umat manusia supaya mereka bertakwa.

0: dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta yang haram itu kepada hakim dengan menyuapnya, supaya kalian dapat memakan bagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.

dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan bunuhlah mereka kaum musyrikin, di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, yaitu Mekah. Dan fitnah kesyirikan itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kalian mulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Kemudian jika mereka berhenti dari peperangan dan masuk ke agama Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: dan teruslah perangi mereka orang musyrikin sampai tidak ada fitnah kesyirikan lagi di muka bumi ini, dan hingga agama yang tegak di muka bumi ini hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memerangi kalian dan kekufuran, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
1: Asyhadu

mereka lakukan pada bulan haram dan pelanggaran terhadap apa yang diharamkan Allah, maka berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyakiti kalian, maka balaslah ia sesuai dengan yang ia lakukan terhadap kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

Dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad dan menumpuk harta. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah dengan ikhlas karena Allah semata. Jika kalian sudah ihram dan tidak bisa melanjutkannya karena terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat, lalu cukurlah rambut kalian, dan apabila kalian dapat menyempurnakannya, maka janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya, yaitu di Masjidil Haram, tanggal 10-13 Zulhijjah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, seperti kutu, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa selama 3 hari atau memberi makanan kepada 6 orang miskin atau menyembelih hewan kurban. Apabila kalian dalam kondisi aman ketika ihram, barang siapa yang hendak melaksanakan haji tamattu dengan cara melakukan umrah pada bulan haji, lalu dilanjutkan dengan ibadah haji, wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10

hari yang sempurna. Hukum-hukum haji tamattu itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.

Musim haji itu terjadi di bulan-bulan yang diketahui, pada bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Maka barang siapa diwajibkan baginya haji dan telah memulai ihram, maka tidak boleh menggauli istrinya, berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah apabila hendak melakukan ibadah haji, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari penghasilan rizki dari Rob kalian ketika melakukan ibadah haji. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, ketika terbenamnya matahari, berzikirlah kepada Allah dengan memperbanyak talbiyah atau doa di Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian tentang manasik haji, dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya manusia dari Arafah, dan mohonlah ampunan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kalian menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyang kalian, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia, ada orang yang berdoa, "Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat."

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya.

dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang tertentu dari hari Tasyrik 13, 14, dan 15 Zulhijjah. Barang siapa yang ingin segera keluar dari Mina sesudah melontar jumroh selama 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan hingga hari ketiga, maka tidak ada dosa pula baginya, dan itu lebih afdol bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya untuk dihisab. Perbuatan orang-orang munafik.

Dan di antara manusia, dari kaum munafik, ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam.

Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan.

Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya, dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.

Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam dan amalkanlah semua perintahnya secara keseluruhan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.

Tetapi jika kalian menyimpang dari jalan kebenaran, sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Tiada yang mereka orang-orang kafir nanti-nantikan, melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Hikmah diutusnya para rasul dan cobaan bagi para pengikutnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, lalu mereka kufur terhadap ayat-ayat kami. Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

dijadikan indah lezatnya kehidupan dunia bagi orang-orang kafir, dan mereka menghina di antara orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan tanpa batas.

Selama 10 abad, manusia berada dalam umat yang satu, kesatuan dalam tauhid yang murni. Setelah timbulnya perselisihan terhadap tauhid, maka Allah mengutus para nabi dan rasul yang diawali dengan Nuh sebagai pemberi kabar gembira dengan surga sebagai balasan bagi orang yang taat kepada Allah, dan pemberi peringatan dengan neraka sebagai balasan bagi orang yang kufur kepadanya. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi hidayah bagi orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.

0: Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan dan musibah sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh kefakiran dan penyakit, serta digoncangkan hati mereka dengan berbagai macam ketakutan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

0: Mereka, para sahabat, bertanya kepadamu tentang jenis harta apa yang harus mereka infakan dan kepada siapa harus diberikan. Jawablah, apa saja harta yang kalian infakan, hendaklah diberikan terlebih dahulu kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang jauh dari keluarga dan tempat tinggalnya. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hukum perang dalam Islam.
1: Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum.

diwajibkan atas kalian berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagi kalian. Allah mengetahui apa yang baik dan yang buruk bagi kalian, sedang kalian tidak mengetahuinya.

Mereka, orang-orang musyrik, bertanya kepada kamu tentang berperang pada bulan haram yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Katakan kepada mereka, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi perlakuan orang-orang musyrik yang menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah, kekufuran mereka kepada Allah, menghalangi manusia memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduknya, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya dari sekitarnya, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah daripada peperangan yang dilakukan sahabat di bulan haram. Dan fitnah kekufuran lebih besar dosanya daripada peperangan yang sahabat lakukan pada bulan haram. Mereka kaum kafir tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang hancur lebur amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khamr, judi, harta yang dinafkahkan, dan pemeliharaan anak yatim.

0: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, infakkanlah harta yang lebih dari kebutuhan kalian. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, supaya kalian berfikir apa yang bermanfaat bagi kalian.
1: Fid dunya wal akhirah.

untuk di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya kepada kalian tentang mengurus harta dan kebutuhan anak yatim. Katakanlah, mengurus kebutuhan mereka adalah perbuatan baik. Dan jika kalian bercampur dengan mereka dalam penghidupan dan harta, maka perlakukanlah mereka seperti saudara kalian. Dan Allah mengetahui orang yang menghendaki kerusakan dengan memakan harta anak yatim, daripada yang mengadakan perbaikan dengan mengurus mereka secara baik. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian, dan penyusuan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak lelaki yang mukmin lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Mereka mengajak orang yang bergaul dengan mereka ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, darah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, jauhilah untuk melakukan jima dengan wanita di masa haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka untuk berjima, sampai mereka suci dari haidnya dan mandi. Apabila mereka telah bersuci dengan mandi, maka datangilah mereka itu di tempat keluarnya anak yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Istri-istri kalian ibarat lahan bagi kalian untuk bercocok tanam, yaitu menaburkan air mani di dalamnya, kemudian melahirkan anak. Maka datangilah lahan bercocok tanam kalian itu dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, takwa, dan mengadakan perbaikan di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Kepada orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, diberi tangguh selama 4 bulan untuk menentukan pilihan antara kembali ke istrinya atau talak. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wanita-wanita yang ditalak wajib menahan dirinya untuk tidak melakukan akad nikah dengan suami yang baru selama 3 kali haid untuk memastikan rahimnya kosong. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya dari haid atau kehamilan. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya yang pertama lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka, para suami, menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak terhadap suaminya sesuai dengan kewajibannya terhadap suami menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya dalam memimpin rumah tangga, mencari nafkah, dan yang lainnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

talak yang dapat dirujuk itu sebanyak 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian para suami mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah dari kewajiban suami istri. Jika kalian khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang mahar yang dibayar oleh istri sebagai permintaan tolak. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Kemudian jika si suami mentalaknya setelah melakukan dua kali talak, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sampai ia menikah dan berjima dengan suami yang lain dengan akad yang sah tanpa ada manipulasi. Kemudian jika suami yang kedua itu menceraikannya dan selesai masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk menikah dengan akad dan mahar yang baru. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui.

apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, sampai mereka selesai masa iddahnya. Janganlah kalian rujuk kepada mereka, kemudian kalian ceraikan lagi, yang dapat membahayakan mereka, supaya masa iddahnya menjadi lama, maka kalian telah menyakitinya. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian mengambil ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan, dan ingatlah, atau syukurilah nikmat Allah pada kalian, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Apabila kalian mentalak istri-istri kalian di bawah 3 kali, lalu habis masa idahnya tanpa dirujuk kembali, maka janganlah kalian para wali menghalangi mereka, kaum wanita, untuk menikah lagi dengan suaminya yang lama apabila mereka saling ridho dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian di antara kalian. Itu lebih suci bagi kalian dan lebih bersih. Allah Maha mengetahui mana yang lebih baik, sedang kalian tidak mengetahui.

dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah kepada istrinya yang dicerai dan sedang menyusui, memberi makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu membuat kemadharatan kepada sang ayah dengan mengatasnamakan anaknya. Demikian juga seorang ayah tidak boleh membuat kemadharatan bagi sang ibu dengan mengatasnamakan

orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menahan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari tanpa berhias dan keluar rumah atau menikah. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi kalian para wali membiarkan mereka berhias agar mencari pasangan untuk diri mereka menurut cara yang sesuai syariat. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat.

Dan tidak ada dosa bagi kalian melamar wanita-wanita yang menjalani masa idahnya dengan sindiran tanpa terang-terangan, atau kalian menyembunyikan keinginan menikahi mereka dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian tidak sabar akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan perjanjian nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kalian berazam atau bertetap hati untuk mengadakan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mencampuri mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian, yakni mantan suami, memberikan suatu pemberian harta kepada mereka mantan istri setelah mentalaknya. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang sepantasnya, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah mahar yang telah kalian tentukan itu, kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan setengah mahar yang ada pada kalian. Atau mahar yang ada pada mereka dimaafkan oleh kalian yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan dari kalian berdua itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat semua yang kalian kerjakan. Kewajiban mengerjakan sholat, sekalipun dalam keadaan takut.

Peliharalah sholat lima waktu tepat pada waktunya secara berjamaah, dan khususnya sholat wusta, yaitu sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk.

Jika kalian dalam keadaan takut bahaya dari musuh, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan walaupun tidak menghadap kiblat. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah, yaitu sholatlah dengan sempurna, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Wasiat untuk istri dan pemberian suami kepada istrinya yang dicerai.

Orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun lamanya dan tidak disuruh meninggalkan rumahnya. Akan tetapi jika mereka sendiri yang memilih meninggalkan rumah, maka tidak ada dosa bagi kalian, yakni wali atau ahli waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang layak terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat ini telah dihapus atau dinasakh dengan surat Al-Baqarah ayat 234 dan ayat waris.

bagi wanita-wanita yang diceraikan, mereka mendapat hak berupa pemberian harta dari mantan suami mereka dengan cara yang pantas, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya atau hukum-hukum-Nya supaya kalian memahaminya. Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah.

Tahukah kamu kisah orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati dari wabah ta'un? Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kalian." Maka mereka mati secara serempak sebagai hukuman karena mereka lari dari takdir Allah. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali setelah mati beberapa saat. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Dan berperanglah kalian di jalan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Siapakah yang mau memberi pinjaman dengan berinfak di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahala dan harta baginya dengan kelipatan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanyalah kalian dikembalikan.

Tidak tahukah kamu kisah tentang pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Boleh jadi jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian menjadi pengecut hingga lari atau tidak mau berperang." Mereka pun menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari tanah kami dan anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Nabi mereka mengatakan kepada mereka, kaum Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi seorang raja bagi kalian, sebagaimana permintaan kalian. Mereka menjawab, bagaimana Talut dapat memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sementara ia tidak memiliki harta yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai raja bagi kalian dan telah menganugerahkannya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya tanda keberkahan kerajaannya adalah kembalinya peti kepada kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rob kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yaitu berupa tongkat dan sohifah atau lembaran Taurat yang diterima Nabi Musa. Peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman."

Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya yang berjumlah 80.000 orang, ia pun berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai yang berada di antara Palestina dan Yordan. Maka siapa di antara kalian yang meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan jangan pergi bersamaku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali secakup tangan saja, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka, sebanyak 76.000 orang, meminumnya, kecuali sedikit saja di antara mereka, yaitu sebanyak 4.000 orang yang tidak meminumnya. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, mengingatkan saudaranya, "Berapa banyak golongan yang sedikit dan mereka bersabar dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak, mereka pun, yakni Talut dan tentaranya, berdoa, "Ya Rob kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir."

Maka tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud kerajaan dan ilmu sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Dan seandainya Allah tidak mencegah keganasan yang dilakukan sebagian manusia yang kafir dan bermaksiat dengan sebagian manusia yang lain, yakni manusia-manusia yang beriman, pasti rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada alam semesta.

Itu adalah ayat-ayat dari Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Para Rasul dan Kekuasaan Allah. Keistimewaan dan perbedaan derajat para Rasul.

Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung dengan Dia, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam beberapa mukjizat, seperti menghidupkan orang mati dengan izin Allah, serta kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu saling berperang. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka saling berperang, akan tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Anjuran membelanjakan harta.

0: الشَّفَاعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi yang menolong kalian dari azab Allah. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat Kursi.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dari perkara-perkara yang akan datang dan di belakang mereka dari perkara-perkara yang telah lalu. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Luasnya kursi, yaitu tempat berpijak kedua telapak kaki Allah, meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.
0: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari gelapnya kekafiran kepada cahaya keimanan. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada gelapnya kekafiran. Mereka itulah adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Robnya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kerajaan, sehingga ia berlaku angkuh seraya berkata kepada Ibrahim, "Siapa Robmu?" Maka Ibrahim pun menjawab, "Robku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan." Raja itu berkata, "Saya pun dapat menghidupkan dengan membiarkan hidup orang yang saya kehendaki dan mematikan orang yang ingin saya bunuh." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Ia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini?" Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia pun menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, ia pun berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim pun menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku lebih yakin dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit 1 bagian dari bagian-bagian burung itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Maka Ibrahim pun melakukannya, dan burung itu datang dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Menafkahkan harta di jalan Allah.

perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Orang yang berbuat seperti itu sama dengan orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian. Maka perumpamaan orang yang berbuat seperti itu ibarat batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu batu itu menjadi bersih dari tanah. Mereka tidak berkuasa sedikit pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: فطل والله بما تعملون بصير.
1: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keriduan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat.

Adakah salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dalam kebun itu ia mempunyai segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada hari itu, sedang ia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil yang butuh kepada kebun itu. Tiba-tiba kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah perumpamaan orang yang tidak ikhlas karena Allah dalam berinfak. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian supaya kalian memikirkannya.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menafkahkan dari harta yang buruk itu, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya karena begitu buruknya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian berupa kefakiran ketika kalian ingin berinfak, dan menyuruh kalian berbuat keburukan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untuk infak yang kalian keluarkan dengan ampunannya dan karunia rizki yang luas. Dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha mengetahui.

0: Al-Abwab.
1: Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.

apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasannya. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim.

0: أَوْلِيَائِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

sendiri. Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu, melainkan karena mengharap wajah Allah semata. Dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup, dan sedikit pun kalian tidak akan dizalimi atau dirugikan.

berinfaklah kepada orang-orang fakir, dikarenakan mereka sibuk berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak sempat mencari nafkah di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka memelihara diri mereka dari meminta-minta. Kalian dapat mengenali mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang lain dengan cara memaksa. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Hukum riba.

orang-orang yang memakan dan membantu dalam praktek riba, mereka tidak dapat berdiri di akhirat kelak dari kuburan mereka, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai

Kepadanya larangan dari Robnya, kemudian ia berhenti dari mengambil riba dan bertaubat, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali mengambil riba serta tidak mau bertaubat, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Allah menghilangkan keberkahan harta riba dan menyuburkan harta orang yang bersedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, lagi selalu berbuat dosa.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum diambil jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian, dan jika kalian bertaubat dari pengambilan riba tersebut, maka bagi kalian harta pokok kalian, dan kalian tidak menzalimi dengan mengambil harta tambahan, dan tidak pula terzalimi dengan dikurangi dari harta pokok kalian.

Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia memiliki kelapangan dalam rezekinya dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang. Itu lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat, jika kalian mengetahui keutamaannya.

dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari kiamat, yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Kesaksian dalam muamalah.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah hutang itu agar tidak terjadi perselisihan. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan adil, dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengditekan apa yang akan dituliskan itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu mendiktekannya, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil, dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kalian merasa bosan menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan tentang kadar hutang. Tulislah hutang kalian itu, kecuali jika transaksi itu jual beli tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kalian melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan atau gada yang dipegang oleh yang berpiutang sampai ia membayar hutangnya. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pujian Allah terhadap para mukminin dan doa mereka.

kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah mengetahuinya dan akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, "Kami beriman kepada semua rasul, tanpa membeda-bedakan antara seorang rasul pun dari rasul-rasulnya." Dan mereka mengatakan, "Kami mendengar perintahmu, dan kami pun mentaatinya." Mereka berdoa, "Ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali."

0: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari keburukannya yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat hidayah kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani.
2: Hukum keluarga. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pebagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan bagi kalian suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Syiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang motivasi Islami, motivasi setiap diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai macam ketaatan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berusaha keras, sesekeras baja untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kezaliman yang semestinya kaum muslimin, setiap kita harus benar-benar menjauhi yang namanya kezaliman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma fa inadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari baginda mulia, dan wasiat ini beliau mulai dengan kata-kata ittaqu. Artinya adalah jauhi atau waspadailah oleh kalian. Sementara kata at-taqwa berasal dari kata al-wiqayah, artinya adalah penjagaan. Artinya adalah jadikanlah antara diri kita dengan kezaliman itu suatu penjagaan dan penghalang, sehingga setiap kita terselamatkan, tidak melaksanakan berbagai macam kezaliman, tidak melaksanakan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya kita selamat dunia dan akhirat. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk senantiasa berintrospeksi diri, melihat perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, baik yang dulu ataupun yang akan datang. Benar-benar kita harus mengoreksi apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini adalah perbuatan zalim atau perbuatan taat? Kita benar-benar harus mengetahui bahwa setiap amal dan ibadah kita tentunya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya di yaumul kiamah nanti. Untuk itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumul kiamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun." Jauhilah atau jagalah, jangan sampai kalian melakukan sebuah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, setiap aktivitas kita sehari-hari selayaknya kita jauh dari perbuatan-perbuatan zalim, baik zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, ataupun zalim kepada diri sendiri. Karena berusaha untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan adalah lawan dari pelaksanaan kezaliman, baik kepada diri kita, kepada Allah, ataupun kepada sesama. Adapun kata zalim adalah berpaling dari tujuan yang asasi. Arti dari zalim adalah berpaling daripada tujuan asasi, atau arti yang lain adalah menyelewengkan dari bentuk yang semestinya. Sebagai contoh misalkan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, dijadikan manusia, dilahirkan ke alam dunia yang fana ini, tugasnya adalah untuk ibadah. Ketika kita menyelewengkan tugas kita sebagai hamba, maka kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita sudah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Yang akhirnya ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas tadi akan menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, kezaliman terdiri dari tiga hal. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, karena kesyirikan inilah yang akan membuat pelakunya masuk ke dalam neraka abadan abada. Masuk ke dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang sangat menistakan kita abadan abada, yaitu neraka jahanam. Syirik kepada Allah merupakan kezaliman yang sangat besar yang harus kita hindari, dan kesyirikan kepada Allah adalah yang akan membinasakan manusia di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Untuk itu marilah kita mulai saat ini untuk menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar, karena ini adalah perbuatan yang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada umatnya untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Membiarkan diri kita terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan dan membiarkan kita hidup dalam kezaliman terhadap diri sendiri. Sekaligus ini cermin dari kedzaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membangkang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena pembangkang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jiwa kaum muslimin sudah membiarkan dirinya terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, maka tumbuhlah sosok-sosok pribadi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muncullah berbagai macam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita sudah tidak lagi memperhatikan diri mereka masing-masing, tenggelam dalam kezaliman, tenggelam dalam kemaksiatan yang akhirnya melahirkan berbagai macam penderitaan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah kezaliman terhadap sesama atau terhadap makhluk yang lainnya, dan ini pun adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak berbuat zalim kepada sesama kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan kepada kita haramnya kita berbuat zalim, baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap diri sendiri, atau bahkan zalim kepada orang yang lainnya atau sesama kaum muslimin, kita diharamkan untuk berbuat zalim. Untuk itu marilah kita saatnya membenahi diri kita saat ini untuk senantiasa meninggalkan berbagai macam kezaliman kita, baik kepada Allah, kepada diri kita sendiri, ataupun kepada yang lainnya. Ganti aktivitas hidup kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semua, memberikan hadiah yang besar yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, Allah Subhanahu wa taala mengancam banyak di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berbuat zalim. Salah satunya adalah dalam surat Ibrahim ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Dan janganlah sekali-kali wahai Muhammad engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, semua ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Kezaliman-kezaliman kita itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Dan suatu saat nanti orang-orang yang zalim akan sangat terkaget-kaget sampai terbelalak matanya melihat apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamah nanti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman mengancam orang-orang yang berbuat zalim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dari. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan dan kesalahan orang-orang yang zalim. Untuk itu para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, marilah kita introspeksi diri kita agar kita tidak terlanjur dan tidak terus-menerus melakukan berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terhadap diri kita sendiri dan kita berbuat zalim kepada sesama yang akhirnya mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kezaliman itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita tinggalkan bentuk-bentuk kezaliman apapun agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang zalim tentunya akan mendapatkan berbagai macam hukuman atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dan ancaman itu baik kita dapatkan di dunia ini ataupun akan kita dapatkan di yaumul kiamah nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam orang-orang yang senantiasa berbuat zalim di alam dunia ini, Dalam surat An-Naml ayat ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun." Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan oleh kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum orang-orang yang mengetahui. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggalkan banyak sejarah dalam Al-Qur'an. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, Firaun dan yang lainnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal hanya puing-puing peninggalan mereka yang menunjukkan kepada kita merekalah manusia-manusia yang senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bencana, kenistaan yang mereka rasakan di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ibrahim ayat ke-13. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kepada utusan-utusan mereka, "Kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian. Kami sungguh-sungguh akan mengusir para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dari negeri kami, atau kalian atau kamu semua para rasul kembali kepada agama kami." Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim." Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada yang lainnya. Ancaman yang akan mereka rasakan di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak. Yang jelas, ancaman di yaumal kiamah nanti adalah ancaman yang sangat besar, dan penyesalan nanti adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Untuk itu marilah kita sesali berbagai macam perbuatan zalim kita selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan waktu untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan berbagai macam fasilitas, kekuatan, kelonggaran waktu dan yang lainnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengurangi berbagai macam perlakuan zalim kita kepada Allah, untuk tidak membiarkan kita terjatuh dalam kubangan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membiarkan diri kita untuk terus mendzalimi sesama kita, yang pada akhirnya kita insyaallah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah sepenggal wasiat dari baginda mulia sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita untuk tidak berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada diri sendiri dan berbuat zalim kepada sesama, yang mudah-mudahan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengingatkan kita dan bisa mendorong kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan wasiat-wasiat dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukuman maknawi dari perbuatan zalim bagi seluruh manusia yang senantiasa menjadi pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Imran ayat ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita melaksanakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolong kita selama kita tidak mau menolong diri kita sendiri. Ketika kita banyak berbuat zalim, kita sungguh sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la yahdi qaumadh dhalimin." Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena padahal dengan petunjuk ini kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang zalim tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita saat ini meninggalkan atau berhenti untuk melaksanakan berbagai macam kezaliman kita kepada Allah. Kezaliman kita terhadap diri sendiri dan kezaliman kita terhadap sesama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita untuk tetap kuat, untuk tetap tegar melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa meninggalkan perbuatan zalim agar kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat.
9: Tugas kita, tugas para ulama untuk mengingatkan para umara gitu ya. Jadi ingatkan tentunya harus tetap dakwah, peringatan itu fa inna dzikratan faul mu'minin. Ingatkanlah oleh kalian karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Ketika kita diam seribu bahasa melihat sebuah kemaksiatan tidak diingatkan oleh kita, maka kita pun akan kebagian dosanya, akan kebagian akibatnya, baik zahir ataupun batin ya, baik dunia ataupun akhirat. Jadi memang peringatan itu harus disampaikan oleh para ulama kepada umara untuk kembali kepada tuntunan Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berhukum gitu kan. Namun memang ada tata cara yang harus dijalani oleh para ulama untuk memberikan peringatan kepada umara ya, yang tentunya tidak akan dan tidak harus menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, baik bagi dirinya sendiri, bagi agama ataupun bagi negara itu sendiri ya. Yang jelas peringatan itu adalah harus dan harus dilaksanakan oleh setiap pribadi, bukan hanya ulama, oleh bagi setiap pribadi Islam, oleh setiap pribadi Muslim. Kita harus mengingatkan kepada anak dan keturunan kita, kita harus mengingatkan kepada istri kita harus mengingatkan kepada orang tua kita, dan kita harus mengingatkan kepada sesama kita agar tidak senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diam seribu bahasa atas kezaliman itu, tentunya kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena memang kita membiarkan kezaliman yang ada terus berlangsung ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Unsur zaliman au mazluman," gitu ya. Kata Rasulullah, "Bantulah orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang dizalimi," gitu kan. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membantu orang yang berbuat zalim?" gitu kan. Artinya, kata sahabat, "Ya, dihentikan perbuatan zalimnya, karena itu akan mendatangkan mudarat bagi dirinya baik di dunia ataupun di akhirat." Sehingga kalau kita tadi dizalimi oleh seseorang, hal yang harus kita lakukan adalah menasihati dia agar tidak terus menzalimi kita, karena nanti akan berakibat fatal bagi dirinya. Dia akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika sudah diingatkan seperti itu nih Kang, tapi tetap malah semakin memuncak, tinggal kembalikan kepada diri kita ya, apakah kita mau memaafkan atau membalas kezaliman tadi. Kalau memaafkan, itu adalah jauh lebih baik bagi kita dan akan mendatangkan keridhaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang ketiga tentunya mendoakan orang yang menzalimi kita agar dia sadar ya, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang membolak-balikan hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalikan hatinya yang tadinya menzalimi kita, berbalik 180 derajat sehingga bisa berbuat baik kepada kita. Hal itu bisa dilaksanakan dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang membolak-balikan hati manusia. Mudah-mudahan Allah membalikan hati orang yang menzalimi kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin tiga hal itu menjadi solusi bagi kita ya, ketika kita diberikan atau dizalimi oleh orang lain. Yang pertama tadi kan mengingatkan, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah mendoakan agar dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terus berbuat zalim ya. Dan yang keempat, hati-hati bukan hanya bagi siapa, bagi mereka, bagi kita pun, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, orang yang kita zalimi itu adalah doanya mustajabah. Ini yang harus kita hindari. Orang yang kita zalimi, dia sakit hatinya, terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan kepada kita, orang yang menzalimi, itu doanya mustajabah, diijabah apa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Kalau ketika orang yang kita zalimi mendoakan kita sengsara dunia dan akhirat, kita akan sengsara dunia dan akhirat karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya serius benar-benar. Waktu orang terzalimi itu orang yang memang hatinya sedang sempit, sedang sakit, ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dengan keikhlasan total sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tahdzir bagi kita, ya, peringatan bagi kita, kehati-hatian kita jangan menzalimi orang lain. Karena tadi resikonya ketika kita menzalimi orang lain, doa orang yang terzalimi itu adalah mustajabah, diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kita rugi dunia dan akhirat, ya. Kita memberikan peringatan kepada tetangga ataupun kepada yang lainnya, tapi malah kita mendapat cacian makian atau olok-olok dari target kita gitu ya. Ya kita mungkin sudahlah berhenti. Dan tadi tolong didoakan kaum kita sebagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif gitu kan. Rasulullah SAW bukan malah dapat sambutan pada waktu itu, tapi malah dapat sambitan, ya, lemparan sambit. Sampai anak kecil pun ikut melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita sekarang orang-orang yang mengetahui sedikit ilmu syariah, ilmu agama, ya, kita sudah mulai melaksanakan berbagai macam kebaikan, tentunya tetangga-tetangga kita belum seperti kita. Artinya mereka belum mengetahui apa yang sudah kita ketahui, sehingga doakan oleh kita agar mereka pun bisa kembali seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, bisa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kezaliman. Itu contohnya sangat banyak. Secara global, contoh kezaliman terhadap diri kita adalah membiarkan kita bergelimang dengan maksiat. Apapun itu itu adalah bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri, ya. Dan kezaliman terhadap sesama adalah bentuk penganiayaan, baik penganiayaan kita merampas hartanya, baik penganiayaan berupa apa harga dirinya gitu kan, dilakukan oleh perkataan ataupun fisik. Ini yang dimaksud dengan perbuatan zalim sesama kaum muslimin yang memang harus kita hindari gitu kan. Ketika kita menzalimi sesama kita, baik diambil hartanya ataupun harga dirinya, kita tentunya harus sebelum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dihalalkan dulu kepada orang yang kita zalimi. Setelah itu baru kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini secara global bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap sesama yang memang harus benar-benar kita hindari, karena tadi ketika kita berbuat zalim terus senantiasa berbuat zalim, kita akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak. Ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man kanat lahu madlumatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la takuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun akhidhu minhu biqadarin madlumatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Ya, rawahu Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik mengenai masalah kehormatannya atau sesuatu yang lain, hendaknya ia membebaskan dirinya dari kezaliman tersebut. Hari ini juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika di dunia ini harus segera dibereskan dah, ya. Sebelum datang hari saat dinar dan dirham tidak lagi manfaat, yaitu hari yaumul kiamah, ya. Karena di akhirat nanti jika ia mempunyai amal saleh, maka Allah akan mengambil amal itu darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Namun jika ia tidak mempunyai kebaikan, tidak mempunyai amal soleh, banyak melaksanakan maksiat, maka diambilkan kejelekan orang yang dizalimi lalu ditimpakan kepada dirinya sendiri. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang menganiayai dirinya sendiri atau menganiayai orang lain, ya, sehingga ketika bagaimana ketika kita menzalimi sesama tapi sesamanya orang meninggal dunia, kalau itu berbentuknya pengambilan harta, ya kita berikan kepada ahli warisnya, kita datang kepada mereka, ya kita kembalikan, kita katakan bahwa ini adalah harta orang itu, orang tersebut gitu, yang telah kita zalimi dulu, dan aku dan saya kembalikan. Mudah-mudahan pengembalian ini merupakan permohonan maaf kepada ahli waris. Setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dikembalikan, sebelum minta dihalalkan, itu taubat kita akan tergantung, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 syarat, sedangkan taubat kepada sesama itu ada 1 syarat lagi, jadi 4, yaitu dengan cara meminta dihalalkan apa yang telah kita zalimi. Jadi kalau misalkan yang keempat ini belum dilaksanakan, taubat kita belum sempurna, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti perhitungan di yaumul kiamah nanti. Nauzubillah. Jadi kata Rasulullah SAW, selesaikan dulu dah sekarang, buru-buru di dunia mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, bereskan di dunia ini sebelum nanti di yaumul kiamah.

0: minta maaf, minta dihalalkan kepada orang yang kita zalimi, itu tidak dimaafkan, berarti langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan, saya bertobat kepada Engkau, mudah-mudahan dengan seperti ini Engkau memaafkan segala dosa dan khilaf kami, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi orang yang tidak memaafkan itu pun akan menjadi rugi, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena memang orang yang sudah minta maaf tidak dimaafkan, ini dia tinggal dia hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti perhitungan di yaumul kiamah. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: di ibadah kurban tahun ini. Ayo, kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg. Harga Rp22.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg. Harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an menjadi bahasa Al-Qur'an adalah jahiliyah. Sebagaimana kata-kata yang lain bahwa kata jahiliyah memiliki dua pendekatan arti atau makna. Yang pertama adalah makna bahasa, yang sudah kita kenal bahwa kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab, al-jahlu, jahula. Ini bukan bahasa Indonesia, jadi jangan nanti mengartikannya, orang Jawa mengartikannya bukan itu Ustadz gitu ya. Sebab ini bukan bahasa Jawa, ini juga bukan bahasa Sunda, ini bukan bahasa Padang, tapi ini bahasa Arab. Jadi mengartikannya pun harus diartikan menurut bahasa Arab. Jika kita melihat dalam bahasa Arab, arti al-jahlu memiliki dua arti. Yang pertama adalah adamul ilmi, tidak mengetahui sesuatu. Jadi kosong pengetahuan dia terhadap sesuatu, sama sekali gak tahu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah adamu ittiba'il ilmi, tidak mengikuti ilmu. Ya, dia tahu, tapi ketika melakukan sesuatu dia tidak mengikuti ilmunya. Dia tahu bahwa ukuran pintu itu 4x4, tapi dia membuat pintunya 3x2. Ini namanya jahal dalam bahasa Arab. Jelas ya, bahwa al-jahal memiliki dua arti dalam bahasa Arab. Pertama, tidak tahu sama sekali tentang sesuatu. Yang kedua, tidak mengikuti ilmunya. Ya, ini yang di dalam Al-Quran hampir disebutkan 24 kali kata al-jahal dengan mustaqatnya, pecahannya. Baik dalam bentuk arti jahiliyah, jahalah, ya, lalu yajhalun, tajhalun, itu 24 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Raghib Al-Isfahani menyebutkan paling tidak 3 arti dalam Al-Quran makna bahasa dari al-jahal, tambahan dari perkataan ahli-ahli bahasa. Sebab di dalam Al-Quran ternyata ada 3 makna, walaupun tidak keluar dari 2 makna bahasa. Karena yang kedua, adamu ittiba'il ilm, terpecah menjadi 2 pemahaman. Makna yang pertama dari al-jahal itu adalah khuluun nafs minal ilmi, kosongnya pengetahuan dari jiwa seseorang, dari diri seseorang. Dalam bahasa kita, tidak tahu sama sekali. Nah, itu polanya ya. Anda bisa lihat nanti di dalam surah An-Nahl 118-119 atau Al-Hujurat ayat 6. Memang tidak tahu ya. Nah, ini makna yang pertama tadi sama dengan makna bahasa dari al-jahal, yaitu adamul ilmi, tidak tahu. Makna yang kedua dari makna al-jahal, jahiliyah atau jahalah di dalam Al-Quran adalah i'tiqadu syai' ala khilaf ma huwa alaihi, meyakini sesuatu bertentangan dengan hakikat sesuatu itu. Jelas ya? Meyakini sesuatu yang bertentangan dengan hakikat sesuatu itu sendiri, jadi gak sesuai dengan hakikatnya. Kalau dia tahu bahwa api itu panas, tapi keyakinan dia api gak panas, ini namanya jahal. Jadi meyakini sesuatu berbeda dari hakikat sesuatu itu. Yang ketiga dari makna al-jahal dalam Al-Quran adalah fi'lu syai' bi khilaf ma haqquhu ayyuf'ala, bi khilaf ma haqquhu ayyuf'ala, melakukan sesuatu bertentangan dengan seharusnya yang dilakukan. Ada orang kecebur ke dalam sumur, dia sendiri nyelamatinya dengan nyebur juga nyemplung gitu. Itu juga bikhilaf mahwa. Jadi seharusnya apa yang dilakukan malah tidak dilakukan. Ini namanya jahiliyah dalam Al-Quran. Makna bahasa masih. Tapi sebagaimana bahasa-bahasa Al-Quran yang banyak sekali disebutkan mempunyai ciri-ciri khusus, makna khusus.
4: Kalau kita lihat arti jahiliyah dalam arti zaman, waktu, maka sudah berakhir. Karena jahiliyah berarti adalah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fatrah zamaniyah. Itu masa tertentu. Tapi kalau jahiliyah adalah karakter, kepribadian, sifat sesuatu, maka dia harus kembali kepada arti Al-Qur'an yang sesungguhnya. Saya bacakan pandangan ulama tentang jahiliyah dalam Al-Qur'anul Karim. Amma fil Qur'anil Karim fal lafdhu yaridu fi ma'nan khas. Dalam Al-Qur'anul Karim, lafaz jahiliyah ada untuk makna spesial, khusus, tidak umum. Sebagaimana makna salat, zakat, jelas ya, beda. Tetapi ketika dia disebutkan dalam Al-Quran, salat yang dimaksud bukan makna bahasa saja. Begitu juga zakat yang namanya nama wa tuhrah, tumbuh dan suci dalam bahasa Arab, tidak berarti hanya itu maknanya ketika disebut di dalam Al-Quran. Jadi ada batasan khusus. Begitu juga jahiliyah, batasan khususnya berdasarkan dalil yang nanti akan Anda bacakan, ada dua maknanya. Al-awwal, yang pertama adalah immal jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Ini yang pertama. Jahil, tidak mengerti, tidak tahu tentang hakikat uluhiyah dan karakteristiknya. Kekhususan dari uluhiyah, ketidaktahuan dia tentang uluhiyah yang menyebabkan seseorang atau masyarakat disebut jahiliyah. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, wa immas suluku ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Satu sikap perilaku, ini makna yang kedua, yang tidak terikat dengan ikatan rabbaniyah, sumber wahyu. Bahasa singkatnya, adamu ittiba ma'anzalallah. Tidak mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kita lihat ayat-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fahina yaqulu jalla sya'nuh, dalam suratul A'raf ayat 138. A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Wajawazna bibani Israel al-bahar. Kami pernah melewati laut dengan Bani Israel. Siapa? Musa alaihissalam. Fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamillahum. Mereka menemui suatu kaum, suatu masyarakat yang sedang mengelilingi patung-patung yang disembah oleh mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Bani Israel bertanya-tanya, kenapa mereka berkumpul mengelilingi dan menyembah patung-patung itu? Mulai muncul perasaan kemungkinan besar mereka mendapatkan rizki dengan berkumpul di patung-patung mereka, gitu ya. Jadi itu dugaan-dugaan terus yang muncul dari dugaan tadi bahwa kok mereka pada kumpul di patung-patung gitu. Qalu, mulai berkata Bani Israel, ya Musa, hai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Ilah di sini. Ilahan mereka punya, aliha. Aliha tempat mereka mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ada lambangnya. Qala, apa kata Musa? Innakum qaumun tajhalun. Nah itu. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Jahil terhadap apa? Hakikat uluhiyah. Karena dikatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kok Tuhan kita enggak kelihatan seperti mereka? Seandainya mereka tahu bahwa suratul An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dijangkau oleh panca indera. di dunia tentunya. Di yaumil qiyamah kita akan memandang Allah Rabbul Alamin ila rabbiha nadhira. Tetapi di dunia tidak memandang, tidak mampu dijangkau oleh panca indera. Seandainya mereka tahu, tentu mereka tidak akan berkata seperti ini. Ya. Lalu yang kedua dikatakan laisa kamitsli syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk lainnya. Ya, tidak bisa. Ini pun menandakan bahwa mereka tidak mengerti siapa Tuhan. Ini banyak sekarang yang terjadi begitu. Kalau mereka ngerti tentang hakikat uluhiyah, tentu tidak akan ada orang yang gambar Isa Tuhannya gitu ya. Lalu ada yang datang kuburan tiba-tiba datang putih-putih ya. Malaikat datang kepada mereka untuk memberikan. Kalau mereka tahu tentang hakikat uluhiyah, tidak mungkin seperti itu terjadi. Itu yang terjadi di zaman jahiliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Hunain dikatakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi annahum kharaju min Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, bahwa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain keluar dari Makkah bersama Rasulullah sallallahu ke perang Hunain. Waktu itu mereka baru masuk Islam. Ini bukan sahabat kibar, sahabat-sahabat yang terkenal mulia, bukan. Baru masuk Islam. Wa kana lil kuffar sidrah yaqufuna 'indaha wa yu'allikuna bi aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Orang-orang kafir waktu mereka melintas itu, mereka mempunyai sidrah, pohon sidrah, pohon sidr. Yang mereka kelilingi pohon sidr itu dan digantungkan senjata-senjata mereka kalau mereka pulang dari pertempuran. Dikenal dengan pohon dhatu anwat. Qala famararna bi sidra khadra azima. Lalu dikatakan kami melewati satu pohon sidra, sidir yang hijau dan besar. Kayak kita, pohon angker, tahu kan? Besar gitu. Kulna, sama aja. Dulu sama sekarang, cuma beda ini aja, beda bahasa gitu ya. Ya Rasulullah, id'allana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan kita dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Tempat mencari berkah. Habis pulang, perang, taruh senjatanya di situ, keliling dulu untuk menghormati Tuhannya, agar perang lagi, menang lagi gitu. Itu poinnya. Sekarang kan gitu, kalau Anda pengen rezeki, datang ke pohon A, nanti di situ ada mbah. Datang mbah, saya mau anu gitu kan. Ini sama persis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qultum walladhi nafsi biyadi kama qala qaum Musa." Kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan kaum Musa kepada Musa alaihissalam. Dibacakan ayat tadi. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, innakum tarkubuna sunan alladzina min qablikum. Kalian mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Sama bentuknya gitu ya. Ini ketidaktahuan hakikat jahiliyah. Jadi artinya di sini karakter, bukan masalah fase waktu. Karakternya sama, baik dulu maupun sekarang. Kalau begini karakternya, maka masuk kelompok jahiliyah. Gitu ya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai. Ada satu kelompok di antara mereka, orang-orang munafikun, qad ahammatuhum anfusuhum, yang dicemaskan oleh jiwa mereka sendiri ketika mereka berperang di jalan Allah Rabbul Alamin. Kalau Muhammad benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin kalah. Kecurigaan ya. Ini dhon dikatakan oleh Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka mempunyai keyakinan, mempunyai i'tiqad yang i'tiqad jahiliyah. Apa i'tiqad jahiliyahnya? Kalau dia Rasulullah pasti akan menang. Dia tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi hakikat uluhiyah yang poin ini. Ini yang makna yang pertama, bahwa dalil yang menunjukkan arti jahiliyah adalah al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Tidak mengerti tentang hakikat uluhiyah. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang makna ilah itu tiga, Asalnya dua, terus jadi tiga, dibagi pecahannya. Apa? Ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli. Ghayatul hubbi dibagi dua, al-wala wal-bara. Ghayatul dhulli dibagi dua juga. Apa? An-nusuk wal-hukum. Begitu poinnya. Arti al-hubbu ghayatul hubb, puncak kecintaan. Ini hakikat uluhiyah. Cinta dibagi dua, loyalitas dan tidak loyalitas, wala wal-bara. Di mana walaknya, di mana baraknya, itu arti dari al-hubbu. Sebab tidak mungkin hub tanpa bughd. Tidak mungkin ada cinta tanpa benci. Anda mencintai sesuatu pasti benci kepada yang mengganggu sesuatu itu. Betul enggak? Yang bertentangan dengan sesuatu itu pasti. Jadi wala wal bara itu konsekuensi logis dari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu tentang uluhiyah Allah, berarti wala wal bara kita mengikuti hakikat uluhiyah itu. Jadi cintanya di mana, bencinya di mana? Kebencian kita kepada kekufuran, kesyirikan, kenifakan, kemaksiatan dikarenakan itu hak dari ilah Allah Rabbul Alamin. Gitu ya. Al-wala wal bara. Adzul juga begitu. Ketundukan butuh dua. Sumber hukumnya dan satuan ketundukan. Kenapa Anda salat? Karena Allah yang perintahkan. Di mana diperintahkannya? Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Bukan di mujarobat ya. Kalau Anda mengatakan, kenapa Anda sholat? Habis di dalam mujarabat disebutkan kalau Anda sholat 40 kali akan mendapatkan bidadari. Ya gak bisa. Kenapa? Yang bilang mujarabat bukan sumber wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ini harus dipahami secara jelas. Mengapa Anda baca minta rizki ya razak 1000 kali? Karena di dalam mujarabat dikatakan bahwa barang siapa yang membaca ar-razak 1000 kali, maka dia akan, gak bisa masuk ini kategori dzul, ini ibadah. Ibadah yang bukan kepada Allahu Rabbul Alamin. Ini hakikat uluhiyah, tidak mengerti tentang hakikat uluhiyah. Sumber dua itu poinnya ya. Allahu a'lam.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده كمسلمين رحمكم الله أن يكون الثوب صفيقا لا يشف عما تحته pakaian tersebut harus tebal, tidak boleh tipis ya. Tidak boleh bahan kainnya itu apa? Tipis. Cari yang tebal. Ya. Jenis-jenis kain itu kan ada yang tipis, ada yang tebal. Cari yang tebal untuk pakaian wanita ketika keluar rumah. Ya. Kenapa demikian? Karena ini akan mencegah nanti ketika terkena angin ya, akan menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya seperti itu, pakaian yang tebal. Karena sebagaimana kita tahu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang akan ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita bisa melihat dalam hadis riwayat Muslim ya. Ada dua golongan, sinfan min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan yang aku belum pernah melihatnya. Ini penduduk neraka ini. Yang aku belum pernah melihatnya di zaman itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ada dua golongan seperti ini di zaman beliau. Yang pertama adalah satu kaum yang mereka memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia. Ini tanpa ada alasan yang dibenarkan, tiba-tiba saja seperti itu. Dan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah ya. Yang kedua adalah kaum wanita yang mereka berpakaian akan tetapi telanjang ya. Mereka berlenggak-lenggok, menggerakkan apa namanya, pundak atau pinggangnya seperti itu ya, menggoda kaum laki-laki. Dan kepalanya atau rambutnya ini disanggul, ada yang apa namanya, kalau bahasa Sundanya muncung ya, ada yang ke atas seperti itu, bagaikan punuk unta yang miring. Nah, golongan atau dua golongan ini tidak akan masuk surga
5: dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Jadi kenapa dikatakan pakaian tapi telanjang, ya? Karena saking tipisnya pakaian tersebut, saking transparannya atau berwarna seperti warna kulit, ya. Nah, ini yang akan menyebabkan diancam dengan siksaan api neraka. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, an yakuna fadfadhan ghairu dhikin atau ghairu dhayyikin syai'an min jismiha. Hendaknya pakaian yang dikenakan itu bersifat longgar, ya, tidak ketat, sehingga tidak menonjolkan apa? Tadi lekak-lekuk tubuh. Jadi menampakkan lekak-lekuk tubuhnya. Ini tidak boleh, ya. Harusnya pakaian yang dipakai oleh seorang wanita adalah pakaian yang longgar, seperti itu, ya, yang lebar. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi Usamah bin Zaid satu mantel Qibtiyah, ya, mantel yang berasal dari daerah Mesir, di mana Usamah ini memberikan kepada istrinya. Lalu terdengarlah kabar tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usamah untuk menyuruh istrinya memakai pakaian dalam, ya, khawatir mantel tersebut menampakkan lekak-lekuk tubuhnya, seperti itu. Jadi intinya pakaian yang dipakai harus longgar, tidak boleh ketat, ya, tidak boleh menampakkan lekak-lekuk tubuh. Musibah, ya, di zaman sekarang banyak sekali kaum wanita yang memakai kerudung, kita katakan, namun kerudungnya hanya diikat, ya, di leher, ya, sementara pakaiannya pakaian jahiliyah, ya, pakaian yang apa namanya, super ketat, pakaian yang harusnya dia pakaian ukuran XL, dia pakai ukuran apa, S misalkan, ya, celananya pun super ketat. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada kaum muslimah pakai jilbab tapi pakai legging, seperti itu, ya. Ini musibah besar sekali. Baik. Jadi harus betul-betul longgar, ya, lebar, tidak ketat. Kemudian syarat yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, an la yakuna mubakhkharan aw mutayyiban. Pakaian wanita muslimah tidak boleh dilumuri dengan parfum, ya. Tidak boleh menggunakan parfum ketika keluar rumah. Karena ada ancaman yang dahsyat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis riwayat Nasa'i disebutkan, ayyu mamra'atin ista'tarat famarat 'ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Setiap wanita yang mengenakan parfum, memakai parfum, lalu dia berjalan melewati segolongan manusia, yang kaum laki-laki, supaya mereka mencium aroma wangi parfum tersebut, ya, maka apa? Maka dia adalah wanita pezina, dan setiap mata berzina. Apa maksud wanita pezina di sini? Kata para ulama, akan menyebabkan terjadinya perzinahan, ya, dan paling minimal zinah mata, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, wa kullu 'ainin zaniyah, setiap mata berzinah. Dengan hal tersebut, dengan terciumnya aroma wangi parfum dari seorang wanita yang semerbak, ya, sebagaimana kita bisa melihat kadang, ya, di iklan gitu, justru parfum untuk wanita ini supaya seperti itu, supaya kaum laki-laki apa, terpesona, ya, supaya kaum laki-laki melirik, seperti itu. Padahal apa? Ini akan menyebabkan zina, minimal zina mata. Atau kata para ulama, menyebabkan terjadinya apa? Zina kemaluan, menjadi wasilah, menjadi penyebab, ya. Terutama bagi mereka yang hatinya rusak, ya. Orang-orang fasik, orang-orang yang lalai dari agama, maka ini bisa kemungkinan besar penyebab mereka melakukan perzinahan, yakni apa? Zina kemaluan, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya, kalau begitu berarti apakah dilarang secara mutlak atau tidak? Tidak, boleh seorang wanita memakai parfum, ya. asalkan untuk sekedar menghilangkan bau badan saja. Sebagaimana kita tahu ya, terkadang ada wanita terutama mungkin mereka yang sudah melahirkan beberapa kali ya, kadang hormonnya berubah sehingga kadang ada bau badan seperti itu. Atau terkadang ada wanita yang memiliki bau ketiak, keringetan dikit udah tercium gak enak ya, sehingga orang yang di sampingnya tidak betah. Maka apa? Maka boleh untuk sekedar menghilangkan bau-bauan tersebut. Karena di dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan Nabi SAW bersabda, inna tibar rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuh, wa tibar nisa ma dhahara launuh wa khafiya rihuh. Parfum laki-laki itu yang aroma wanginya semerbak, yang nampak, sedangkan warnanya tidak nampak. Sedangkan parfum wanita yang warnanya nampak, sedangkan aromanya samar, seperti itu. Aromanya tidak semerbak. Samar untuk menghilangkan apa? Sekedar menghilangkan bau badan saja, seperti itu. Nah ini, jadi ada larangan dari Nabi SAW agar pakaian wanita tidak dipakaikan parfum yang semerbak mewangi. Adapun di dalam rumah, di dalam rumah maka justru kaum wanita dianjurkan untuk menggunakan parfum sewangi-wanginya, sebanyak-banyaknya kalau bisa, demi untuk menyenangkan siapa? Suaminya. Bukankah ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang wanita yang terbaik, maka jawaban Nabi adalah allati tasurruhu idza nadhar. Itu seorang wanita yang ketika dilihat dia menyenangkan pandangan suaminya. Ketika bercengkrama enak, mulutnya wangi, sudah sikat gigi, ya pakaiannya harum, rambutnya tersisir rapi, mukanya di make up misalkan ya. Wah, nyaman. Maka inilah wanita terbaik, bukan malah sebaliknya, betul enggak? Di zaman sekarang justru sebaliknya. Ketika keluar rumah pakai parfum yang semerbak mewangi, dandanan yang super apa namanya? Menor ya, menor, serba menor seperti itu. Akan tetapi ketika di dalam rumah rambutnya kusut, ya, pakaiannya bau, belum mandi seperti itu. Nah, jadi syarat yang kelima adalah hendaknya seorang wanita ketika keluar rumah tidak memakaikan parfum pada pakaiannya yang semerbak mewangi tadi. Kemudian syarat yang keenam, an la yushbiha libasa rijal. Hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian khas kaum laki-laki. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian khusus wanita. Seorang wanita yang memakai pakaian khusus laki-laki dilaknat, dijauhkan dari rahmat dan keberkahan Allah, seperti itu. Maka tidak boleh seorang wanita memakai pakaian yang menjadi ciri khas kaum laki-laki ketika keluar rumah. Seperti misalkan ciri khas kaum laki-laki pakaiannya apa? Ketika keluar rumah pakai kaos misalkan, pakai celana. Boleh seorang wanita memakai kaos dan celana, cuma dijadikan sebagai bagian apa? Daleman saja. Atau dipakai di rumah, ya. Jangankan seperti itu ya, di hadapan suami tidak memakai apa-apapun dibolehkan di dalam syariat, ya, seperti itu. Taib. Nah, ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh adalah an la yushbiha libasal kafirat. Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian khusus wanita-wanita kafir. Ya. Jadi misalkan ada pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas agama-agama tertentu, jangan diikuti. Ya, harus berbeda dengan mereka. Atau misalkan ciri khas orang-orang fajir, orang-orang fasik, ya, orang-orang barat misalkan. Pakaian-pakaian yang jauh dari norma-norma kepatutan, ya. Maka ini tidak boleh diikutin, tidak boleh diserupai, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mana memakai pakaian yang berwarna kekuning-kuningan, ya, muasfarah. ya mungkin kita katakan pakaian apa ya, warna seperti kuning kunyit ya, warna khas pakaian para biksu ya, mungkin seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Inna hadhi thiyabul kuffar fala talbasha." Ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya. Seperti itu ya. Jadi apapun pakaian yang menjadi ciri khas agama tertentu atau orang-orang fajir, orang-orang fasik ya, orang-orang barat kita katakan, maka hendaknya dijauhi pakaian-pakaian tersebut. Apalagi pakaian yang memang jauh sekali dari norma-norma Islam ya, pakaian seksi, misalkan pakaian ketat seperti ini. Kemudian syarat yang kedelapan atau syarat terakhir dalam pembahasan ini, yaitu an la yakuna libasa syuhrah. Hendaknya pakaian tersebut bukan termasuk pakaian syuhrah. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan pakaian syuhrah ya, yaitu pakaian tampil beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thauba syuhrah albasahu Allahu thauba madallatin au mudhillatin yaumal qiyamah tsumma ulhiba fihi nar." Siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya di hari kiamat, kemudian akan dinyalakan api kepadanya. Seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi maksud pakaian syuhrah, pakaian tampil beda. Ya. Pakaian yang tidak syar'i yang menyebabkan orang melirik kepadanya. Imma boleh jadi karena saking mewahnya pakaian tersebut di tengah masyarakat yang biasa-biasa saja pakaiannya, wa imma saking kumalnya, saking kucelnya pakaian tersebut, padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang bagus, pakaian yang biasa dipakai oleh halayak masyarakat secara umum, atau saking ya mencoloknya warnanya, seperti misalkan memakai pakaian hijau stabilo ya, apalagi oranye stabilo atau kuning yang cerah ya, atau misalkan tadi ada bunga-bunga pada pakaiannya, sehingga membuat orang apa, melihat kepadanya, melirik kepadanya pakaian-pakaian yang tidak syar'i tersebut. Adapun catatannya terakhir, adapun catatannya ketika tampil beda tersebut adalah pakaian yang syar'i ya, pakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, meskipun tampil beda di masyarakat, maka ini bukan termasuk pakaian apa? Syuhrah. Seperti di sini dikatakan kaum wanita misalkan memakai jilbab ya yang lebar, apalagi memakai cadar misalkan di tengah masyarakat yang tidak memakai pakaian seperti itu kaum wanitanya. Ya, meskipun tampil beda, namun inilah yang tepat. Ini bukan pakaian syuhrah. Tapi yang salah adalah orang-orang yang tidak faham tentang pakaian syar'i tersebut ya. Taib. Nah ini 8 syarat yang mesti kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan kita bisa membimbing keluarga kita ya, terutama istri dan anak-anak perempuan kita yang sudah dewasa, agar mereka bisa memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam ya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, agar mereka mendapatkan ridho Allah, keberkahan dari Allah di dunia ini, dan juga harapan besarnya ini menjadi wasilah mereka semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Ayah. Takwa akan menghadirkan rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Cerita dalam Al-Quran, sebaik-baik kisah, seutama-seutama kisah, arwaun kisah, ya, sebagus-bagus kisah, ya, sebenar-benar kisah tentang kisah Nabi Ibrahim di ayat 260. Wa'idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim pernah berdialog. Jadi yang dialog langsung kepada Allah itu bukan hanya Nabi Musa alaihissalam yang dikenal dengan kalimullah. Nabi Muhammad SAW juga berdialog langsung. Tumadana fatadalla fakana qoba qoseni aw adana fa auha, langsung berdialog. Nabi Ibrahim juga demikian. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini semenjak Nabi Ibrahim pun banyak yang ragu ya tentang bagaimana menghidupkan yang mati. Ayat ini kata para ulama bukan berarti Nabi Ibrahim itu ragu dengan hari kebangkitan, tidak. Tidak menunjukkan bahwa beliau ragu kepada hari kebangkitan. Tapi Nabi Ibrahim AS ingin beralih dari ilmul yakin ya, kepada hakul yakin atau ainul yakin. Dari ilmul yakin kepada ainul yakin. Tingkatan ilmu itu kata para ulama ada tiga. Pertama ilmul yakin. Ilmu yang tidak bisa dibantah. Tidak mungkin kebenarannya itu mutlak. Kalau kita mendustakan atau tidak mempercayai ilmu yakin ini, jangan salahkan yang memberi kabar. Kita yang apa namanya, barangkali rada miring gitu. Contohnya begini ya, dalam masalah dunia saja. Adakah yang pernah ke misalnya Papua, ke Irian Jaya? Di Indonesia itu ada satu pulau, pulau terbesar ya, pulau Irian Jaya. Di sana ada kota namanya Jayapura, betul atau tidak? Tapi ketika kita mendengar ada orang yang bilang di Irian Jaya saja ada kota namanya Jayapura, terus kita kamu bohong. Kita bilang kamu bohong gitu. Atau kita ada yang mengabarkan kepada kita bahwa di Mekah sana di Saudi Arabia ada kota namanya Mekah. Dan di Mekah itu ada Masjidil Haram dan di tengah Masjidil Haram ada Ka'bah. Kamu bohong. Kira-kira yang mendustakan seperti ini enggak aneh atau tidak? Ini sudah jutaan orang datang ke Papua melihat Jayapura. Sudah miliaran orang mungkin datang ke Mekah dan di Masjidil Haram melihat Ka'bah. Kita ketika dikabarkan seperti itu, kalau mendustakan, tidak mempercayai, bukan, jangan salahkan orang lain yang memberikan kabar. Kita apa namanya, kurang mainnya mungkin gitu ya. Nah itu apa namanya, ilmu yakin, ilmu yang gak mungkin dibantah. Orang udah pada tahu, banyak orang yang pada tahu ya. gitu ya. Nah, apa itu apa namanya ainul yakin, ilmu yang lebih dalam lagi, bukan dengan membaca, tapi benar-benar melihat. Ketika satu hari orang datang dari Jakarta ke Jayapura, oh benar, ternyata ada kota namanya Jayapura. Atau orang datang umrah atau haji ke Makkah, ternyata betul, ya, di dalam Masjidil Haram, ya, dia masuk ke Masjidil Haram, ya, mana Ka'bahnya belum ya, baru masuk gitu kan, belum kelihatan. Masuk dulu, jalan dulu sekitar 50 meter ya, masuk ke matofnya, oh baru ada. Ternyata betul nih, dikucek-kucek matanya, ini beneran atau tidak itu Ka'bah gitu. Wah, oh bener. Berarti bukan hanya ilmu yakin, tapi ainul yakin, sudah melihat secara nyata. Kemudian setelah tawaf ya, dia istilam. Jangan-jangan yang dilihat itu tadi itu hanya bayangan-bayangan ilusi. Setelah istilam dipegang itu Ka'bah. Beda enggak antara mereka yang sekedar mendengar dengan yang melihat, dan melihat dan yang pernah memegang, menyentuh? Tingkatan ilmunya kan berbeda. Jadi Nabi Ibrahim ini pengin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ma'inna qalbi ya. Qala awalam tu'min wahai Ibrahim, engkau tidak beriman denganku? Qala bal, enggak ya Allah. Sama sekali bukan tidak beriman. Walakin lihat ma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang dalam beriman. Kalau begitu, fakhud arba'atan minat thoir, ambil 4 burung. Disebutkan oleh Mujahid rahimahullah taala 4 burung ini. Ya. Burung apa namanya? Hamah, ya. Yaitu burung merpati. Lalu ayam jago, merpati, ayam jago. Kemudian tawus, burung merak. Kemudian ghurab, burung gagak. Ambil itu 4 burung. Ya, jadi ayam pun juga bangsa burung ya. Fasurhunna ilaika tsumma ja'al 'ala kulli jablin minhunna juz'a. Kemudian potong itu burung. Potong 4 burung itu. Dipotong-potong kepalanya, tangannya ya, sayapnya, lalu dicampur aduk. Campur aduk anggota badannya. Letakkan di 4 sisi bukit atau gunung. Kemudian ya, tsumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu panggillah. Tiba-tiba setelah dipanggil, burung-burung tadi datang ya, yang sudah terpotong-potong itu di depan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Masing-masing apa namanya? Membentuk burung satu kayak robot ya, mungkin kalau zaman sekarang ya, dipencet tombolnya gitu, remote-nya. Jadi yang apa namanya? Yang patah-patah itu saling bergabung. Jadi dipanggil itu benar-benar apa namanya? Satu sama lain, ini 4 burung ini benar-benar sesuai dengan penciptaan. Ya, yang gagak kepalanya gagak, bukan kepalanya jago gitu kan. Kemudian yang merpati juga sama. Allah perlihatkan. Nah, itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah, ya. Wa alam anna Allah aziz hakim. Azizun hakim. Allah Maha perkasa. Gampang sekali Allah menghidupkan yang sudah mati. Makanya mengingkari ba'ats atau hari kebangkitan ini sungguh sangat luar biasa. Ya, para ulama mengatakan termasuk kufur. Kufur takzib. Jenisnya adalah kufur takzib. Karena kufur ada istikbar. Karena kufur mendustakan kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali nanti kalau kita bahas tentang ayat-ayat tentang hari kebangkitan ya, sangat mengerikan tadi. Kemudian juga ada setelah itu dibangkitkan, digiring juga al-mu'minin wal-kufar min mahalil qadha ila jannati wan nar. Ini masih panjang ya. Mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili itu dalam kondisi sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kalian akan datang sendirian. Enggak sama asisten, enggak sama bodyguard-nya, enggak. Fardan, sendiri. Sendirian, benar-benar sendirian. Enggak sama anaknya, enggak sama istri ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Lupa anak istrinya, CS-nya, koleganya lupa. Pada hari itu semuanya yaum sya'nun yughni, punya urusan yang sangat-sangat ini ya, sangat menyibukkan, ketakutan. Kemudian orang bertakwa jangan khawatir ya. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Tapi orang bertakwa akan dikumpulkan, akan dibangkitkan ya, dalam kondisi ya,

0: Rumu nafsul qabr qabla al-bila. Tidak boleh digali mayat sebelum dia hancur ya. Kemudian tidak boleh untuk digali, dipindahkan dari kuburannya, pindah ke negeri lain. Ya. Atau digali untuk disolatin. Atau untuk dikafankan, tidak boleh. Karena solat bisa di kuburan ya. Karena ini hanyalah membuka, merobek, merusak kehormatannya. Adapun kalau ada sebab yang syar'i untuk digali, maka boleh. Apa sebab-sebab tersebut? Sini saya bacakan ya. Pertama, kalau mayat sudah jadi sudah mayat jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah ya sudah digali kuburan, tinggal tanah di kubur mayat yang lain. Sudah enggak kelihatan mana dia, sudah tulangnya sendiri apa? Tanah. Ini kuburannya boleh digali. Boleh digali kemudian diisi dengan kuburan yang lain oleh mayat yang lain. Kemudian juga kalau mayat ternyata dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan oh salah tadi kiblatnya, maka boleh digali untuk diperbaiki mayat yang ada kiblat. Atau ternyata dia dikuburkan belum dimandikan, ya, maka boleh digali untuk dimandikan. Atau ternyata dia dikuburkan dengan kain kafan curian, maka boleh digali untuk diganti dengan kain kafan yang bukan curian. Atau ternyata dikuburkan kain sutra, ini kain haram, maka boleh digali untuk diganti kain kafannya. Atau dia dikuburkan di tanah, ternyata tanah curian, tanah rampasan. Kubur situ ternyata tanah rampasan. Tanah itu dikembalikan sama orang lain. Dia harus dikeluarkan, dia tanah orang. Gak boleh dipakai untuk kuburan. Atau ternyata ada harta yang ada dalam kuburan. Seperti apa? Ternyata apa? Emak, dia pakai cincin banyak, cincin emas. Ini dikubur perempuan, ternyata cincinnya di sini. Kemudian ini giginya gigi emas. Kemudian banyak sekali emas dikuburkan. Apakah boleh digali? Boleh. Karena jangan syariat melarang itu atul mal. Syariat melarang buang-buang harta, tidak ada manfaatnya. Maka boleh dikeluarkan apa? Emas-emasnya untuk dimanfaat kepada ahli warisnya. Atau ternyata di dalam perut mayat perempuan tersebut ada janin yang masih diharapkan kehidupannya, belum dicek. Coba dulu dicek, siapa tahu masih hidup. Kalau masih hidup maka tidak boleh dikuburkan. Jadi ibunya mati, janinnya tidak mati. Kemudian dibelah, dikeluarkan anaknya. Ini tahu dokter lah. Berapa umur, mungkin sudah 6 bulan. Ternyata ibunya mati ya. Atau kemudian mayat tersebut ternyata ditimpa dengan longsor atau apa sehingga kelihatan mayatnya sehingga perlu diperbaiki kuburannya. Ya. Atau ternyata seorang kafir dikuburkan di tanah haram, ya, maka dicabut kemudian itu dikeluarkan. Dalilnya boleh digali kuburan karena ada kebutuhan seperti hadis Jabir. Ya. Kata Jabir, dia berkata, annahu dafana abahu yauma Uhudin ma'arajulin akhur fi qabrin. Ketika di perang Uhud, Jabir menguburkan ayahnya bersama dengan orang lain. Qala thumma lam tatib nafsi an atrukahuma akhar. Aku tidak tenang meninggalkan dia bersama orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur. Maka aku pun keluarkan ayahku dari kuburan setelah 6 bulan. Ya, fa idza huwa ka yaumin wada'tuhu hay'atan. Ya, ketika ternyata kondisi ayahku seperti ketika aku meletakkannya ketika itu dikuburkan pertama. Cuma ada telinganya ada perubahan. Dalam riwayat yang lain, akhrajtuhu faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Aku pun keluarkan ayahku dan aku letakkan kuburan sendiri. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah yang terjadi di awal periode Madinah. Kisah ini adalah tentang wabah demam yang menimpa kaum muslimin, khususnya para sahabat muhajirin yang baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Wabah ini menjadi ujian awal bagi mereka dalam perjuangan hidup di Madinah. Namun dengan kesabaran, doa dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum berhasil menghadapi ujian tersebut. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Madinah dengan iklim